0: dengan warta berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru KUHAP pasal 90 setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
3: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
3: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
2: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
5: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
5: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Hanes Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: and ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81, Khalilur Rahman, menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: IT Initiative. I will carry their word forward, work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JTP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
18: Pendengar, babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
19: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
18: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
20: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
18: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
19: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: Tiga utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan

0: Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
2: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPU Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalangan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalang traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 08587150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
0: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI dan saat ini sudah pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca dari BMKG Natuna bersama Pro 2 RRI Ranai. Ada presenter Penny Sartina.
2: Dan sekitarnya untuk edisi hari ini, hari Sabtu ya, 19 September 2026. Silakan Kak Marcel.
3: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Partodinujo, Orkester BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 19 September 2026. Terbentuknya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan membentuk belokan angin dan daerah konvergensi di sekitar wilayah Natuna yang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perakirakan. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan tebal dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Pulau Bunguran, Midai, Subi, dan Serasan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Lalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Oke, nah Kak Marcel, untuk probabilitas curah hujan hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak di wilayah Kabupaten Natuna?
3: Untuk hari ini terjadi sekitar 50 hingga 70 persen, Mbak.
2: Oke, nah Kak Marcel, kalau untuk kabut asap gimana nih Kak di pagi hari ini?
3: Untuk pagi hari ini terlihat kualitas udara masih cukup buruk ya Mbak, karena kabut asap untuk visibility-nya sekitar 1 km, yaitu dalam kategori cukup buruk juga Mbak.
2: Oke, oke, terima kasih Kak Marcel ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
3: Ya, Mbak, sama-sama.
2: Baik, Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Ranai, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok ya di pukul 7.30 kita masih akan mengupdate ya kerja sama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.
0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
4: rri.co.id rri.co.id portal kantor berita nasional, berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. Ranai menyapa.
6: Karena informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita beralih ke acara selanjutnya, Ranai Menyapa. Setelah tadi kita dengarkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Natuna ya. Baik, di Ranai Menyapa pagi ini kami menyiapkan ada dua informasi. Dan ini berkaitan dengan kabut asap ya. Nah, jadi kabut asap yang menyelimuti wilayah Natuna ini turut berdampak pada jarak pandang di Bandar Udara Ranai pendengar ya. Dan kondisi tersebut membuat visibility di bandara saat ini berada pada kisaran 2 hingga 3 km. Nah, pendengar, berbicara tentang kabut asap ini memang saat ini lagi menjadi permasalahan bagi kita ya, karena banyak yang terkena dampak termasuk untuk penerbangan dari untuk ke Natuna ini pendengar ya. Dan Kepala Bandar Udara Ranai atau UPBU kelas 3 Raden Sajat Natuna mengatakan bahwa kabut asap berasal dari kiriman wilayah Kalimantan dan Sumatera serta kebakaran di sejumlah area lokal. Jadi meski jarak pandang menurun, kondisi tersebut hingga kini belum terdampak terhadap operasional penerbangan ya. Nah, untuk di Natuna, kalau di daerah Batam ya, Hang Nadiem Batam beberapa waktu lalu juga sempat terjadinya penundaan penerbangan ya akibat kabut asap ini. Dan sepertinya untuk Natuna ini belum dampaknya belum begitu signifikan. Dan untuk kondisi saat ini jarak pandang di Bandar Udara Ranai sekitar berada pada kisaran 2 hingga 3 km. Nah, itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang berikutnya, yang kedua, ini masih berkaitan dengan dampak dari kabut asap ya. Dan hari ini pemerintah Kabupaten Natuna, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Natuna, kembali menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di jenjang PAUD, SD dan SMP, yang mana ini karena Natuna ini termasuk daerah yang terdampak akibat indeks kualitas udara yang masuk kategori berbahaya. Jadi pendengar, kebijakan tersebut berlaku mulai hari ini, tanggal 19 September hingga 23 September 2026 ya. Jadi nanti hari Rabu kembali melihat kondisi, kalau memang belum memungkinkan, barangkali saja ada kemungkinan akan diperpanjang BDR ini pendengar ya. Dan kalau, dan kita berharap segera berakhirlah masalah kabut asap ini, karena untuk belajar dari rumah ini ada plus minusnya ya. Nah, bagi orang tua pasti merasakan plus minusnya. Dan plusnya ya memang kita terlindungi dari kabut paparan kabut asap ya. Tapi beberapa minusnya mungkin agak kewalahan juga bagi kita orang tua. Banyak faktor, karena faktor kesibukan orang tua yang harus bekerja ke kantor, sementara anak-anak harus kita bimbing untuk menyelesaikan tugas dari sekolah ya. Karena tugas harus dikirimkan melalui HP. Jadi anak-anak, kalau kita berikan HP salah juga, tak diberikan HP, tuntutan pelajaran juga membutuhkan HP ya. Jadi minusnya seperti itu. Jadi orang tua agak sedikit kewalahan ya dalam belum lagi masalah HP, belum lagi orang tua yang gaptek ya terhadap HP, belum lagi orang tua yang tidak memiliki HP ya. Jadi banyak minusnya, tapi kita berharap kondisi ini cepat berlalu pendengarnya. Dan selama masa BDR ini kegiatan belajar mengajar kembali dilaksanakan dari rumah ini, dan sebelumnya juga sudah dilakukan pendengarnya pada pekan kedua di bulan September. Pekan pertama BDR, pekan keduanya belajar, ini pekan ketiganya mulai lagi ya. Ini pekan ketiga menjelang keempat dilaksanakan ataupun diberlakukan lagi belajar dari rumah. Dan kita berharap kualitas udara segera membaik sehingga anak-anak kita bisa kembali belajar di sekolah ya. Memang pada dasarnya yang lebih efektif itu belajar tatap muka. Kalau jarak jauh ini kadang terhambat sinyal yang kurang bagus, kemudian paket data ya juga yang harus kita persiapkan ya. Kalau tidak kita akan ketinggalan pelajaran. Berdengar, silakan komentar Anda di 0811 7033669. Masih bersama kami di Ranai, menyapa Pro 1 RRI Ranai.

0: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau selain dipicu oleh tingkat kekeringan.
2: Astaga, karhutlah lagi.
3: Kenapa sih Danti?
2: Ini loh Eri, enggak di TV, enggak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi enggak tanggung jawab? Kalau gini terus bisa rusak kan hutan kita? Enggak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
3: Ya elah Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkap kok.
2: Bukan masalah pelakunya aja Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
3: Ya enggak lah. Apaan sih lo Danti?
2: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.
3: Iya deh, iya.
4: Ranai Penyapa.
2: Baik pendengar, masih di Ranai Menyapa pagi ini kita berbicara tentang kabut asap ya, permasalahan yang tidak ada habis-habisnya untuk bicarakan saat ini dan banyak dampak yang dirasakan akibat dari kabut asap ini, diantaranya untuk adik-adik pelajar ya, sekolah diliburkan setelah kemarin pemerintah mengeluarkan pelaksanaan BDR berlaku 7 hingga 9 September, kemudian pada akhirnya diperpanjang pula dan kembali ke sekolah pada hari Senin hingga Jumat, dan hari ini mulai kembali diberlakukan BDR atau belajar dari rumah. Nah, baik pendengar, akibat kabut asap ini bukan saja di Natuna dan ini juga terjadi di beberapa wilayah lainnya, di Kepri terutama ini juga ikut terdampak ya, di Batam kemudian sampai ke Pekanbaru ya. Dan pendengar, mudah-mudahan masalah ini cepat berlalu sehingga anak-anak kita bisa kembali melakukan aktivitas di sekolah ya. Dan pendengar, mulai hari ini diberlakukan belajar dari rumah hingga 23 September ya, atau hari Rabu nanti, dan mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu pendengar ya. Dan berbicara tentang belajar dari rumah ini, tentu banyak keluhan-keluhan dari orang tua ya, karena anak-anak harus mengirimkan tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah melalui HP dan lain sebagainya ya. Baik pendengar, ini diberlakukan akibat kondisi ataupun kualitas udara yang kurang sehat ya. Dan terkait kebijakan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna meminta agar satuan pendidikan menyusun skema pembelajaran dari rumah bagi para peserta didik selama BDR. Nah, perpanjangan masa BDR akan disesuaikan dengan perkembangan indeks kualitas udara di wilayah terdampak di Pendengaria. Dan menurutnya kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah penyesuaian kegiatan pendidikan terhadap kondisi kualitas udara di Kabupaten Natuna. Nah, pendengar, pemantauan kualitas udara akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya. Nah, nanti kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan cepat berlalu lah ya, sehingga anak-anak kita bisa kembali melanjutkan belajar di sekolah. Nah, baik pendengar, untuk Anda sebagai informasi juga bahwa untuk wilayah-wilayah yang terdampak dari kabut asap ini dan melaksanakan BDR berdasarkan edaran dari pemerintah kita, yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Seluan, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Midai, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Serasan, kemudian Serasan Timur, Subi, dan juga Pulau Panjang. Nah, jadi Kepala Satuan Pendidikan tetap melakukan supervise dan pemantauan pelaksanaan BDR dari masing-masing sekolah, dan tentunya membuat jadwal lagi, jadwal bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan WFH selama BDR ya. Baik pendengar, silakan komentar Anda, tanggapan Anda di Ranai Menyapa pagi ini di 0811 7033669 ya. Selain itu pendengar, akibat dari kabut asap ini juga untuk penerbangan masih belum ada penundaan, dan untuk saat ini jarak pandang berada pada kisaran 2 hingga 3 km. Dan pendengar, dijelaskannya pula bahwa penerbangan untuk Batam Natuna masih beroperasi sesuai jadwal ya. Nah, jadi hingga saat ini pihak maskapai bersama pihak terkait masih memantau perkembangan cuaca untuk memastikan kondisi penerbangan, yang mana diharapkan dengan kondisi cuaca ini cepat berlalu dan mudah-mudahan cuaca akan sangat mendukung untuk dilakukan penerbangan di dua maskapai tersebut ya. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Ranai Menyapa pagi ini.

0: Bunda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai menyapa.
2: Pendengar masih di Ranai Menyapa pagi ini, pendengarnya silakan komentar Anda di 0811 7033669. Kita masih mengangkat topik mengenai kualitas udara ya, ataupun masalah kabut asap di Natuna, yang mana hari ini kembali diberlakukan belajar dari rumah. Jadi kualitas udara di wilayah Natuna kemarin ya bahkan melonjak ke kategori tidak sehat. Makanya pemerintah kita menerapkan kembali belajar dari rumah mulai hari ini sampai tanggal 23 ya, dan nanti juga akan masih melihat kondisi perkembangannya seperti apa. Dan kondisi udara yang kurang membaik ini terjadi di seluruh 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna, yang mana kabut asap terlihat lebih pekat dibandingkan hari sebelumnya. Gunung Ranai yang biasanya terlihat jelas dari sejumlah sudut kota kini bahkan tidak tampak karena tertutup kabut pekat. Nah, langit juga terlihat putih keabu-abuan. Sinar matahari tampak terhalang lapisan asap sehingga udara masih terasa panas dan pengap ya. Memang di luar terlihat mendung tetapi memang terasa pengap. Nah, jadi berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Natuna, pendengar, air quality index atau AQI di Kota Ranai mencapai 165 atau masuk kategori tidak sehat. Nah, sementara pemantauan polutan dari Puskesmas Ranai menunjukkan konsentrasi PM2.5 mencapai 216 mikrogram per meter kubik dengan kategori sangat buruk. Nah, jadi pendengar, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Natuna membenarkan kondisi kualitas udara di Natuna kembali memburuk ya, sebagaimana informasi yang kami akses dari Antara Kepri. Nah, memburuknya kualitas udara tersebut dipengaruhi pergerakan angin yang terus mengalami perubahan, dan menurutnya kondisi kabut asap yang terjadi saat ini bukan sekedar kabut asap biasa. Seluruh 17 kecamatan di Natuna tercatat berada dalam kategori tidak sehat ya. Dan berdasarkan data terbaru DLH Natuna, nilai AQI di sejumlah wilayah berada pada kisaran 154 hingga 168 ya. Polutan utama yang terpantau adalah PM2.5 dengan konsentrasi sekitar 11,3 kali di atas pedoman WHO. Nah, baik pendengar, dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu Ranai Menyapa untuk pagi ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying!
4: Beranda Asta Cita hadir menyapa. Ruang penuh makna, penuh inspirasi.
5: Ya, pendengar, di pagi ini kita bersama di Beranda Asta Cita, setelah pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan berbagi informasi terkait dengan menjaga kesehatan pernapasan dari polusi udara, ya. Dan pendengar, polusi udara termasuk salah satu penyebab yang menimbulkan masalah kesehatan terkait pernapasan. Jadi pastikan untuk tahu cara menghindarinya, terlebih saat kualitas udara sedang buruk belakangan ini, pendengar ya. Dan pendengar, kualitas udara di Indonesia termasuk juga di daerah kota-kota besar di Jakarta, begitu juga kita di Natuna ya, yang saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dan pendengar, perlaporan terbaru yang dimuat pada beberapa waktu lalu bahwa indeks kualitas udara atau AKI di ibu kota mencapai angka 156. Nah, angka tersebut sudah masuk kategori tidak sehat sebab merujuk angka kualitas udara dalam kategori baik ada di angka 0 hingga 50 ya. Jadi kalau sudah demikian, maka risiko untuk terserang gangguan pernapasan lebih tinggi. Sebaiknya lakukan beberapa hal untuk menjaga kesehatan pernapasan, diantaranya menggunakan masker saat keluar rumah. Nah, pendengar, masker wajah tidak menawarkan perlindungan sempurna terhadap polusi udara, namun cara ini dapat berguna untuk menyaring udara yang masuk ke tubuh saat buruk. Ya, adapun masker yang paling efektif untuk melindungi tubuh dari pencemaran udara adalah masker industri. Ya, jika sulit, alternatifnya adalah menggunakan masker yang sekali pakai seperti N95 atau P100 yang mana fungsinya sama, yakni menyaring udara kotor hingga menangkal bakteri berbahaya masuk ke dalam tubuh. Nah, baik pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar rumah, yang akan keluar rumah, ada baiknya menggunakan masker ya. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Beranda Asta Cita.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Baik pendengar, masih di Beranda Asta Cita pagi ini kita masih berbicara tentang menjaga kesehatan pernapasan dari polusi udara, pendengar ya. Di antaranya menggunakan masker saat keluar rumah. Nah, kemudian pendengar, membeli tanaman pemurni udara. Ini juga bisa kita lakukan, membeli tanaman pemurni udara untuk menyaring polusi masuk ke area rumah. Ini bisa kita lakukan, dan beberapa jenis tanaman tersebut diantaranya hedera, kemudian dracaena, aloe vera, palem kuning, dan lili paris ya. Jadi pendengar, lingkungan kita perlu sangat menentukan juga ya. Ada pepohonan, kita sangat beruntung sekali karena dari

0: dipenuhi agar sistem kekebalan tubuh lebih kuat, pendengar ya. Selain itu perlu juga kita imbangi dengan olahraga. Nah, pendengar, dalam pemilihan olahraga tentu juga harus bijak ya. Saat kualitas udara sedang buruk seperti saat ini, alangkah lebih baiknya untuk berolahraga di taman yang jauh dari kemacetan. Jika tempat tersebut sulit dijangkau, ada baiknya berolahraga di rumah. Pilihan lainnya adalah dengan mendaftar di tempat gym yang di dalam ruangan, pendengar ya. Dan berolahraga tentu dapat meningkatkan sistem kekebalan dan memperkuat sistem kardiovaskular pada tubuh kita. Jadi agar manfaatnya dirasakan tubuh, sebaiknya melakukan hal ini secara rutin ya. Berolahraga, dan untuk sementara dengan kualitas udara yang kurang baik ini, ada baiknya kita memilih udara, maksud kami berolahraga di dalam rumah saja, atau indoor, nge-gym, ataupun aerobik di dalam rumah ya. Nah, kemudian pendengar, yang tidak kalah penting yaitu memiliki ventilasi yang baik. Nah, area rumah yang tidak memiliki ventilasi rentan menjadi tempat penumpukan asap, bakteri berbahaya, hingga jamur. Nah, dengan adanya ventilasi, berbagai hal dapat membahayakan kesehatan bisa diminimalisir. Jadi alur angin yang baik juga bisa membuat udara menjadi lebih bersih dan juga lebih sehat ya. Baik pendengar, semoga sehat selalu di saat kondisi cuaca yang kurang baik, maksud kami di saat kondisi udara yang kurang baik ini. Dan masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Beranda Astacita.
1: Wah, lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih, ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Yes.
1: Пізба алаю напред.
2: Це наука по.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Hopimpa alayu gambreng.
2: Tau dah po.
4: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
5: Untuk apa sih?
4: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
5: Apa? Judi online?
4: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi aku jadi orang kaya.
5: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja, Tini.
4: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
5: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
6: Tini, Tini, keluar kamu.
4: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
5: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: aku lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Jalan-jalan. Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada, Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Aduh, Mak Cileha, pagi-pagi macam ni, mana sedaplah dengar lagu macam tu.
1: Terus lagu macam mana pula, Joya?
0: Lagu dangdut lah, kan sedap kita dengar.
1: Awak ni, Joya, ini kan bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita. Putarlah lagu-lagu kebangsaan, supaya kita lebih mengingat perjuangan para pahlawan zaman dahulu.
0: Oh, kalau macam tu, saya balik dululah. Saya nak putar lagu Pecah Seribu.
1: Apa? Pecah Seribu?
0: Entahlah, lagu Tanah Airku.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying!
4: Beranda Astacita, hadir menyapa. Ruang penuh makna, penuh inspirasi.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sudah pukul 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini tengah disibukkan dengan beragam aktivitas ya. Iya, pendengar, untuk yang saat ini barangkali saja lagi membersihkan lingkungan tempat tinggal, mudah-mudahan dengan lingkungan yang bersih ya, lingkungan yang sehat, kita akan memperoleh kesehatan yang lebih baik lagi, apalagi di saat kondisi udara yang kurang baik ini pendengar ya. Jadi sangat menentukan sekali kesehatan tubuh kita. Nah, baik pendengar, karena udara lagi kurang sehat ya, jadi ketika beraktivitas di luar rumah, kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan agar menggunakan masker ya. Jadi kualitas udara yang buruk dan juga penuh polusi ini telah menjadi masalah serius di banyak kota besar di seluruh dunia pendengar ya. Jadi paparan jangka panjang terhadap polusi udara dapat menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan, terutama pada paru-paru kita. Namun dengan mengambil langkah-langkah yang sehat, kita dapat melindungi kesehatan paru-paru kita meskipun berada di lingkungan dengan udara yang penuh polusi ya. Cara yang paling mudah kita dapatkan dengan menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam ruangan. Nah, meskipun kita berada di dalam ruangan, jadi penting untuk menjaga kebersihan udara di dalam rumah pendengar ya. Gunakan alat pembersih udara yang efektif untuk mengurangi partikel-partikel polusi dalam ruangan. Selain itu, pastikan juga untuk menjaga kebersihan rumah dengan sering membersihkan debu, menjaga kelembapan yang optimal, dan menghindari penggunaan produk-produk berbahaya seperti asap rokok di dalam ruangan. Nah, jadi bagi yang suka merokok ya, usahakan merokok di luar ruangan karena udara memang lagi kurang sehat. Jadi mudah-mudahan kita tidak memperparah kondisi ini dengan merokok sembarangan, terutama di dalam ruangan. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih kami hadirkan untuk Anda pagi ini, dan tetaplah bersama kami.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
5: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranais pukul 9.22 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar yang lagi menikmati waktu akhir pekannya, barangkali saja akan memasak menu-menu spesial, menu-menu sehat pendengar ya, apalagi di saat kondisi udara yang kurang baik gini. Asupan nutrisi yang seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan paru-paru kita. Nah, jadi konsumsilah makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, sayuran hijau, dan biji-bijian utuh. Nah, antioksidan dapat membantu melawan radikal bebas yang dihasilkan akibat paparan polusi udara, dan selain itu hindari juga makanan yang dapat meningkatkan peradangan seperti makanan berlemak tinggi dan makanan olahan. Nah, jadi yang suka-suka ngemil, hindari yang olahan ya. Dan yang tidak kalah penting, perbanyak konsumsi air putih atau sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, pendengar, memperbanyak konsumsi air putih dapat membantu menjaga kelembapan saluran pernapasan dan memfasilitasi fungsi normal paru-paru. Nah, minum air putih yang cukup setiap hari untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Nah, pendengar, paparan udara penuh polusi dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan paru-paru kita. Namun, mengikuti langkah-langkah yang telah kami sampaikan sebelumnya, kita dapat menjaga kesehatan paru-paru kita dan mengurangi risiko terkena penyakit paru-paru yang berkaitan dengan polusi udara. Tetaplah waspada terhadap kualitas udara di sekitar kita dan ambillah tindakan yang diperlukan untuk melindungi paru-paru kita sehingga kita dapat tetap hidup sehat meski di tengah udara yang penuh polusi. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda dan saat ini sudah pukul 9.24 menit waktu Indonesia Barat.

0: bisa dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk menemani Anda yang saat ini tengah disibukkan dengan beragam aktivitasnya. Nah, baik pendengar, ada sebuah informasi untuk Anda bahwa ada sekitar, ini berkaitan dengan bansos ya pendengar ya. Ada sekitar 600 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Natuna. Ini menjadi sasaran program pemberdayaan sosial. Dan program tersebut, pendengar, diperuntukkan bagi lanjut usia serta masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrim. Nah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada hari Jumat kemarin mengatakan bahwa penerimaan bantuan tersebut di berbagai wilayah di Kabupaten Natuna, di antaranya Kecamatan Bunguran Timur ya, jumlah penerima tercatat sekitar 140 KPM dan bantuan ini diberikan sebesar 1,2 juta rupiah untuk setiap penerima selama 3 bulan. Nah, penyaluran bantuan dilaksanakan melalui kantor pos Ranai kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima. Nah, jadi pendengar, dikatakannya lebih lanjut bahwa pemberian bantuan merupakan bagian dari program pemberdayaan sosial yang dijalankan pemerintah daerah. Jadi sasaran program ditujukan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria penerima sesuai ketentuan ya. Dan pendengar, jumlah penerima di Bunguran Timur menjadi bagian dari keseluruhan KPM yang mendapatkan bantuan di Kabupaten Natuna. Jadi distribusi penerima dilakukan pada sejumlah kecamatan sesuai data sasaran yang tersedia. Jadi program pelaksanaan program melibatkan pemerintah tingkat kecamatan, kemudian desa maupun kelurahan, kemudian koordinasi antar pihak dilakukan untuk mendukung proses penyaluran agar dapat berjalan sesuai dengan sasaran. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 9.45 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodia pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai siang ini Anda akan ditemani oleh presenter Yulis Hamzah. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jendela Negeri. Karena informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Jendela Negeri untuk edisi hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 19 September 2026. Kita berbicara tentang topiknya ruang disabilitas ya. Nah, kali ini kami juga akan berbagi untuk Anda, sebenarnya disabilitas itu bukan hanya kita lihat dari fisik yang tidak sempurna. Tetapi pendengar, disabilitas juga termasuk mental ya. Jadi disabilitas mental adalah kondisi yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, berperilaku dan juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Memahami disabilitas mental ini sangat penting untuk mencegah diskriminasi, kemudian juga memberikan dukungan yang tepat serta membantu penyandang memperoleh kehidupan yang lebih baik. Nah, di Indonesia sendiri, disabilitas mental ini merupakan topik yang belum banyak dipahami oleh masyarakat ya. Padahal kondisi ini memiliki cakupan yang luas, tidak hanya mencakup seperti gangguan jiwa, tetapi berbagai hambatan perkembangan, perilaku serta kesulitan belajar yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Jadi pendengar, seperti apa jenis-jenis disabilitas ini dan beragam kondisi yang dapat menghambat kemampuan berpikir, belajar, bertingkah laku maupun menjalin hubungan sosial. Nah, kali ini kami akan berbagi untuk Anda seperti apa jenis-jenis disabilitas mental ini ya. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami, kita bersama di Jendela Negeri. Kita nikmati lagu dari Mahalini lewat lagunya dengan judul Mati-Matian.

Jendela Negeri. Pada dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Jendela Negeri ya. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, seperti apa saja jenis-jenis disabilitas mental ini. Jadi pendengar, pertama jenis disabilitas mental ini adalah gangguan spektrum autisme. Nah, gangguan spektrum autisme ini adalah gangguan perkembangan otak yang membuat penyandang sulit berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Nah, anak dengan autisme sering sulit mengekspresikan perasaan, tidak bisa melakukan kontak mata, atau tidak memahami bahasa tubuh orang lain. Nah, selain itu, mereka juga cenderung mengulang-ulang suatu kebiasaan atau gerakan tertentu, serta memiliki minat yang terbatas pada hal-hal tertentu saja. Jadi pendengar, deteksi dan terapi sejak dini bisa membantu anak dengan autisme mengembangkan kemampuan sosial dan berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Kemudian yang keduanya, jenis disabilitas mental yaitu gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku ini adalah kondisi saat seseorang menunjukkan pola perilaku yang mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti terlalu aktif, kemudian sulit mengikuti aturan, atau sering melawan orang tua dan guru. Nah, salah satu contohnya adalah gangguan perilaku ADHD ya. Nah, ini adalah perilaku yang ditandai dengan sulit fokus, tidak bisa diam,

sering bertindak impulsif dan ada juga gangguan perilaku oposisi ya, di mana anak sering membantah, marah atau bahkan agresif yang terlalu berlebihan kepada orang di sekitarnya. Dan gangguan ini bisa membuat anak kesulitan belajar di sekolah ataupun bergaul di lingkungan sekitar ya, atau mungkin yang kita kenal dalam istilah sehari-hari kita hiperaktif. Kemudian juga pendengar, jenis disabilitas mental selanjutnya yaitu ada gangguan emosional. Nah, gangguan emosional ini terjadi ketika seseorang mengalami perubahan suasana hati atau perasaan yang berkelanjutan, sehingga sulit untuk beraktivitas normal, seperti depresi berat, gangguan bipolar, atau gangguan kecemasan. Dan ini terjadi bukan hal yang wajar, tetapi terjadi dengan depresi atau juga gangguan bipolar yang sudah berlebihan ya, dan mengganggu kesehatan dan juga mental. Nah, anak atau remaja dengan gangguan emosional yang berlebihan ini sering sekali merasa sedih, kemudian juga sedihnya berlebihan ya, cemasnya juga berlebihan, kemudian kehilangan minat pada aktivitas yang disukai, sering menarik diri dari lingkungan, dan jika tidak segera ditangani, tentu kondisi ini dapat mengganggu proses belajar, hubungan pertemanan, kehidupan sosial, bahkan keselamatan diri. Kemudian juga pendengar, jenis disabilitas mental lainnya yaitu skizofrenia atau gangguan psikotik ya. Nah, skizofrenia ini adalah jenis disabilitas mental yang menyebabkan penyandang sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan. Nah, orang dengan skizofrenia ini atau gangguan psikotik ini bisa mengalami halusinasi ya, seperti melihat atau mendengar sesuatu, bisikan, mendengar sesuatu yang tidak nyata. Nah, percaya pada hal yang salah ya, atau delusi, atau berpikir, berbicara dengan tidak teratur, dan kondisi ini membuat penyandang menarik diri dari lingkungan, sulit merawat diri, kemudian juga tentunya ini membutuhkan perawatan khusus dari tenaga medis. Dan kemudian juga pendengar, gangguan makan. Nah, ini juga merupakan jenis disabilitas mental ya. Nah, gangguan makan ini adalah kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi pola makan dan cara seseorang memandang tubuhnya sendiri. Contohnya adalah anoreksia nervosa ya. Penderitanya bisa sangat membatasi makan, kemudian juga memuntahkan makanan dengan sengaja, atau makan dalam jumlah yang berlebihan tanpa mampu mengendalikannya ya. Nah, ini gangguan yang dapat berdampak serius pada kesehatan fisik maupun mental ya. Jadi pendengar, gangguan makan ini terjadi secara berlebihan, tidak makan sama sekali secara berlebihan, kemudian juga jika ada makan, selera makan ya, makannya juga berlebihan tanpa bisa mengendalikan ya. Nah, kemudian juga pendengar, ada jenis disabilitas mental yaitu gangguan kepribadian ya. Ini adalah pola pikir, perasaan atau juga perilaku yang menetap serta berbeda dari kebiasaan umum masyarakat, dan kondisi ini bisa mengganggu hubungan sosial dan juga kehidupan sehari-hari ya, dan ditandai dengan emosi yang sangat tidak stabil, takut ditinggalkan, hubungan yang sering berubah-ubah, serta perilaku impulsif. Dan pendengar, itu tadi beberapa jenis gangguan atau beberapa jenis disabilitas mental ya, yang bisa terjadi pada siapa saja. Untuk itu kita perlu mengenali secara lebih awal atau mengenal lebih dini agar bisa tertangani, kemudian juga bisa diatasi hal-hal yang mungkin terjadi di sekitar kita atau juga pada anggota keluarga kita ya. Nah, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 10.37 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 dan masih kami bagikan untuk informasi-informasi lainnya untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa bolos 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Vitesse Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Flavio Carvalho. Brentford tampil gila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Kate apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidakkonsisten di permainan ini.
2: We have dropped our...
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: 1-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan di Rotten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengandalkan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
1: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
0: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
1: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Vamos con una sensación muy buena, con muchas ganas de.
2: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
3: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores. Planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Tante perché ci facciamo belle prestazioni.
2: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan ini. Ini selalu sangat bagus. Sementara pemain, mereka sangat membutuhkan. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan dan dengan seberanian yang besar. Hari ini kita berhasil.
1: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I think that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan hasil pertandingan menit awal sampai pertandingan kedua, nah itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami, terutama dalam perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan selanjutnya lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI. Terus

0: versi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok An Novantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada part foi uma parte difícil para nós.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga. Mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Duta RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari kita di sini tidak hanya aktif dan profesional, dan tentunya semua tim supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Daye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Kwimsi Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

94.7. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta ya. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti. Selamat siang untuk Anda, salam bahagia untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan karena kondisi udara di daerah kita, khususnya untuk di Natuna ya, di Sepompang dan sekitarnya juga masih dalam keadaan tidak sehat. Jadi kita sangat dianjurkan untuk menggunakan masker jika keluar rumah dan mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak perlu di luar rumah atau juga di luar ruangan. Salam sehat untuk kita semuanya, tetaplah di Program 1 Kanal Inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai. Dan saat ini sudah pukul 11.39 menit waktu Indonesia Barat. Kami juga sampaikan untuk Anda pendengar informasi terkini terkait dengan pemerintah Kabupaten Natuna menyalurkan bantuan sosial melalui program pemberdayaan sosial bagi lanjut usia dan masyarakat kategori miskin ekstrim. Kegiatan penyerahan berlangsung di kantor pos Ranai pada Jumat pagi dengan dihadiri oleh sejumlah unsur pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Nah, bantuan berupa uang tunai sebesar 1,2 juta rupiah diberikan kepada masing-masing penerima untuk periode 3 bulan. Khusus Kecamatan Bunguran Timur, tercatat sekitar 140 keluarga penerima manfaat atau KPM yang memperoleh bantuan tersebut. Dan Bupati Natuna Chen Suilan kepada RRI pada Jumat tanggal 18 September 2026 mengatakan bahwa bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dan menurutnya pendengar, bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan sosial. Pemanfaatan dana secara bijak diharapkan dapat membantu penerima memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, selain itu, lansia dan masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrim juga menjadi sasaran dalam program pemberdayaan sosial. Dan bantuan diberikan untuk membantu meringankan kebutuhan penerima manfaat selama masa penyaluran. Dan penerima diharapkan dapat mengutamakan kebutuhan yang bersifat pokok ketika menggunakan dana bantuan. Pengelolaan secara cermat menjadi penting agar manfaat bantuan dapat dirasakan secara maksimal. Nah, pemerintah Kabupaten Natuna juga berharap bantuan tersebut memberikan manfaat bagi penerima dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan program ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dan pendengar, itu tadi informasi terkini yang kami kabarkan untuk Anda. Saat ini kami juga informasikan bahwa masuknya waktu salat fardu zuhur untuk hari ini pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah ini kita akan hadirkan untuk Anda lagu yang bernuansa islami. Jelang nantinya kita simak kumandang azan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali, dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Pukul 12:06 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan untuk Anda pendengar, selamat siang. Mungkin di kesempatan akhir pekan ini ingin ada yang berkunjung bersilaturahmi di rumah keluarga atau sanak saudara, ya, jangan lupa untuk berhati-hati di jalan jika menggunakan kendaraan roda dua. Jangan lupa memakai helm, memakai masker, jaket, ya. Dan semoga selamat sampai ke tujuan. Dan untuk Anda yang di rumah saja, mudah-mudahan bisa mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang terpenting adalah kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan kondisi kualitas udara kita yang saat ini memang sangat tidak baik, ya. Baik, untuk Anda pendengar, dari Mahalini, bawa dia kembali.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan. Aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih. Cuma rokok elektrik, cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan ini. Kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kita akan bergabung, maksud kami kita akan menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 19 September 2026. Bersama saya, Yulis Hamzah. Kasus ISPA meningkat dan sejumlah gangguan kesehatan di Serasan Timur. BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna terus mendorong penguatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional setelah penonaktifan peserta PBPU Pemda. Dari Sepompang Natuna inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Serasan Timur tercatat sebanyak 36 kasus selama periode 1 hingga 17 September 2026. Data tersebut merupakan kasus rawat jalan yang tercatat di UPTD Puskesmas Serasan Timur. Berdasarkan data Puskesmas, kasus ISPA ditemukan hampir setiap hari selama periode tersebut. Jumlah tertinggi tercatat pada tanggal 2 dan 11 September, masing-masing sebanyak 7 kasus. Kepala UPTD Puskesmas Serasan Timur, Tata Suparti, kepada RRI menyampaikan bahwa kualitas udara di Serasan Timur masih berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap. Kondisi tersebut disertai hujan yang mulai turun, namun intensitasnya masih rendah. Selain ISPA, sejumlah gangguan kesehatan lainnya juga tercatat selama periode tersebut. Pada tanggal 9 September 2026, tercatat satu kasus infark miokard akut atau satu kasus gagal jantung kongestif, sedangkan pada 14 dan 15 September masing-masing tercatat satu kasus yang sama. Puskesmas Serasan Timur tetap mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap belum membaik. Warga yang mengalami keluhan seperti batuk, pilek, demam, sesak napas atau gangguan kesehatan lainnya dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna terus mendorong penguatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk setelah penonaktifan peserta penerima bantuan iuran pemerintah daerah mulai 1 September 2026. Penyesuaian tersebut juga berkaitan dengan mekanisme pendaftaran dan pelaporan status kepesertaan masyarakat. Kepala BPJS Kesehatan Natuna, Ira Triwahyuni, mengatakan masyarakat perlu memahami mekanisme pendaftaran kembali sesuai segmentasi kepesertaan JKN. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat yang memenuhi ketentuan tetap memperoleh perlindungan melalui program JKN. Dan peningkatan kualitas layanan di FKTP, FKRTL juga diharapkan dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi peserta ketika mengakses pelayanan kesehatan. Dan BPJS Kesehatan Natuna juga menghimbau agar masyarakat memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif dan memahami segmentasi kepesertaan yang sesuai. Masyarakat juga diharapkan mengikuti mekanisme administrasi dan pelaporan agar data kepesertaan tetap akurat.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Kabut asap kiriman yang menyelimuti Kabupaten Natuna semakin memburuk dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini juga berdampak pada dunia pendidikan, sehingga pelajar kembali melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR sebagai upaya menjaga kesehatan dari paparan asap. Selengkapnya Marjani melaporkan.
2: Indeks kualitas udara di Kabupaten Natuna semakin memburuk akibat kabut asap kiriman. Kondisi tersebut membuat pelajar kembali melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR sebagai langkah untuk menjaga kesehatan siswa. Kebijakan BDR diberlakukan dari tanggal 19 hingga 23 September 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna, Umar Wirahadi Kusuma, mengatakan kebijakan BDR diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, paparan kabut asap dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama jika siswa tetap beraktivitas di luar ruangan.
3: Memang hari ini kondisi cuaca dia kurang sehat karena kabut asap. Kami dari Dinas Pendidikan memang sudah mengambil
2: Sementara itu, warga Ranai Juleha mengatakan kabut asap kiriman mulai cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut terutama dirasakan saat berkendara pada malam hari karena jarak pandang menjadi terbatas. Juleha berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
4: Membahayakan, kadang mau kemana-mana jalan jauh itu khawatir atau was-was lah jalannya karena ditutupi oleh kabut asap. Apalagi malam, kalau malam itu perjalanan jauh sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau salah-salah kita tidak terlihat jalan yang di depan, itu sangat-sangat berbahaya.
2: Dalam menyikapi indeks cuaca yang masih belum membaik dampak asap kiriman, masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan saat berkendara serta menjaga kesehatan selama kualitas udara masih terganggu. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, kami sampaikan berita daerah yang terakhir untuk siang ini. Pemerintah Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna mengaktifkan kembali Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas Desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Tanjung Pala kemarin. Kepala Desa Tanjung Pala, Yaswir, menyampaikan bahwa pengaktifan kembali Linmas merupakan bagian dari upaya memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan desa. Dan Linmas juga diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam menghadapi berbagai kegiatan maupun kondisi yang membutuhkan dukungan perlindungan masyarakat. Pengaktifan kembali Linmas menjadi langkah Desa Tanjung Pala untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan desa. Sinergi antara Linmas, pemerintah desa, Babinsa, dan Babinkamtibmas dinilai penting untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Kasus ISPA meningkat dan sejumlah gangguan kesehatan di Serasan Timur. BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna terus mendorong penguatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional setelah penonaktifan peserta PBPU Pemda. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3, maksud kami warta berita daerah ya, dari Pro 1 RRI Ranai yang kami siarkan dari Sepempang Natuna. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sore nanti, yang merupakan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik pendengar, selanjutnya untuk siang Anda, kita akan bersama di Pro Dangdut.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah hit.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, Bregari, manapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bersama kami di kesempatan siang hari ini di line telepon ya, seperti biasanya di 08117033669. Halo, Pro Dangdut, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Pak Zainuddin di Batu Gajah ini, Mayulen satu itu.
0: Zainuddin yang ganteng itu.
1: Kebalikan ya.
0: Bang Zai.
1: Iya.
0: Apa lagu?
1: Lagu apa ya?
0: Dangdut.
1: Tidur. Gaji sehari 50.000. Saya untuk lagu ini untuk Fatimah dari Tanjung Uban yang cantik itu. Salamnya sama Mayulis yang cantik itu.
0: Yeah.
1: Ada senyum ya. Senyum beneran ya.
0: Beneran.
1: Iya, pelatarnya siapa?
0: Mbak Tina.
1: Mbak Tina? Yang cantik itu, senyum Mbak Tina, senyum. Sama mama nani, senyum ulu, senyum mama nani, senyum. Udah tuh sama Rusnah Tanjung Penjara, senyum Rusnah ya, senyum. Mama Sari Penagi, senyum. Kak Berlian di Tanjung Pinang, senyum. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum.

0: Pun pernah mencari. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu senyum mania, senyum menaranya Bang Andi. Datang dengar dia semuanya lah, tergolong bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah. Permisi, kata dia nanti paling cantik itu.
1: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zainuddin dari Batu Gajah ya. Baik pendengar, kita sapa kembali yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa nih?
2: Sama orang Teledu nih.
1: Pak Idris ke?
2: Ya.
1: Yeah. Oke, Pak Idris.
2: Ya. Yeah.
1: Lah jalan lah Maik dekat Teledu.
2: Oh, minta lagu nih.
1: Oke, lagu apa?
2: Minta lagu dari Pan, Sejengkal Tanah.
1: Sejengkal Tanah. Oke, salam-salam.
2: Salam-salamnya buat Pak Kasim di Kelari. Buat Mario di Batu Hitam. Buat Wan Usu di Sambas. Buat Kak Belian di Tanjung Pinang. Buat Sarina di Batam.
1: Yeah.
2: Untuk keluarga Teledu semuanya. Untuk penyadan operatornya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris tadi ya. Dari mana tadi? Dari Teledu. Sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali. Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa nih?
3: Sama Kak Mus nih.
1: Oh, Kak Mus di mana? Batu Kilang?
3: Nah, di Batu Kilang.
1: Oke, Kak Mus.
3: Bisa lagi mana?
1: Ya, lagu apa?
3: Lagu Setangkai Bunga Padi.
1: Setangkai?
3: Setangkai Bunga Padi. Okay. Dari Santa Hoki. Diam salam sama semua pendengar semua.
1: Oke.
3: Okay. Salam sama Mbak Yulis.
1: Yeah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Mus kita ya dari Batu Kilang sudah bergabung untuk siang hari ini. Baik, untuk Anda pendengar masih di line telepon di 0811703366. Kita masih bersama di Prodangdut untuk siang hari ini, tapi kita putarkan dulu ya, karena sudah ada lagu-lagu yang masuk. Tetaplah bersama kami.
4: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
3: Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain, seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Silahkan bergabung bersama kami di line telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Sama Pitung, Mbak Ibu.
0: Pitung?
1: Iya.
0: Oke, Pitung di Kelanga ya?
1: Iya.
0: Oke, Pitung.
1: Apa lagu? Lagu dulu, Mbak. Istri teladan jalan, Mbak.
0: Istri teladan.
1: Dari saya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Kak Musta di Mbak Sinar, Mbak Rusna. Buat Purnama Sari, Mbak Fatima, buat Pak Nasrun, Pak Asri. Buat keluarga Raya semuanya, buat keluarga Kelanga ini semuanya, buat Mbak Habis dengan operatornya siapa, Mbak?
0: Mbak Tina.
1: Buat Mbak Martina juga. Dahlia, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Pitung dari Kelanga sudah bergabung bersama kita untuk siang ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah?
2: Sama orang termahal di Tanjung Pinang.
0: Oh, berlian permata kah?
2: Ya, permata intan berlian.
0: Oke lah Mbak Berlian, apa lagu nih?
2: Lagu ni nak lagu cubit-cubitan je lah dari Umi Alpi. Salamnya baru turun siapa?
0: Siapa tadi? Pitung.
2: Oh, salamnya buat Pak Pitung, buat Bang Jai yang kata gitu tadi, buat Bang Mario, buat Bang Asri, buat Wanusu, buat siapa lagi ya? Buat Kak Sarina Cikgu, buat Bang Iman, Bang Jais, buat Pak Idris, buat Pak Kasim, buat semuanya, buat pada yang pertama sampai terakhir, buat Mbak Yuli, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Berlian kita ya, sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Nah, siapa nih? Kecil sikit suara radio tuh, biar tak berdenging, tak feedback. Dengan siapa nih?
3: Penagi nih, nama Mak Sri.
0: Oh, Mak Sri. Ya. Mak Sri, apa lagu?
3: Cinta lagu Cinta Sayur Asam. Cinta Sayur Asam.
0: Cinta?
3: Sayur Asam.
0: Oke, salam-salam.
3: Salamnya untuk Kak Belian dari Tanjung Pinang. Bang Isu juga, Mang Mario, Mang Wirman. Adik juga di samping untuk Kak Yuli juga dan pelaturnya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Sri kita ya, dari Penagi sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Dengan siapa nih?
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
4: Dari Tanah Sunda, sama kan Ahmad Irwan.
0: Oh, dari Bang Ahmad Irwan. Oke. Bang Ahmad Irwan.
4: Ini sama Mbak Rita ya?
0: Bukan, Yuli Samzah.
4: Oh, pokoknya siapapun juga salam dari saya, gitu kan? Salam Pro Dangdut, adalah kita.
0: Gitu kan. Apa lagunya nih?
4: Halo?
0: Ya, lagunya apa?
4: Saya minta lagu yang dot ajalah, Tak Mau Dimadu.
0: Tak Mau Dimadu.
4: Ya, aku tak mau jikalau aku dimadu, pulangkan saja ke rumah orang tuaku.
0: Iya, tak ada yang mau dimadu ya.
4: Gitu. Cuma perempuan kayaknya tidak, istri tidak mau dimadu ya.
0: Iya, betul.
4: Ya 99,9 pasti enggak mau kan gitu. Ya, salamnya ya. Yang barusan siapa? Kak Berlian ya?
0: Iya.
4: Oh, Berliannya satu yang paling termahal kan gitu. Berlian gitu kan, intan permata. Ratna Juwita intan permata sari.
0: Betul.
4: Kan, gitu. Itu ya. Terus buat Gak Serina Kiyo-Kiyo. Buat siapa, buat Pak Idris, Bang Maurina, ada juga Pak Asri, kemudian ada Mas Prabu, dan buat siapa lagi ya, apakah buat sama-samanya aja ya, sama terkecuali itu kan, jalan-jalan ke pasar minggu, itu kan, bawa manggu, ujungnya matang, berbulan-bulan aku menunggu, yang ditunggu tak kunjung datang, itu kan.
0: Oke.
4: Selebar sebuah manggu, itu kan.
0: Jago pantun ya.
4: Tembakau di Samarinda, aku sabar untuk menunggu sampai kau menjadi janda.
0: Wais, terima kasih. Tunggu yo. Aku. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ahmad Irwan dari Bandung ya, sudah bergabung bersama kita untuk siang ini. Baik, untuk Anda pendengar, sebelum kami sapa kembali Anda di line telepon, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah ada. Tetaplah di Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Baik, berdengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Masih bersama Anda di siang hari ini, kami masih nantikan untuk Anda yang akan bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kembali, Dangdut adalah Kak Yudis.
0: Bukan, adalah kita. Dengan siapa nih? Dengan siapa?
1: Hilang pada gurak, Kak Yudis.
0: Pak Zuhirman.
1: Iya.
0: Oke, Bang Zuhirman. Bang Zuhirman, apa lagu?
1: Lagu dari Iri Susan, Kak.
0: Judulnya?
1: Judulnya Mimpi.
0: Oh, Mimpi. Oke.
1: Ya, salam dari PH di Penagi, dan Mario, dan Sati juga. Ada Mbak Rus sama Mama Nani. Tuh Bang Iman juga di Tanjung Batu. Tuh Kang Tadiri juga di Bangka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zuhirman dari Padangkura ya, sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Mario Batu Hitam.
0: Mario di Batu Hitam. Mario, apa lagu?
2: Lagu Gembala Cinta dari Ashraf.
0: Gembala Cinta ya?
2: Iya.
0: Oke, kirim-kirim salam.
2: Salam Pak Herman, Pak Sri, Zubaidah, Pak Janudin, ada Pak Idris, Pak Kasim, ada Kak Yarni, ada Berlian, ada Mama Nani, Jasati, Ibu Jumidar, Pak Yudis, apa-apa?
0: Ina.
2: Buat Matina, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mario ya, dari Batu Hitam, juga sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dan siapa nih?
3: Mama Nani, Mbak, dari Sungai Ulu.
0: Oh, Mama Nani, Sungai Ulu. Oke, Mbak ya. Nani.
3: Lagunya Rap Tatapan Anak Tiri, Mbak. Salam-salamnya untuk Mario tadi, untuk Bang Herman, Zainuddin, Mbak Tina, Robi'ah di Penagi, Mbak Mariona, Bang Iwan, Mbak Belian, Wanusu, untuk Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi tuh, Mak Sri ya. Mak Sri pula. Iya ke tidak Mak Sri ini? Mak Nani di Sungai Ulu. Baik, untuk Anda pendengar, kita langsung saja putarkan dulu ya, karena lagu-lagu sudah masuk 3. Jadi kita akan nikmati dulu dan tetaplah bersama kami.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini, Prodangdut kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yulis Hamzah, dan sampai jumpa untuk Anda. Selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini, pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya Dan.
2: Yoi.
0: Nih, coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih kamu rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

105,9 Pro Satu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai sore ini, edisi siar hari Sabtu 19 September 2026. Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami hingga sore ini. Masih semangat dan semoga kabarnya juga masih sehat pendengar ya. Masih dalam suasana kabut ya, jadi kualitas udara masih kurang baik hari ini pendengar. Tetap jaga kesehatan, disarankan untuk menggunakan masker juga untuk Anda yang melakukan aktivitas di luar ruangan pendengar ya, untuk meminimalisir ya, gangguan-gangguan kesehatan yang bisa saja terjadi ya akibat paparan kabut asap ataupun kualitas udara yang kurang baik ya, yang terjadi saat ini pendengar. Oke, di sore ini kami temani dengan program Beranda Asta Cita sore ini dengan tema Green Radio, dan topiknya diangkat kali ini pendengar mengenai kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu kehidupan satwa pendengar ya. Nah, apalagi dengan banyaknya kasus kebakaran-kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di banyak daerah di tanah air pendengar. Ini salah satunya dapat mengganggu kehidupan satwa-satwa liar yang ada di hutan-hutan tersebut pendengar ya. Dan apalagi kalau di hutan tersebut ada hewan-hewan endemik ataupun hewan-hewan yang terancam punah, ataupun hewan-hewan yang dilindungi juga pendengar ya. Dan ini menjadi kerugian secara umum bagi negara kita pendengar ya, akan keanekaragaman hayati dan hewani juga pastinya, seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah ini pendengar ya. Nah, fragmentasi habitat ini menjadi salah satu ancaman serius terhadap kelangsungan satwa liar pendengar. Dan ya, memang perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan ataupun hutan yang hilang akibat kebakaran ini menyebabkan kawasan hutan yang sebelumnya terhubung berubah menjadi bagian-bagian kecil yang terisolasi pendengar ya. Dan kondisi ini bisa berdampak terhadap ruang gerak satwa yang dalam mencari makanan sehari-hari ini kemudian berkembang biak juga berlindung dan berpindah antar kawasan. Ini menjadi tidak seperti sebelumnya pendengar ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Beranda Astagita sore ini pendengar. Selamat sore buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Nah, pendengar, masih dengan topik kita sore ini mengenai kerusakan lingkungan yang bisa mengganggu kehidupan satwa-satwa yang ada di dalamnya, seperti satwa-satwa liar, apalagi satwa-satwa yang dilindungi yang terancam punah juga, pendengar ya.

Nah, seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah baru-baru ini, pendengar ya, akibat terus berkurangnya hutan. Dan ya, ini kerusakan yang ternyata bisa mengganggu kehidupan satwa-satwa yang ada di hutan-hutan tersebut. Sebelumnya pendengar ya, disampaikan oleh Koordinator Hutan dan Satwa Liar WWF Indonesia bahwa fragmentasi tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya luas hutan, tetapi juga terputusnya hubungan antar kawasan habitat, pendengar ya. Dan kondisi ini dapat menghambat pergerakan satwa dan bisa mengganggu proses ekologis yang berlangsung di dalam ekosistemnya sendiri, pendengar. Nah, contohnya seperti orang hutan yang membutuhkan konektivitas habitat untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Dan ternyata orang hutan jantan ini bisa menjelajah beberapa kilometer untuk mencari pasangan dengan keragaman genetik yang berbeda, pendengar ya. Nah, karena itu terputusnya habitat dalam jangka panjang ini dapat berpotensi meningkatkan perkawinan sekerabat atau inbreeding yang dapat mengurangi ketahanan populasi, pendengar ya. Dan untuk selamanya. Nah, saat ini kawasan Taman Nasional Sebangau yang ada di Kalimantan Tengah masih menjadi habitat yang sebenarnya relatif aman bagi populasi orang hutan, pendengar ya. Nah, tapi sekali lagi, konektivitas dengan kawasan hutan di luar Taman Nasional tetap diperlukan untuk menjaga ketahanan habitat dalam menghadapi perubahan lingkungan dan tekanan di masa yang akan datang, pendengar.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Pendengar masih di Beranda Sukacita. Sore ini masih bersama saya Adi Pendengar. Dan nah, intinya kerusakan lingkungan ini bisa mengganggu dan mengancam kehidupan satwa secara langsung. Di antaranya kehilangan habitat, kemudian pencemaran air dan udara, perubahan iklim juga, dan yang ya paling yang tidak kita inginkan yaitu kepunahan pendengar ya, apalagi dengan adanya hewan-hewan endemik yang menjadi ciri khas di suatu daerah, sayang sekali ya jika harus punah. Dan ya pastinya upaya menjaga konektivitas habitat ini dapat dilakukan melalui pembangunan koridor ekologis, kemudian jalur vegetasi maupun pemeliharaan kawasan hutan di daerah-daerah yang bisa seharusnya untuk tetap menjaga satwa-satwanya tetap ada nih pendengar ya. Dan selain pembangunan infrastruktur yang ramah satwa, pentingnya restorasi lahan juga ya, kemudian pencegahan kebakaran yang terus-terus menerus berulang setiap tahunnya pendengar ya, dan serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan juga. Dan langkah ini dinilai penting agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan ekosistem dan satwa endemik yang ada di suatu daerah. Oke pendengar, sampai di sini jumpa kita di Beranda Sukacita edisi hari ini, dan saat lagi kita jelang lintas berita Kuril Nusantara 15 Bedang Prabu dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Hai Ira, sibuk nampaknya.
1: Iya nih, beres-beresin sampah disuruh ayah aku.
0: Oh gitu, terus sampahnya kamu mau buang kemana?
1: Mau aku buang ke sungai.
0: Loh, jangan Ira.
1: Emang kenapa?
0: Nah, seandainya kamu buang sampah itu ke sungai, apalagi dalam jumlah banyak, nanti akan berdampak menimbulkan hal buruk bagi kesehatan. Malah, tidak hanya itu, nantinya juga bisa menimbulkan bencana banjir jika musim penghujan.
1: Gitu ya? Makasih deh udah ngingetin aku.
0: Iya Ira, sama-sama.
2: Ingin hidup sehat? Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami. Semoga masih semangat di sore ini ya dengan berbagai kegiatan Anda. Dan selanjutnya kita ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Erita Vita Insani dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, Pedang Prabu, edisi hari ini Sabtu 19 September tahun 2026.

0: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau evaluasi interaksi gajah dan pengunjung pasca kematian gajah Diego.
1: Pasca kematian gajah Diego di Pusat Latihan Gajah Minas, Kabupaten Siak, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan evaluasi pengelolaan gajah binaan, termasuk interaksi gajah dengan pengunjung di Pusat Latihan Gajah Minas. Diego ditemukan mati pada 16 September 2026 lalu. Laksana Harian Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holisudin, menjelaskan kondisi kesehatan Diego mulai mengalami penurunan sejak 10 September 2026. Saat itu, Diego mengalami diare dan penurunan nafsu makan. Berdasarkan hasil pemeriksaan bangkai atau nekropsi, kematian Diego diduga disebabkan oleh infeksi saluran pencernaan yang bersifat kronis.
2: Tentu kami saat ini sudah melakukan evaluasi dan mungkin nanti kami juga akan segera memberikan arahan kepada teman-teman mahot untuk berhati-hati dalam selektif dalam terutama ketika interaksi gajah ini dengan pengunjung ya. Jadi dari hasil nekropsi, kami langsung sorenya melakukan nekropsi, teridentifikasi ada di saluran pencernaan, infeksi saluran pencernaan. Infeksi baik dalam usus kecil ataupun usus besarnya ada infeksi. Ya, dan ini kami duga menjadi faktor penyebab Diego nafsu makannya berkurang. Kemudian ini juga infeksi ini kami duga juga menjadi salah satu penyebab dari matinya Diego.
1: Kematian gajah Diego di Riau menuai keprihatinan dari masyarakat. Salah seorang warga Nur Walidaini berharap kasus tersebut dapat diusut secara menyeluruh dan menjadi perhatian serius dalam upaya melindungi satwa dilindungi di wilayah Riau.
3: Harus menjadi momentum untuk memperkuat upaya konservasi, termasuk nanti adanya di sana pencegahan penyakit. Habis itu nanti kita pengen adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin atau secara berkala, terus adanya nanti tenaga medis satwa serta pelindungan habitat gajah di Riau.
1: Kematian Diego diharapkan menjadi pengingat bahwa kelestarian satwa dan habitatnya merupakan tanggung jawab bersama. Untuk memastikan diagnosis, tim medis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengambil sejumlah sampel organ untuk pemeriksaan laboratorium. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: BPSDM Riau mendorong transformasi ASN melalui pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja untuk pelayanan publik yang berkualitas.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, menyampaikan bahwa pengembangan ASN di Riau perlu didukung dengan sistem yang mampu mengukur kompetensi dan kinerja secara objektif. Menurutnya, ketika kompetensi dan kinerja ASN dapat dihitung serta diakui melalui instrumen yang tepat, maka akan tercipta sistem penghargaan yang lebih adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pegawai.
5: Ketika kompetensi dan kemudian kinerja ini bisa kita beri ruang untuk instrumen perhitungannya secara bersama diakui dengan baik, dengan kebijakan regulasi yang tepat, kemudian instrumen atau wadah yang kita gunakan itu sistemnya juga baik, benar, kita kelola dengan baik. Nah, insya Allah nanti masing-masing kita nanti akan menerima salary sesuai dengan kinerjanya.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita, menjelaskan bahwa keberhasilan pelatihan ASN tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap perubahan perilaku kerja dan kualitas pelayanan.
6: Evaluasi dampak kinerja tentunya pelatihan secara berkala dihitung melalui perubahan perilaku kerja yang kita harusnya sebagai kepala OPD bisa melihat bagaimana perilaku kerja setelah mendapatkan pelatihan dengan sebelum pelatihan. Dan yang kita lihat itu adalah kami bagaimana memberikan indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang dideliver oleh teman-teman yang mendapatkan pelatihan.
4: Melalui penguatan kompetensi dan sistem pengelolaan kinerja yang berkelanjutan, Pemprov Riau berharap ASN mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian, Alusurat Maja melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ranai. Kabut asap kiriman yang menyelimuti Kabupaten Natuna semakin memburuk dan melalui, kami ulangi, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini membuat pelajar kembali melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR sebagai upaya menjaga kesehatan dari paparan asap.
7: Indeks kualitas udara di Kabupaten Natuna semakin memburuk akibat kabut asap kiriman. Kondisi tersebut membuat pelajar kembali melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR sebagai langkah untuk menjaga kesehatan siswa. Kebijakan BDR diberlakukan dari tanggal 19 hingga 23 September 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna, Umar Wirahadi Kusuma, mengatakan kebijakan BDR diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, paparan kabut asap dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama jika siswa tetap beraktivitas di luar ruangan.
8: Memang hari ini kondisi cuacanya kurang sehat karena kabut asap. Kami dari Dinas Pendidikan memang sudah mengambil kebijakan terkait dengan mode pembelajaran kita BDR kan belajar dari rumah.
7: Sementara itu, warga Ranai Juleha mengatakan kabut asap kiriman mulai cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut terutama dirasakan saat berkendara pada malam hari karena jarak pandang menjadi terbatas. Juleha berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
9: Membahayakan, kadang mau kemana-mana jalan jauh itu khawatir atau was-was lah jalannya karena ditutupi oleh kabut asap. Apalagi malam, kalau malam itu perjalanan jauh sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau salah-salah kita tidak terlihat jalan yang di depan, itu sangat-sangat berbahaya.
7: Dalam menyikapi indeks cuaca yang masih belum membaik dampak asap kiriman, masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan saat berkendara serta menjaga kesehatan selama kualitas udara masih terganggu. Demikian Mardani melaporkan.
0: Masyarakat dihimbau dapat memberdayakan pendapatan yang dimiliki meskipun jumlahnya masih terbatas dengan memanfaatkan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan.
10: Masyarakat diimbau dapat memberdayakan pendapatan yang dimiliki meskipun jumlahnya masih terbatas dengan memanfaatkan layanan keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Imbauan tersebut disampaikan Pegadaian seiring jumlah nasabah di wilayah Natuna dan Anambas yang telah mencapai sekitar 23.000 orang. Head Area Kepri Pegadaian Ari Suroso Mualim mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan pegadaian sesuai kebutuhan. Salah satunya melalui layanan tabungan emas yang kini dapat diakses secara digital.
11: Saat ini juga dalam rangka mempermudah transaksi keuangan sederhana mungkin, kami mengajak masyarakat khusus di Kabupaten Natuna untuk mulai mengelola dengan bijak. Apa itu yang perlu dibijaki adalah dengan menggunakan, memberdayakan pendapatan kita walaupun sifatnya masih minim, walaupun sedikit. Pegadaian berikan fasilitas berupa tabungan emas, di mana tabungan emas itu melalui sebuah sarana finansial digital yang cukup simpel, yang namanya Tring. Kalau Bapak Ibu selama ini mendengar Tring, itulah karya Pegadaian.
10: Dari sekitar 23.000 nasabah Pegadaian di Natuna dan Anambas, sekitar 7.000 telah menggunakan sarana digital untuk mengakses layanan tabungan emas. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat melakukan transaksi dan memantau tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian. Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Roy Aditya Pranginangin, mendorong masyarakat meningkatkan pemahaman dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan diperlukan agar masyarakat dapat menentukan penggunaan pendapatan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
12: Juga bersama-sama meningkatkan kesehatan finansial melalui pemahaman dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kita tentu memahami bahwa kesehatan bukan hanya tentang sehat secara fisik, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga membutuhkan kondisi keuangan yang sehat. Karena itu, sehat fisik dan sehat finansial merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.
10: Roy juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan layanan keuangan dari lembaga yang resmi dan memiliki izin. Masyarakat perlu memahami manfaat, risiko, serta ketentuan setiap produk keuangan sebelum menggunakannya. Masyarakat diharapkan dapat mengelola pendapatan secara bijak dan memanfaatkan produk keuangan sesuai kebutuhan. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Pendengar, belajar dari kekalahan pada kompetisi tahun lalu, tim Autonomous Surface Vessel ITS Surabaya berhasil meraih juara pertama pada kategori ACV pada KKI 2026 di Bengkalis.
13: Tim Autonomous Surface Vessel atau ASV Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya berhasil meraih juara pertama kategori ASV pada kontes kapal Indonesia KKI 2026 di Politeknik Negeri Bengkalis. Keberhasilan ini menjadi hasil evaluasi tim setelah mengalami kekalahan pada kategori ASV di KKI 2025. Ketua tim ASV ITS Kevin mengatakan pengalaman dari kompetisi tahun lalu menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki performa kapal dan persiapan tim. Salah satu perubahan dilakukan pada desain kapal dengan membuat lebarnya lebih pendek namun lambung kapal lebih panjang sehingga kapal dapat bernavigasi lebih halus dan cepat. Pada babak final, tim ITS harus menyelesaikan 3 misi utama dengan waktu 10 menit. Misi tersebut meliputi menyusuri 10 boya merah dan hijau menggunakan kapal otomatis, melakukan pemotretan atas dan bawah air, serta melakukan docking atau parkir di area yang telah ditentukan.
14: Dengan desain kapal kami yang baru ini, kapal kami bisa melakukan navigasi di rintangan dengan lebih halus, dikarenakan panjang kapal yang lebih panjang membuat kapal kami ini lebih mudah untuk melakukan navigasi.
13: Kevin menyebut secara teknologi kapal yang digunakan tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, namun tim melakukan latihan secara maksimal selama sekitar 1,5 bulan menjelang kompetisi. Hasilnya, tim Barunastra ITS berhasil menyelesaikan seluruh misi final dengan baik dan meraih posisi pertama kategori ASP. Keberhasilan tersebut turut berkontribusi terhadap pencapaian ITS sebagai juara umum KKI 2026 sekaligus mencatatkan hat-trick setelah sebelumnya meraih juara umum pada 2024 dan 2025. KKI 2026 ditutup pada Kamis 17 September 2026 malam di lapangan Tugu Bengkalis dengan mempertemukan mahasiswa dan ofisial dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Menghadapi musim El Nino yang terjadi di Indonesia yang diperkirakan hingga awal tahun 2027, Perumda Tirta Terubuk lakukan pencarian stok air di sejumlah tempat.
15: Perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis mengingatkan masyarakat khususnya pelanggan untuk mulai menghemat penggunaan air bersih. Imbauan itu disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi musim kemarau panjang yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal mengatakan pihaknya telah memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi kekeringan pada sumber air dan waduk untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air baku. Perumda sebelumnya telah melakukan penggalian dan pencarian tali air di sejumlah titik sumber air. Menurut Abel Iqbal, ketersediaan stok air yang ada saat ini diperkirakan masih mampu bertahan hingga sekitar 3 bulan ke depan. Pihaknya juga akan terus memantau dan memaksimalkan aliran dari tali air yang sebelumnya telah dikerjakan.
16: Terkait masa El Nino ini, kita kan sudah selama ini ada pengalaman juga terhadap kekeringan di waduk. Jadi alhamdulillah ada beberapa tempat kemarin di sumber air itu yang kita lakukan penggalian itu atau kita lakukan pencarian tali airnya, sampai saat ini masih bisa diandalkan gitu.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Pelanggan Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Tengku Syarial Al-Sahab mengatakan kondisi menghadapi El Nino telah menjadi pembahasan bersama secara nasional oleh Perumda atau PDAM di berbagai daerah. Menurutnya, imbauan penghematan air kepada pelanggan merupakan langkah antisipasi agar ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bengkalis tetap terjaga.
17: Spandau yang kita khusus untuk Bengkalis karena kita di sini
15: Ia mengimbau masyarakat menggunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari, serta memastikan keran air tidak terbuka ketika sedang digunakan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Menjelang puncak peringatan World Clean Up Day tahun 2026, Bintan Resort menggelar aksi bersih pantai di Kampung Baru.
17: Bintan Resort menggelar aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Kampung Baru, Desa Sebong Lagoy, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Jumat pagi, dalam rangka memperingati World Clean Up Day. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 100 orang dari perusahaan, hotel, operator, dan masyarakat setempat. Aksi tersebut menemukan berbagai jenis sampah, mulai dari tali, karung, pecahan kaca, hingga botol plastik. Bagian sampah bahkan tenggelam dan tertanam di dalam pasir sehingga sulit dikumpulkan. Namun demikian, sebelum aksi dimulai, Bintan Resort menyerahkan sebanyak 85 kg sampah botol plastik kepada Bank Sampah Desaku Sebong Lagoy. Sampah tersebut berasal dari aktivitas hotel, restoran, event, penghuni kawasan, dan kegiatan lainnya. Kepala Pengelola Lingkungan Bintan Resort, Raimanaik Tobing, mengatakan, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sampah. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dilakukan melalui aksi nyata.
18: Ya, dari sisi lingkungan, jadi pariwisata, lingkungan, serta event gitu ya, sesuatu yang saling berhubungan. Jadi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon, dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan pada hari ini.
17: Masih disampaikan Kepala Pengelola Lingkungan Bintan Resort, Raimanaik Tobing, dipilihnya Kampung Baru sebagai lokasi giat bersih-bersih pantai karena merupakan kampung nelayan yang berada di kawasan wisata terpadu Bintan Resort. Para peserta membersihkan sekaligus memilah sampah berdasarkan jenisnya sebelum dibawa ke bank sampah Desaku. Sampah yang masih bernilai guna seperti botol plastik akan dicacah dan diolah menjadi bahan baku produk, sementara sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali akan ditangani sesuai jenis dan karakteristiknya. Selain pengelolaan sampah, Bintan Resort juga menjalankan program penanaman bakau dan konservasi penyu hijau. Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kawasan wisata Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Dinas Perkim menghimbau masyarakat untuk bersama-sama merawat dan menjaga fasilitas jalan yang baru dibangun.
19: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sadu, meminta RT dan warga setempat menjaga fasilitas paving blok yang baru selesai dibangun. Dirinya menghimbau agar kendaraan berbobot berat tidak melintasi area tersebut, supaya fisik jalan tetap awet. Said mengatakan, kualitas dari hasil peninjauan pada lokasi tersebut sangat bagus dan telah mencapai 100%. Pekerjaan paving blok tersebut merupakan pokir dari Kazalik dengan panjang 106 meter persegi dan ketebalan 15 cm. Menurutnya, kualitas paving blok tersebut sudah melebihi ekspektasi. Ia menyebutkan, total nilai kontrak pembangunan paving blok mencapai Rp179 juta.
20: Pak Katalik telah memberikan aksesnya untuk masyarakat seperti kita lihat ini. Ini sepenggal, ya pelan-pelan lah tahun depan Pak Katalik bisa lagi ngasih. Kita lihat sudah selesai 100%, Alhamdulillah bagus. Ya ini kan reses, hasil reses beliau.
19: Ketua RT 4 RW 3 Gunung Lengkuas Pujiari mengapresiasi atas tindak lanjut usulan yang dibuat untuk pembangunan di daerahnya. Dirinya menyebutkan anggaran tersebut dari tahun 2023 yang akhirnya dapat realisasi pada tahun 2026. Pujiari menambahkan, tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan paving blok tersebut. Seluruh proses pekerjaan sangat maksimal dan bahan proyek dinilai sangat baik.
21: Alhamdulillah, kalau bagi kami warga mengusulkan ditindaklanjuti, alhamdulillah, terutama warga dari mengusulkan dari anggaran 23, alhamdulillah terrealisasi tahun 2026.
19: Said juga mengatakan peninjauan lapangan bersama dengan proses professional handover atau PHO atau serah terima pekerjaan pertama. Langkah administrasi ini diperlukan untuk penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD sekaligus penandatanganan dokumen pencairan termin pekerjaan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi mempercepat transformasi kawasan pariwisata unggulan melalui program perencanaan tata kota terpadu atau program Integrated City Planning yang berpusat pada perombakan jalur pendistrian di jantung kota.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi tengah mempercepat transformasi kawasan pariwisata unggulan melalui program Integrated City Planning atau perencanaan tata kota terpadu. Proyek fisik ini berpusat pada perombakan jalur pedestrian di jantung kota yang menghubungkan berbagai titik vital pariwisata, menjadikannya ruang publik yang lebih ramah lingkungan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bukit Tinggi, Rahmat Afrisyah Elsa, ST, memaparkan spesifikasi teknis pengubahan material jalan tersebut.
2: Ada pembongkaran jalan di Jalan Minangkabau. Kegiatannya itu merupakan penggantian material jalan sih yang ramah lingkungan istilahnya, ramah lingkungan. Jadi kegiatannya itu kan aspal ya, aspal itu kita ganti dengan pasangan konblok namanya, konblok ya. Konblok ini kan fungsinya menyerap panas nih, kita juga buat biopori untuk menjaga muka air tanah ya. Memang kegiatannya itu untuk tahun sekarang ya itu sepanjang 600 meter lebih nggak salah itu ya, yang dimulai dari ujung Jalan Minangkabau ya, terus ke sampai depan Jam Gadang, satu ke depan Ramayana, terus ke depan Tiarga, terus menurun ya, menurun sampai ke Tugu Pahlawan tadi kenal, sampai ke Sipangangkung juga. Nanti jaraknya Usmar Ismail depan DPRD juga kita kasih kombloknya. Dan kita juga sudah bangun taman ya di taman di depan DPRD. Jadi untuk saling mendukung lah integrasi antara jalan ini dengan taman. Ini kan kita kan pakai sistem kontrak dengan pihak ketiga, itu mungkin insya Allah kurangnya 4 bulan itu pasti dimulai, mungkin nanti selesai di pertengahan Desember. Dalam kegiatan komblok ini untuk bangku sama lampu hanya di Jalan Minangkabau.
1: Selain fokus pada estetika landscape di pusat wisata, pembangunan infrastruktur ini juga menyasar perbaikan sistem sanitasi lingkungan di ruas jalan protokol lainnya. Langkah strategis ini dikerjakan secara paralel demi mengatasi potensi genangan banjir saat curah hujan tinggi, sekaligus menata zonasi perdagangan.
2: Jadi untuk di tahun sekarang ya, kita kan juga membuat macam trotoar pedestrian ya di Jalan Pembili dan juga di Jalan Perwira. Dan juga sudah untuk renasi ya, kita kan untuk tahun sekarang juga sudah melaksanakan kegiatan penanggulangan banjir, ketenangan air. Itu ada perbaikan saluran dan trotoar di Jalan Soekarno Hatta itu. Kita mulai dari simpang Bimbi itu ya, simpang Lampu Merah sampai simpang Imau sampai ke lekat batu Sendimintuo ya, panjang 964 meter itu, toar dengan tenaga kita perbaiki.
1: Rampungnya seluruh tahapan revitalisasi ini nantinya diproyeksikan mampu mendongkrak daya tarik Kota Bukit Tinggi sebagai tujuan destinasi wisata utama. Dengan fasilitas publik yang lebih modern, tertata, dan terintegrasi, pemerintah daerah optimis pergerakan roda perekonomian warga setempat akan ikut meningkat secara signifikan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Pendengar, Kelurahan Tanah Pak Lambe, Kecamatan Padang Panjang Timur menyiapkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program jangka pendek dan panjang sesuai dengan aspirasi dari warga.
3: Kelurahan Tanah Pak Lambe, TPL, Kecamatan Padang Panjang Timur mulai menyiapkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Bersama Universitas Negeri Padang, UNP, sejumlah program dipetakan, meliputi pengelolaan kompos, pembuatan biopori, gotong royong, hingga rencana pengembangan bank sampah dan pengadaan mesin pres. Lurah TPL Romi Saputra menyampaikan, kegiatan bersama UNP memberikan gambaran mengenai berbagai program yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan masyarakat. Romi Saputra menjelaskan bahwa masyarakat diajak untuk tidak hanya memandang sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang. Dirinya juga menekankan bahwa ada jenis sampah yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, persoalan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak dari sumbernya. Karena itu, kelompok sadar lingkungan Pokdarling diharapkan menjadi wadah yang mampu menggerakkan warga dalam menjaga dan mengelola lingkungan. Berdasarkan hasil pemetaan aspirasi masyarakat, program yang dinilai relatif mudah dilaksanakan dalam jangka pendek meliputi pengolahan kompos, pembuatan biopori, lomba kebersihan lingkungan, dan gotong royong. Sementara pengembangan bank sampah dan pengadaan mesin pres dimasukkan dalam agenda jangka panjang. Dalam pemetaan tersebut, program bank sampah memperoleh 11 aspirasi, pengadaan mesin pres 6 aspirasi, dan pengolahan kompos 5 aspirasi.
4: Kemarin kita melakukan kerjasama bersama Universitas Negeri Padang dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di kelurahan kita membentuk kader sadar lingkungan atau pokdarling dari masing-masing RT sebanyak 2 orang. Pokdarling kita SK-kan mereka sebagai kader yang nantinya mengolah sampah, yang melakukan pemilihan sampah, dan juga sebagai kader di bank sampah nantinya akan kita bikin di Kelurahan Tanah Palambi nantinya.
3: Romi Saputra menambahkan langkah awal yang penting adalah memulai dari program yang dapat dilakukan terlebih dahulu. Dirinya meyakini apabila program tersebut telah berjalan dan masyarakat merasakan manfaatnya, maka pengembangan program berikutnya akan lebih mudah dilakukan. Nofri melaporkan.
0: Di saat narasi hubungan sipil dan militer kerap diuji, jawaban nyata secara masif dihelat dalam gelaran TNI Fun Run tahun 2026 yang berlangsung serentak di seluruh penjuru Nusantara.
5: TNI Fun Run dilaksanakan digelar dalam rangka menyambut atau memperingati hari ulang tahun TNI yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 5 Oktober.
6: Lebih dari sekedar ajang olahraga atau selebrasi peringatan hari ulang tahun HUT TNI ke-81, TNI Fun Run menjadi panggung pembuktian melebornya TNI dan masyarakat dalam suasana kebersamaan sekaligus menginjak rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Komandan Korem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Ajin Limbarno kepada RRI pagi tadi menegaskan, pesan utama dari agenda besar tersebut bukan terletak pada perayaan lembar jaga MURI, melainkan ketahanan ikatan emosional bangsa. Anak-anak remaja hingga orang dewasa nantinya membaur hangat bersama prajurit TNI. Tak ada batasan pangkat maupun status sosial, karena yang ada hanya drap langkah seragam, helaan nafas yang sama di sepanjang rute.
5: Tujuan kegiatan ini salah satunya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan olahraga khususnya lari. Kemudian tujuannya juga dalam rangka pemecahan rekor MURI kegiatan lari secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
6: Brigjen TNI Aji Mimbarno menuturkan, rekor MURI adalah bonus dari kekompakan karena inti kegiatan sesungguhnya adalah merajut kebersamaan. TNI tidak pernah berdiri sendiri. TNI sejatinya lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan momen HUT TNI ke-81 adalah milik bersama. Di sepanjang lintasan, kehangatan humanis akan dirasakan oleh masing-masing peserta. Momen unik nantinya akan tercipta, dan pesan aktual dari perhelatan ini tidak lain kekompakan langkah antara TNI dan masyarakat yang sejauh ini tetap menjadi fondasi paling tangguh untuk menjaga keutuhan Indonesia di tengah rintangan yang menghadang perjuangan anak-anak bangsa. Sri Dani melaporkan.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir. Kualitas pembelajaran menjadi perhatian pemerintah Kota Padang selama penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat menurunnya kualitas udara. Hal itu tidak lain untuk melindungi kesehatan peserta didik dengan efektivitas pembelajaran yang tetap dijaga.
7: Karena kita sangat rentan sekali, terutama siswa kita yang mulai dari PAUD, SD, dan SMP. Makanya kita ngambil kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh lagi.
8: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, keputusan menerapkan kembali PJJ karena mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Menurutnya, ketika indeks kualitas udara menunjukkan kondisi sangat berbahaya, proses pembelajaran tatap muka dihentikan sementara. Yopi menyebut kebijakan tersebut berlaku bagi jenjang pendidikan PAUD, SD hingga SMP yang berada dalam

0: lagi disampaikan oleh orang tua pada kami.
1: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jamna menilai, keberhasilan PJJ sangat bergantung pada perencanaan yang matang. Tanpa persiapan yang baik, penerapan PJJ berpotensi berdampak terhadap kualitas proses belajar siswa. Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kesiapan orang tua dalam mendampingi anak. Terlebih bagi siswa usia PAUD, TK, dan SD yang membutuhkan pendampingan lebih intensif selama belajar dari rumah.
2: Yang jadi permasalahan atau yang kita lihat sekarang itu adalah karena ini post major, tentu pelaksanaan untuk PJJ ini tidak direncanakan. Semua kita tahu bahwa suatu pekerjaan, suatu kegiatan, program tanpa direncanakan itu sudah bisa dipastikan hasilnya menurun atau tidak sesuai dengan harapan.
1: Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jamna menambahkan, selain itu komunikasi antara sekolah dan orang tua juga menjadi faktor penting. Sekolah perlu memastikan orang tua memahami pola pembelajaran, tugas serta peran yang harus dilakukan selama PJJ agar proses belajar tidak menimbulkan beban tambahan bagi keluarga. Melati Oktawina melaporkan.

Mendengar berita dari RRI Padang tadi menutup perjumpaan kita di Korwil 15 Padang Prabu sore hari ini. Saya Erita Fitra Insani, mewakili kabar kerja yang bertugas sore hari ini, mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan berita selanjutnya dapat Anda simak pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Semoga masih semangat di sore ini pendengar dengan berbagai kegiatan Anda, dengan kesibukan Anda juga yang ya mungkin melakukan hal-hal tertunda barangkali selama ini ya, yang ingin beres-beres rumah atau ada kegiatan-kegiatan lainnya juga ya, setelah disibukkan dengan rutinitas di tempat kerjanya selama sepekan, atau yang ya sedikit ingin menikmati waktu santainya di sore hari, atau yang ingin jalan-jalan sore, atau yang ingin olahraga juga, tetap semangat, semoga bisa tetap jaga kesehatan pendengar. Ada lagu-lagu pilihan dari Band 3 Hits Indonesia di era 2000-an pendengar, dengan beragam informasi juga di sore ini. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Selamat sore buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Rini Aku Bukan Boneka, lagu yang dirilis hampir 20 tahun yang lalu pendengarnya. Temanya tahun 2007. Spesial buat yang lagi santai di sore ini ya. Dan tadi yang akan olahraga tetap semangat, semoga bisa tetap jaga kesehatan. Nah, walaupun memang di kondisi kualitas udara saat ini yang tergolong kurang baik pendengar, tidak disarankan ya untuk ya berolahraga di tengah paparan kabut asap ya, karena bisa bukannya jadi sehat ya, ada gangguan-gangguan kesehatan juga yang bisa kita alami di tengah kabut asap ini, apalagi dengan kabut asap. Dan ya, ini ternyata tidak baik juga untuk tubuh pendengar ya. Nah, karena kabut asap juga mengandung beberapa hal yang tidak bagus bagi tubuh kita pendengar ya. Ya, walaupun memang olahraga sebenarnya merupakan bagian penting ya untuk tetap menjaga tubuh kita tetap sehat dan bugar. Nah, tapi ini pendengar ya, ketika kabut asap melanda dan kualitas udara menjadi tidak baik, nah, aktivitas olahraga di luar ruangan ini perlu dilakukan dengan lebih hati-hati pendengar ya, karena kabut asap dapat mengandung partikel halus yang masuk ke saluran pernapasan. Dan saat kita berolahraga, seorang biasanya bernapas lebih cepat dan lebih dalam ya, sehingga jumlah udara yang masuk ke paru-paru ini juga ikut meningkat. Nah, karena itu olahraga di luar ruangan sebaiknya dikurangi atau ditunda dulu pendengar ya, ketika kualitas udara sedang tidak baik-baik saja. Dan aktivitas fisik yang berat dalam kondisi ya seperti olahraga ini bisa meningkatkan paparan terhadap polutan. Dan ya, kalaupun ingin tetap berolahraga, pilihlah aktivitas di dalam ruangan kalau bisa ya, dengan sirkulasi udara yang baik dan kualitas udara yang relatif bersih. Ada banyak pilihan juga ya, olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan di dalam ruangan pendengar. Oke, sudah pukul 16.47 menit saat ini. Soalnya ada Cobalah Kau Mengerti, J-Rocks.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Ada Sakura dari Rosa mendengar. Selamat sore ini buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih ngomongin tentang gangguan-gangguan kesehatan yang bisa saja terjadi akibat kabut asap nih pendengar ya. Nah, karena kabut asap ini mengandung materi partikulat yang tidak hanya mengganggu saluran nafas, tapi juga bisa memicu peradangan dan penyempitan pembuluh darah. Dan ya memang walaupun olahraga baik pendengarnya, tapi sebaiknya atau memang disarankan untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas fisik berat saat kondisi kualitas udara yang tidak baik seperti saat ini pendengar ya. Dan adanya paparan pada partikel ini bisa memicu seperti serangan jantung pada orang yang rentan, yaitu orang-orang yang memiliki riwayat serangan jantung atau faktor risiko penyakit jantung koroner. Dan ada juga akibat paparan kabut asap ini pendengar, secara jangka panjang juga bisa meningkatkan risiko seperti menurunnya fungsi paru secara permanen. Kemudian ya, karena kabut asap juga mengandung logam berat seperti timbal, merkuri dan arsen. Nah, lambat laun paparan kabut asap akibat kebakaran hutan ini bisa membuat kadar logam berat terakumulasi di dalam tubuh pendengar ya. Dan ya, merkuri ini dapat menyebabkan kerusakan saraf dan kelainan bawaan lahir, dan timbal ini juga bisa menurunkan fungsi otak dan bisa menyebabkan gangguan belajar pada anak-anak. Kemudian juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan stroke juga. Nah, karena ada polutan di dalam kabut asap yang bisa memicu pengerasan dan penyempitan pada pembuluh darah. Oke, pendengar, ya pastinya tetap sebisa mungkin jaga kesehatan, jaga waktu istirahat juga pendengarnya, dan jaga juga apa-apa yang kita konsumsi agar tetap semangat, tetap bugar juga.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

105,91 RRI Ranai. Apalah artinya cinta dari si. Sudah mau kita kumpul 17.16 menit saat ini. Untuk anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17.47 pendengar. Dan jelang kumandang azan, maksud kami jelang kami hadirkan Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi, ada sederetan lagu-lagu benar saya Islami.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Pendengar masih bersama kami di Prosada RRI Ranai, dan kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu salat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini Sabtu 19 September 2026 pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 17:25 pendengar. Selanjutnya jelang kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul tentang orang-orang yang mulia yang akan disampaikan oleh Khalijah Manurung. Namun sebelumnya sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang sore ini akan dibacakan oleh Suwito, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 44.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama-sama mendengarkan Mutiara Senja pada sore hari ini. Semoga acara ini dapat kita jadikan acuan dalam peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya

orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, ayat di atas merupakan cerminan bagaimana kita melaksanakan teladan dari sifat Allah, yaitu Ar-Rahman. Di dalam Al-Quran, kata-kata Ar-Rahman itu selalu melekat pada Allah, pada sifat kelembutan, kemudian kejujuran, kesejukan, kedamaian, dan lain-lain. Dan kita sering menyebut kata Ar-Rahman di dalam sholat kita, misalnya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berakhlaklah kalian dengan sifat-sifatku, yaitu sifat yang memungkinkan kita melakukan sesuatu yang bisa melahirkan kedamaian. Nah, ini pesan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan Allah ini kita dapat menjadikan bahwa pesan ini adalah pesan penting bagi kita, sehingga kita dapat menjalankan kebenaran ini dengan niat lillahi ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang paling mudah untuk kita lakukan, yaitu yang pertama, orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, santun, lembut, tidak sombong, dan tidak angkuh. Kalau ini sering kita lakukan, kita akan disenangi dan bahkan disenangi orang lain. Karena ketika kita tertib melakukan itu dan mampu, maka kita juga akan merasa tenang dan penuh kedamaian. Kemudian yang kedua, orang yang ketika berdiskusi misalnya, atau mendapat sapaan dari teman-teman yang mungkin strata sosial atau ekonominya lebih rendah, dia tidak mencibir dan dia tidak menghinanya, tetapi justru menggunakan kata-kata yang santun dan menyenangkan. Sebab mereka, ada sebagian yang rendah dari tingkat sosialnya, biasanya lebih sensitif dan lebih emosional. Rasa-rasanya jika kita bernada tinggi memberikan respon yang kurang menyenangkan, sesungguhnya itu sama dan tidak ada bedanya dengan mereka. Dan Allah memberikan pelajaran, hendaknya memberikan ungkapan yang baik dan penuh kedamaian kepada mereka, yang disebut dengan kata qalu salam. Yang ketiga, orang yang mendedikasikan sebagian malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dia mau bangun di tengah saat orang-orang terlelap dalam tidurnya, dia untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga dalam rangkaian ingin merendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi yang disebut dengan rendah hati. Saat Umar bin Khattab menyebutkan kita bangun untuk sholat malam, ini adalah termasuk orang-orang yang mulia dan rendah hatinya. Kemudian yang keempat, orang yang membelanjakan hartanya dalam posisi menengah, yaitu mungkin dia tidak terlalu bakhil atau tidak terlalu pemurah, tapi dia adalah orang-orang yang bisa mengendalikan sebagian rezekinya untuk memberikan kepada atau berbagi kepada orang lain. Nah, ini juga Allah katakan bahwa orang yang pemurah itu orang yang disenangi Allah subhanahu wa ta'ala dan disenangi oleh sesama manusia. Kemudian yang kelima, orang yang mengabdikan dirinya secara total kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian dia tidak pernah musyrik kepada Allah, ini juga termasuk orang yang sangat rendah hati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi, orang yang ketika melakukan kesalahan, dia segera melakukan koreksi

dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga orang yang termasuk rendah hati. Karena begitu dia membuat kesalahan, lalu dia istighfar, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa semua orang mempunyai kesalahan dan kemudian dia cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa yang saya ungkapkan tadi, ini semoga dapat kita lakukan dan dapat pula kita ajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita. Karena setiap orang yang beriman pasti merindukan kedamaian dan ketenangan. Semoga lewat mutiara yang singkat ini dapat kita ambil hikmah dan faedahnya, sehingga kita dapat memelihara keimanan kita dengan baik dan menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian yang singkat ini. Mudah-mudahan para pendengar di mana saja berada dapat nantinya mengajarkan dan mengamalkan untuk dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita berhasil melaksanakan pesan agama ini dan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan ibadah kita semakin hari semakin meningkat dan kita dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun sekeliling kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Air masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan sesaat lagi kita jelang kemana dan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Sabtu 19 September 2026, pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan

0: kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

105,9 Prosata RRI Ranai. Manusia bodoh dari Ada Band pendengar. Terima kasih yang masih santai mendengarkan Pro 1. Semoga kabarnya masih sehat di kesempatan kali ini dan masih semangat juga pendengar ya. Apalagi malam minggu mungkin sudah punya rencana jauh-jauh hari sebelumnya ya. Akhir pekannya kemana, malam minggunya jalan-jalan kemana, atau ya karena faktor cuaca juga atau kualitas udara juga, ada yang ya mungkin menghabiskan malam minggunya bersama keluarga, santai-santai di rumah saja nih pendengar ya, sambil masak sesuatu yang spesial barangkali. Asik. Oke, sudah pukul 18.26 menit saat ini pendengar. Soalnya ada rasa ini indah dari Utopia.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Masih di Prosatu Era Rirana ya, De Armada, katakan sejujurnya pendengar ya. Lagu lama milik Rindu Harahap yang kemudian di resakel sama Armada. Lagu ini dirilis tahun 2015 yang lalu pendengar. Spesial buat yang lagi santai dengerin Prosatu saat ini ya. Nah,

Saat ini kebakaran hutan masih terus terjadi, terutama di Kalimantan, pendengar ya. Hari Jumat kemarin ada 546 titik panas yang terdeteksi secara nasional, pendengar ya, dan jumlah ini terus meningkat dibandingkan hari sebelumnya. Diberitakan rri.co.id, pendengar. Peningkatan tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah, pendengar ya. Jumlah hotspot high confidence di Kalteng ini meningkat dari 61 menjadi 166 titik, pendengar. Nah, kemudian ada penurunan titik panas ya, terjadi di Jambi. Kemudian di Kalimantan Barat titik api juga mengalami kenaikan ya. Di sama seperti di Kalimantan Selatan juga, pendengar. Jadi rata-rata kenaikan titik api terjadi di sebagian besar wilayah di Kalimantan, baik itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Selatan. BMKG sebelumnya memprediksi atau memperkirakan potensi hujan sedang hingga deras ya, terjadi di sebagian di sejumlah wilayah prioritas seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Ya, semoga hujan dengan intensitas tinggi bisa terus terjadi, apalagi di wilayah-wilayah yang rawan kebakaran ya. Apalagi akibat kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan kabut asap yang terus belum bisa tertangani hingga saat ini, pendengar. Oke, saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RR pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Dengan bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Dan rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Regino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat ini. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
15: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini sedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang tertib, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulog tadi. Memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harusnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan kayak susah mencari kan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri, dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Terima kasih yang masih setia bersama kami. Selamat malam semuanya. Semoga masih semangat di malam ini ya. Selamat bermalam mingguan. Semoga malam minggu yang menyenangkan untuk Anda semuanya pendengar ya. Hati-hati buat yang akan berkendara malam ini. Semoga selamat sampai ke tujuan. Slow-slow aja malam minggu. Biasanya ya agak-agak rame lah ya dibandingkan malam-malam lain pendengar ya. Oke, sudah pukul 19.30 menit saat ini pendengar. Selanjutnya kami hadirkan esensi buku malam ini, buku yang berjudul I Found You in Natuna.
2: Esensi buku I Found You in Natuna karya Agus Taka. Novel ini menggambarkan perjalanan emosional Freya Geraldi, seorang remaja yang harus beradaptasi dengan kehidupan baru di Natuna setelah lama ia berpisah dari ayahnya. Perpindahan ini bukan sekedar perubahan tempat, tetapi juga menjadi awal dari proses menghadapi luka masa lalu, membangun kembali hubungan keluarga, serta menemukan makna kehadiran orang-orang baru dalam hidupnya. Melalui konflik dengan ayah, ibu tiri, dan saudara tiri, Freya belajar bahwa keluarga tidak selalu tentang kesempurnaan, melainkan tentang penerimaan, kesabaran, dan ketulusan. Di sisi lain, pengalaman cinta pertamanya mengajarkan bahwa perasaan tidak selalu berjalan mulus, tetapi tetap menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan diri. Kehilangan yang dialami Freya menjadi titik balik yang membentuk kekuatan emosionalnya. Dari situ, ia belajar bangkit, menerima kenyataan, dan menemukan arti keteguhan hati. Latar Natuna yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar turut memperkuat suasana reflektif sekaligus menjadi simbol pencarian kedamaian batin. Secara keseluruhan, esensi novel ini menekankan bahwa setiap perubahan, luka, dan kehilangan adalah bagian dari proses tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, dewasa, dan mampu menghargai arti keluarga, cinta, dan kehidupan. I Found You in Natuna adalah kisah template yang menggabungkan romansa, hubungan keluarga, serta pencarian jati diri dengan latar alam tropis Natuna. Ceritanya menjanjikan konflik emosional yang relatable bagi pembaca remaja, sekaligus

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria! Maria!

Ini dengan kupu-kupu pendengar spesial buat yang lagi santai di malam ini ya. Ya mungkin malam minggunya di rumah saja. Sambil melakukan kegiatan-kegiatan barangkali yang selama ini tertunda pendengar. Nah pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna resmi memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah bagi peserta didik ya atau adik-adik pelajar yang karena kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap pendengar ya. Nah untuk sementara perpanjangan belajar dari rumah berlaku hingga hari Rabu nanti ya 23 September 2026 dan nanti juga akan dilihat kondisi kualitas udara apakah dinyatakan membaik dan aman bagi aktivitas pembelajaran tatap muka pendengar. Nah BDR ini diberlakukan bagi satuan pendidikan PAUD SD dan SMP negeri maupun swasta pendengar ya, termasuk SPNF SKB yang berada di seluruh 17 kecamatan di Kabupaten Natuna yang meliputi wilayah Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan, Bunguran Tengah, Bunguran Batubi, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Pulau Seruan, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Pulau Laut, Midai, Suak Midai, Serasan, Serasan Timur, Subi, dan juga Pulau Panjang pendengar. Dan selama BDR, Kepala Satuan Pendidikan diminta untuk melakukan supervisi dan pemantauan pelaksanaan pembelajaran ya. Dan ya, guru juga diarahkan untuk menyiapkan skenario penugasan serta bahan ajar yang terstruktur sesuai kondisi dan keterbatasan akses peserta didik di masing-masing wilayah pendengar. Dan nantinya pastinya akan ada evaluasi juga ya secara berkala berdasarkan perkembangan kualitas udara di wilayah Natuna pendengar ya. Dan ya nantinya pembelajaran tatap muka akan dapat disesuaikan kembali apabila kondisi udara sudah membaik dan dinyatakan aman. Ya semoga semuanya bisa cepat berlalu nih kabut asapnya pendengar ya, supaya adik-adik pelajar kita bisa kembali sekolah dengan normal seperti biasanya. Tetap jaga kesehatan juga. Sudah pukul 19.43 menit saat ini pendengar.

0: Ih, asik banget nih. Goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan senangnya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus selalu menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin. Huh.

0: 105,9 Rosado RRI Ranai Hindia kita kesana. Spesial buat yang lagi santai-santai saja di malam minggu ini pendengar ya. Dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Sore edisi Sabtu 19 September 2026. Tetap semangat pendengar, semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Selanjutnya ada rekan Nadia di Ranai Malam hingga tengah malam nanti pendengar. Tetap jaga kesehatan juga pendengar ya, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Pinjol versus Koperasi.
1: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya kusangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
2: Ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
3: Halo, Fatma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
2: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
3: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
2: Waduh. Sabarlah, Pit. Leku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Lek. Biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
3: Aha, mau nambah lagi kau ya? Senang kau bayar. Awas kau kalau nggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
2: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
1: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
4: Udah, semuanya putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang lunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
2: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
4: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
1: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku, orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
5: Ayah aku ya mang, turunlah nak, turun anakku, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Aku ya mang. jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
2: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
5: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah, nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun, nak.
1: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
2: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
5: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, nakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
2: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
5: Aguh, ya, Mang. Dengar, Amang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat, nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja, loh.

0: Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
0: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
6: Pendengar, selamat malam untuk Anda. Selamat berakhir pekan di malam minggu ini. Ya, mudah-mudahan akhir pekannya menyenangkan ya. Tetap jaga kesehatan, stay safe juga. Kalau memang tidak memungkinkan ya, agar kita mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kabut asap masih lumayan ya untuk hari ini. Baik, pendengar di Rane Malam, saya Nadia dan ada operator Bung Elvis akan menemani Anda hingga ke pukul 24 nanti. Baik, menemani Anda pendengar hingga ke pukul 21 nanti ada lagu-lagu dari daerah Sunda untuk Anda.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Hadirkan lagu-lagu Sunda ya untuk menemani Anda di malam ini ya. Baik.
1: Lima sila.
0: Iya, pendengar. Ya, banyak ya sekarang banyak yang mengatakan kalau gosip ya itu merupakan hal yang buruk. Nah, tahu nggak sih gitu kan? Tahu nggak kalau, nah, kalimat sederhana itu bisa menjadi awal obrolan panjang tentang seseorang yang bahkan tidak ada di ruangan. Gosip itu sering dianggap sebagai kebiasaan buruk. Namun ternyata tidak sepenuhnya demikian menurut sebuah studi. Satu gosip saja bisa dibicarakan dalam waktu lama, bahkan menarik beberapa teman untuk turut bergabung dan mengobrol. Gosip memang dicap negatif ya, apalagi jika isinya membuka aib, kemudian menyebarkan rahasia, atau sengaja membuat seseorang jadi bahan pembicaraan. Nah, pendengar, akan tetapi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa membicarakan orang lain dapat membantu seseorang memahami situasi sosial, mengenali perilaku yang berpotensi merugikan, hingga memperingatkan orang lain. Penelitian dari University of Maryland dan Stanford University menunjukkan bahwa gosip dapat membantu seseorang mengidentifikasi individu yang berpotensi egois atau merugikan orang lain. Nah, informasi dari gosip bisa berguna ketika seseorang ingin mengetahui apakah orang lain merupakan sosok yang baik untuk diajak berinteraksi ya, selama informasi tersebut jujur. Nah, membicarakan perilaku seseorang tidak selalu bertujuan menjatuhkannya. Informasi tersebut bisa menjadi semacam peringatan sosial ya. Misalnya seorang yang bercerita kepada teman-temannya bahwa ia baru saja mungkin berkencan dengan pria yang tidak menghormati batasan pribadi, membuatnya tidak nyaman begitu ya. Nah, cerita ini mungkin terdengar seperti gosip ya, namun informasi tersebut bisa membantu teman-temannya lebih berhati-hati jika bertemu orang yang sama. Nah, ya, bagaimana pendengar bedanya gosip sehat dan gosip jahat ya? Nah, kami akan sampaikan informasinya untuk Anda, tetaplah bersama kami.
2: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum lima sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
3: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pendengar, selamat malam untuk Anda. Kita bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, untuk Anda pendengar malam ini yang ingin bergabung, silakan bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar satu lagu untuk Anda dari Nika Ardila, Bintang Kehidupan.

0: Baik pendengar, sudah kami hadirkan ya pendengar, ada satu lagu untuk Anda di awal kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, kita sapa dulu pendengar yang bergabung, selamat malam Ruang Rindu.
1: Di Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, apa kabar nih?
1: Sehat.
0: Baik,
1: mudah. Tadi jelas habis kopi malam ini kan.
0: Kenapa tuh?
1: Nunggu-nunggu lagu nih, malam minggu nih.
0: Oke. Lagunya apa nih?
1: Sambil dikabut betul asamnya.
0: Luar biasa. Baik.
1: Mula minta lagu dulu nih.
0: Lagu apa nih?
1: Lagu Hati Yang Luka dengan Kaki.
0: Oke, Hati Yang Luka.
1: Ya, salam dia. Pertama ada Pak Iman juga di Tanjung Batu. Untuk Mairona di Medan. Untuk Bang Tarmizi juga di Bangka. Untuk Mak Nani, Mak Suri, Mario. Ada Bang Ar juga di Binjai. Untuk apanya ya, Kak Rusna. Tak lupa juga ini untuk apa nih di orang air kolek itu, Madaril kita.
0: Iya.
1: Madaril Sati. Semua lah okay. Orang bergabung dari awal sampai akhir. Tukannya dia sama operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zuhirman dari Padangkura sudah bergabung ya. Baik. Silakan pendengar untuk Anda yang mau request lagu pop Indonesia lainnya. Mulai dari era 80 hingga 2000-an ya. Kami tunggu Anda di 0811-7033-669. Tadi Bang Zuhirman request lagu dari Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Baik. Kita sapa kembali nih, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, apa kabar Mak Nani?
2: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
2: Benci Tapi Rindu, Mbak.
0: Benci Tapi Rindu, oke.
2: Untuk Pak Zainuddin. Salam-salamnya untuk Bang Herman, untuk Mbak Rusna, untuk Mbak Kinar, Mbak Belian, Mariona, Wan Usu, Iwan, Sri, Mario, Ryan, Daud Araya, untuk Mbak juga sama ulatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mak Nani, tadi sudah bergabung ya. Iya, silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung. Kami masih tunggu di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, sudah pukul 21.09 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Yang saat ini lagi menikmati akhir pekannya, malam minggunya bersama keluarga tercinta. Hati-hati di jalan ya. Iya, yang juga sedang beraktivitas di luar rumah, gunakan masker ya, karena memang kondisi cuaca di daerah kita ini masih kurang baik ya, karena memang kabut asap masih ada. Jadi untuk yang ingin beraktivitas di luar rumah agar menggunakan masker, apalagi untuk kelompok rentan ya, agar kesehatan kita tetap terjaga tentunya. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Tajudin di Minahasa.
0: Oh, Tajudin di Minahasa, apa kabar nih?
3: Sehat. Ini Mbak siapa?
0: Mbak Nadia.
3: Nadia ya, gimana iya. kabarnya Mbak Nadia?
0: Alhamdulillah sehat. Iya, kayaknya kemarin pernah gabung tapi belakangan agak ini ya, ya jarang gabung ya.
3: Menghilang ya, menghilang
0: akunya. Menghilang dia. Ya. Baik, di Minahasa gimana? Oke aja kan cuacanya?
3: Iya, masih belum ada hujannya nih Mbak Nadia, masih panas, sudah 2 bulan lebih nih.
0: Masih
3: belum.
0: Kemarau ya, oke, mudah-mudahan ya, sekarang
3: panjang sekali ini Mbak Nadia.
0: Segera datang hujan, mudah-mudahan yang di sana tidak kekurangan air ya.
3: Iya,
0: baik.
3: Udah mulai kering tapi masih aman lah kalau untuk air.
0: Baik-baik, oke lagunya malam ini apa?
3: Lagu apa nih Mbak Nadia?
0: Pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an.
3: 80 hingga 2000 ya. Itu aja deh Mbak Nadia, dari siapa ya? Dari apa Yofi. Yofi Malam Mingguku ya.
0: Malam Mingguku. Oke. Salamnya ya. Untuk siapa salam nih?
3: Buat semua pendengarnya Pro 1 Ranai aja. Buat kru-kru, buat Mbak Nadia, Mbak Nadia, Nadia bersama operatornya sangat bertugas. Makasih, selamat malam Mbak Nadia.
0: Sama-sama, selamat malam kembali Tajudin di Minahasa. Terima kasih sudah bergabung ya. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Betaria Sonata untuk Anda, Hati yang Luka.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memari lewat lagu Mbak Nadia.
0: Baik, apa kabar Bang Ar?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
0: Sehat ya, mau dengar lagu apa nih?
1: Kalau lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu.
0: Oke. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya tadi ada Mbak Nani ya. Salam juga sama Mbak Nani. Dan tadi Bang Suhirman, Bang Mario, untuk Bang Pitung juga, dan untuk Long Ears, dan untuk yang di luar sana, untuk Bang Karmili, Bang Myrona, dan Mbak Sarina di Batam juga.
0: Oke.
1: Dan semuanya lah Mbak Nadia yang bergabung mulai di awal sampai akhir. Tidak, kita sebutkan satu persatu lagi. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Nadia sama karyawan-karyawati RE Iranai semuanya.
0: Baik, terima kasih.
1: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Nadia.
0: Amin, amin, amin.
1: Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Ar ya, sudah bergabung. Mungkin ada pendengar mau request lagu pop Indonesia lainnya malam ini dari era 80 hingga 2000-an ya. Kami tunggu di 0811703369. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Mbak Nadia?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Tarmizi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat. Ini benar kan Pak Tarmizi kan?
2: Ya.
0: Baik. Bangka aman Pak Tarmizi?
2: Kalau sekarang ini aman, alhamdulillah. Tapi kalau cuaca siang panas,
0: panas
2: belum tanda
0: ya.
2: Hujan.
0: Tak ada jerebu kan sana?
2: Belum ada hujan.
0: Baik. Kalau gitu mau dengar lagu apa nih?
2: Mau lagu Biskota.
0: Biskota. Oke. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Lagunya dispesialkan buat Bung Ar. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Salamnya buat Bung Merona, Pak Zuherman, semoga sehat. Dan semua pendengar aja Kak. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Tarmizi dari Bangka sudah bergabung ya. Kita sapa kembali, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa cerita malam minggu nih?
3: Baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur, jam berapa tidur kalau bangun jam segini nih?
3: Kelak nih dengar lagu kan. Tertidur pula dia.
0: Oh, tertidur pula, senang lah nak tidur.
3: Malam tadi tengok sampai jam dah jam 00 baru terbangun. Orang dah tak ada siaran lagi.
0: Iyalah, Kak Berlian nak dengar lagu apa malam nih?
3: Lagu apa nih? Manca Indo.
0: Indo.
3: Indo patah jadi dua je lah.
0: Patah jadi dua, Alda Risma.
3: Iya,
0: salam-salam untuk siapa?
3: Yang dah pada masuk aja tadi semua disalam penumpang pertama sampai terakhir. Buat Kak Nadia, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
3: Makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya, sudah bergabung. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Dian Piscesa untuk Anda. Aku Masih Seperti Yang Dulu.

dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, sudah pukul 21.46 menit saat ini pendengar ya. Selamat malam untuk Anda, salam sehat malam ini. Selamat beraktivitas di malam minggu. Mudah-mudahan apapun aktivitasnya berjalan lancar ya, sesuai dengan harapan. Baik, kita sapa dulu nih pendengar yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Berbagi lagi.
0: Baik, dengan siapa ini?
1: Sama Bang Putra BTL.
0: Bang Putra BTL, sehat ya Bang Putra?
1: Kurang sehat.
0: Kurang sehat, mudah-mudahan cepat sehat ya.
1: Iya.
0: Baik, Bang Putra mau dengar lagu apa nih?
1: Surti.
0: Lagu apa?
1: Dari Jamrud.
0: Jamrud?
1: Iya.
0: Judulnya apa tadi?
1: Surti.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salam buat Bang Mong di Tanjung, buat Peggy, buat Kak Belian di Tanjung Pinang. Dari awal sampai akhir, itu aja. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra dari BTL sudah bergabung ya. Baik, untuk anda pendengar yang ingin bergabung, mau request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an ya. Kami tunggu anda di 0811-7033-669. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam, memori lewat lagu.
0: Iya, sama siapa ini?
2: Ini dari Aceh ini, Mbak.
0: Dari Aceh. Abang siapa ya, ini ya?
2: Dengan saya.
0: Mm-mm.
2: Halo.
0: Halo juga, sama siapa ini ya, dari Aceh?
2: Ini dengan Bang Herman ini.
0: Bang Herman.
2: Bang Herman ini.
0: Oke, Bang Herman sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat kita semua, dan dapat komunikasi di antara kita kan?
0: Iya, betul sekali. Baik, Bang Herman mau request lagu apa malam ini?
2: Saya mau Selimut Tetangga aja, Mbak.
0: Selimut Tetangga, enak ya pakai Selimut Tetangga?
2: Iya, ya nggak enak, nggak enak pun dienakin ya sama juga, macam maunya sama mana lagi kan?
0: Oh gitu, baik kalau begitu ya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya ini dengan Mbak siapa ini?
0: Nadia.
2: Mbak Nadia ya, salam kenal buat Mbak Nadia.
0: Salam kenal juga.
2: Mungkin iya, mungkin ini yang pertama kali kita berjumpa. Soalnya Mbak-mbak yang kemarin sudah pernah saya jumpai lewat udara. Maksudnya sudah pernah saya komunikasi.
0: Iya, makanya saya belum hafal nih suaranya gitu. Kalau udah sekali dengar suaranya, oh udah hafal
2: iya,
0: gitu.
2: Makanya kalau kemarin tuh Mbak Rodia, Mbak Yuli Hamzah kan, Mbak Rita kan gitu.
0: Baik. Oke, salam-salamnya Bang Herman
2: ya,
0: untuk siapa nih?
2: Saya buat Bang Putra yang baru masuk ya, buat Kak Berlian, buat Kak Amus, Long Is, Bang Bintang Pratama, Pak Tekeni Milenial, buat Putri Palma, kemudian apa namanya keseluruhannya dari A sampai Z lah, ya kan?
0: Oke.
2: Biar kawan-kawan kebagian waktu, ini di kopi baik yang belum maupun yang sudah, salam semua dari saya.
0: Iya, terima kasih.
2: Oke, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman dari Aceh ya sudah bergabung. Baik, pendengar yang ingin bergabung silakan ya. Masih kami tunggu satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagu yang sudah direquest oleh pendengar ya. Yang lagi malam mingguan, selamat malam mingguan saja. Tetap jaga kesehatan, stay safe. Kemudian hati-hati yang lagi di jalan, yang lagi beraktivitas, tetap semangat ya. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Sama siapa ini?
3: Dengan pendatang baru dari Cliff. Dengan Cliff dari Sulawesi Utara, Manado ini.
0: Oh, dari Manado. Iya, suara khasnya orang timur tuh kayaknya aduh gitu. Baik.
3: Kenapa?
0: Kalau orang-orang timur tuh ada suara khasnya soalnya. Suaranya merdu.
2: Beda ya.
0: Baik, mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagu pop tadi kan Nadia kan?
0: Iya, lagu pop benar.
3: Kalau dari siapa yang nyanyi itu Gita, apa kalau tidak salah ya, judulnya Sedih Aku Sebelum Hujan.
0: Sedih Aku Sebelum Hujan. Oh, itu udah era 2025 ya atau 2026 ya?
3: Oh,
0: kita di era dan 80 hingga 2000-an saja.
3: Oh, kalau begitu saya pilih saja yang apa yang kenapa ya saya gugup kayak gini ya? Soalnya baru
0: apa ya? It's dari okay, apa? Relax, tarik napas.
3: Dari Hello.
0: Hello, apa tuh judulnya nih?
3: Apa itu dua cincin dari apa itu?
0: Oh iya, dua cincin. Okay, benar.
3: Dua cincin kah?
0: Iya, benar.
3: Oke.
0: Salam-salamnya untuk siapa ini?
3: Oke, salam pertama buat Nadia yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
3: Salam kenal.
0: Okay, salam kenal juga.
3: Sehat, diberkati, tentunya bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Doa yang sama ya.
3: Okay, saya menyapa dulu yang sempat klip dengar ada terjudin yang ada di Minahasa ya.
0: Iya, benar.
3: Minahasa Sulawesi Utara juga sih. Terus yang barusan lewat itu, bapak itu dari mana sih tuh yang barusan turun itu?
0: Yang barusan itu
3: dari Aceh ya?
0: Dari Aceh, iya. Bang Herman dari Aceh tadi.
3: Oh, Herman ya, salam kenal dari Klis yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Terus semua lah pendengar setiap Pro 1. Terus apa sih?
0: Ranai, iya.
3: Ranai,
0: Jangan-jangan nggak tahu nih Ranai daerah mana?
3: Semua tetap jaga kesehatan karena kita masih di musim kemarau ini, berarti kita harus membutuhkan apa itu? Jangan
0: apa
3: sampai
0: itu?
3: Dehidrasi gitu.
0: Oh pokoknya iya, benar sekali, harus banyak minum air putih juga.
3: Itu aja dulu ya Nadia, maaf ya.
0: Okay.
3: Mungkin agak gugup sih, grogi gitu. Soalnya
0: it's
3: kan okay. Baru.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Malam juga. Baik, pendengar. Kalau Nadia seneng ya kalau ada pendengar-pendengar baru dari seluruh Indonesia yang bergabung, artinya kita nambah saudara juga ya. Silaturahmi tetap terjaga, apalagi di daerah-daerah yang kayaknya dengan keindahan alam yang luar biasa seperti Manado tadi ya. Pengen kayaknya ke sana, ke Aceh juga. Pokoknya pengen ke tempat-tempat atau daerah yang ada di seluruh Indonesia, karena Indonesia itu merupakan negeri yang kaya ya, kaya akan adat, budaya dan kulinernya luar biasa. Oke, kita dengarkan dulu ada lagu dari Jamrud ya, Surti Tejo.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Baik, pendengar lagu Dua Cincin dari Hello ya, baru saja kami hadirkan untuk Anda. Permintaan dari teman kita, pendengar kita dari Manado tadi ya. Oke, kita sapa dulu nih pendengar berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Mbak Nadia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Bang Andi?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nadia sehat juga?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin.
0: Iya.
1: Saya tadi menit lagunya bagus-bagus ya.
0: Sesuai dengan request pendengar kita.
1: Iya, tadi lagunya Republik itu isi lagunya saya dengar Tunggu Aku Pulang katanya.
0: Oh,
1: Republik
0: iya.
1: Bilang. Tapi ini lagu jawabannya yang saya mau request nih.
0: Oke, lagu apa nih?
1: Isi lagunya bilang, Bang Tuit gak usah balik pulang-pulang karena sudah ada yang baru.
0: Oh gitu ya? Ini bahaya nih kalau kayak gini nih. Kayaknya kalau Bang Tuit tuh kan 3 kali puasa, 3 kali lebaran ya baru pulang. Kalau ini malah bukan Bang Tuit, tapi kayaknya ini, Bang Andi ini, deh kayaknya. Gak pulang-pulang soalnya.
1: Bang Tuib gak sepulang-pulang kan, ya. Udah ada pengganti yang baru.
0: Okay.
1: Aduh, lagu ini. Judul lagunya Bang Tuib gak sepulang-pulang. Ini jawaban dari lagu Bang Tuib nih.
0: Oh iya, ini di era berapa ya lagunya ya kira-kira ya?
1: Oh, udah lama juga. Memang tahun berapa untuk lagu malam ini?
0: Dari tahun 80 hingga 2000-an.
1: Ya masuk tuh Bang Tuib, udah lama lagu ini, udah lama. Dia jawaban lagu Bang Tuib. Nah ini jawabannya Bang Tuib gak sepulang-pulang.
0: Ini lagi coba mencari ini.
1: Iya.
0: Iya, yang coba. Adanya Bang Tuib, kemudian... Itu aja sih kalau yang pop ya, kalau yang...
1: Itu jawabannya Mbak, jawaban lagu Bang Tuib itu.
0: Rata-rata ini lagunya dangdut ini, kalau jawaban lagu dangdut. Bang Tuib, iya.
1: Oh kalau gitu lagu pop ya?
0: Kita pop itu, soalnya.
1: Oh itu dangdut ya?
0: Dangdut itu.
1: Kalau gitu Republik masih bisa request?
0: Bisa lah.
1: Hanya ingin kau tahu.
0: Oke, ini hanya ingin siapa yang tahu nih? Yang di sana apa yang di sini?
1: yang lagi munyir kah atau yang lagi di sana kah? Pokoknya siapa aja.
0: Pokoknya hanya ingin kau tahu aja gitu ya?
1: Iya, betul ya.
0: Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih Bang Andi?
1: Pertama buat Bang Zaila. Pokoknya kalau saya tuh Bang Zaila selalu spesial tuh. Karena ciri khasnya itu yang gak bisa dilupakan.
0: Senyum
1: terus. Jadi Bang Zaila itu tidak pernah susah dia. Senyum terus ya.
0: Iya, walaupun sedih tetap harus senyum ya.
1: Senyum terus kata dia gitu kan.
0: Okay.
1: Terus ada Ibu Farida, ada Pak Widi Tokyo, semoga gabung juga. Ada Ibu Wanusu. Ada Termizi di Bangka Belitung, ada Asri di Sulawesi Selatan, ada Purnama, ada siapa lagi ya, ada semua deh, semuanya tanpa kecuali Mbak.
0: Iya.
1: Mbak Nadia.
0: Baik.
1: Oke, makasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi dari Batam ya sudah bergabung. Baik. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung juga, silakan Anda bisa request lagu pop Indonesia ya, dari era 80 hingga 2000-an. Baik, di 0811-7033-669. Sudah pukul 22:11 saat ini, kita bersama nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, yang saat ini lagi beraktivitas ya, mungkin sip malam atau dinas malam, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga aktivitasnya lancar ya, apalagi di kondisi cuaca seperti ini ya. Di daerah kita Natuna ini sedang kabut asap juga. Tetap stay safe, jaga kesehatan juga. Kalau tidak ada aktivitas yang begitu penting, usahakan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ya. Untuk di daerah-daerah lainnya juga tadi ya, di Aceh, di Manado katanya musim kemarau, ya mudah-mudahan tidak kekurangan pasokan air bersih ya, sampai kita bisa melewati musim kemarau ini dan datanglah musim penghujan ya. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu untuk Anda ya, dari Republik Hanya Ingin Kau Tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, sudah pukul 22.45 menit saat ini ya. Jadi masih ada waktu nih untuk Anda yang bergabung. Masih kita tunggu di 0811 7033669. Bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an ya. Yang masih beraktivitas malam ini, selamat beraktivitas. Semoga lancar aktivitasnya. Untuk yang lagi istirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat saja. Baik, pendengar, kami akan hadirkan saja ya beberapa lagu terakhir untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda. Menemani Anda malam ini kami sudah hadirkan lagu-lagu dan juga kisah inspiratif.

Pendengar yang budiman, sesuai benih yang ditabur, demikianlah hasil yang akan dituai. Kisah berikut ini sangat similar dengan pepatah tersebut, bahwa perbuatan baik, sekecil apapun, ternyata mendatangkan keberuntungan besar di kemudian hari. Karenanya, mari membiasakan diri berbuat baik pada setiap kesempatan yang muncul, karena kebaikan pasti akan berbalas kebaikan, walaupun tanpa kita tahu kapan itu akan terjadi.

Satu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya, si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Pendengar budiman, kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu.
Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Renchan, Cingpuchan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran Meiyu Pai Fei De Wuchan, tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini.
saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain. Ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Budiman. Kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, terima kasih sobat. Kemudian dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu. Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat.

Pendengar yang berbahagia, hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh, ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup. Oprah Winfrey.

101 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini Sabtu 19 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadianti pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: BGN memperketat pengawasan protein hewani dalam program MBG yang dinilai paling rentan rusak, sementara BPOM menyiapkan lebih dari 40.000 sampel memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam program MBG.
1: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, mengatakan sejumlah kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan makanan yang mengalami kerusakan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menu MBG banyak menggunakan protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging.
2: Bahan bakunya mesti benar. Mau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan bosan. Sehingga kami lakukan absensi penerimaan barang, termasuk ide-ide kami, yaitu memperlakukan semacam marketplace. Kami lagi bangun supaya bahan-bahan baku protein hewani khususnya ini, yang spesial ini kualitasnya benar, dibeli dengan harga yang benar, tidak ada markup. Jangan sampai beli kualitas A, tapi ternyata yang datang kualitasnya D, gitu misalnya.
1: Sementara itu, pengawasan keamanan pangan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melalui surveillance di lapangan. Kepala BPOM Taruna Iker mengatakan pihaknya tengah menyiapkan 41.150 sampel untuk mendukung surveillance keamanan pangan dalam program tersebut. Jumlah ini dihitung berdasarkan sekitar 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang saat ini beroperasi.
3: Contohnya dari 509 miliar itu tentu berhubungan dengan surveillance, khususnya tentang jumlah sampel yang kenapa 41.150 sampel yang diinginkan, yang dari total jumlah, kita tahu jumlah SPPG kita ada 27.000, dan tentu dari situ kita sudah hitung dengan penggunaan rumus Yamani namanya. Apa fungsinya sampel itu? Di situ ada aspek pencegahan yang kita bisa lakukan, karena di situ bisa terdata dari daerah-daerah mana yang rawat berdasarkan sumber dan sebagainya.
1: Taruna juga menjelaskan pengambilan sampel dilakukan untuk mencegah sekaligus mendeteksi potensi kerawanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Surveillance juga digunakan untuk mempercepat penelusuran apabila terjadi kejadian luar biasa termasuk dugaan keracunan makanan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah barang bukti setelah merampungkan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk Jumat kemarin. Barang bukti yang diantaranya adalah dokumen sertifikat hak guna bangunan atau SHGB terkait perkara dan dokumen keuangan PT Summarecon Agung Tbk dan keterkaitannya dengan PT Kencana Jaya Properti Agung atau KCJA. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Dengan melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti setelah merampungkan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung pada Jumat 18 September 2026. Barang bukti yang disita berupa dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sejumlah barang bukti yang disita, di antaranya dokumen sertifikat hak guna bangunan terkait perkara. Selain itu, penyidik menyita dokumen terkait keuangan PT Summarecon Agung dan keterkaitannya dengan PT Kencana Jaya Properti Agung atau KCJA. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa penyidik untuk ditelaah dan dianalisis lebih lanjut.
1: Dan kegiatan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk dengan melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Adapun beberapa barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Di antaranya yaitu dokumen sertifikat hak guna bangunan yang terkait dengan perkara. Kemudian dokumen terkait dengan keuangan dari PT Summarecon Tbk dan juga dokumen keterkaitannya dengan PT KCJA.
2: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan KPK membuka kemungkinan untuk mentersangkakan PT Summarecon menjadi tersangka korporasi apabila KPK menemukan bukti dugaan yang kuat adanya aliran uang kepada rekening PT Summarecon itu sendiri.
3: Tentunya keuntungan yang diperoleh atas pengurusan HGB itu kan kembali lagi ke korporasi ya, untuk kepentingan perusahaan. Nah, fakta-fakta yang didapatkan saat ini itu baru sebatas individu-individu yang mengurus atas nama perusahaan tersebut. Tetapi kami tidak menutup peluang untuk tentunya nanti ketika ada fakta-fakta di proses penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik ke depan ini ditemukan aliran-aliran atau menggunakan rekening perusahaan yang kemudian itu dipakai untuk operasional perusahaan, nah itu tentunya kan ada manfaat yang diterima oleh korporasi begitu. Nah, itu sudah masuk konteks ke unsur-unsur untuk kita mintakan pertanggungjawaban pidananya pihak korporasi.
2: KPK juga telah menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. KPK juga mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik. Kasus ini sendiri KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diantaranya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung, Andrianto Pito Joadi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Pahlevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramatiga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 hari menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Wisnu dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi kepada Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, perkembangan teknologi itu hal yang bagus, tetapi ada dampak negatifnya. Ternyata kekerasan digital terhadap anak itu meningkat. Meskipun Indonesia sudah memiliki PP Tunas. PP Tunas atau peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak. Ada pembatasan di situ, verifikasi usia mewajibkan setiap platform digital itu seperti TikTok, YouTube, Instagram, Meta, dan lain sebagainya memasang sistem yang ketat untuk verifikasi usia. Sehingga anak usia di bawah 16 tahun itu bisa mendapatkan fitur untuk anak ataupun tidak bisa login atau tidak bisa mendaftar. Ada fitur keamanan yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik menyediakan fitur khusus anak, dan juga ada sanksinya. PP Tunas ini banyak yang merespon positif, hal yang bagus, tapi ternyata tidak bisa membendung kekerasan terhadap anak. KPAI, Komisioner KPAI Subcluster Perlindungan Anak di Ruang Digital, Kawian, mengatakan kekerasan digital masih menjadi ancaman serius bagi anak. Ada perundungan siber, ada grooming. Grooming itu manipulasi psikologis anak untuk dieksploitasi anaknya, baik itu untuk fisiknya, bekerja, ataupun secara seksual. Lalu juga eksploitasi seksualitas, pornografi, penipuan, judi online, radikalisme, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari catatan Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, kekerasan digital terhadap anak itu yang saat ini tertinggi adalah seksual. Kekerasan seksual masih menjadi bentuk kekerasan digital terhadap anak yang paling menonjol berdasarkan aduan-aduan yang diterima. AI, Artificial Intelligence, itu membuat banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat foto. Jadi kalau Anda sebagai orang tua biasanya sedang liburan, foto bareng keluarga sama anak, atau seringkali memposting foto anak, atau bahkan membuatkan foto anak Anda, akun anak Anda karena lucu, karena menggemaskan, karena merasa bahwa itu hal yang tidak harmless, tidak berbahaya lah. Ternyata banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu menduplikasi dan membuat AI foto anak itu disalahgunakan dalam konten pornografi. Dari laporan yang diterima oleh Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, platform-platform yang sifatnya tertutup itu masih menjadi ladang subur untuk transaksi dalam tanda kutip diperjualbelikan foto yang hasil dimanipulasi oleh AI itu di platform tersebut. Salah satunya adalah Telegram. Ini salah satu aplikasi percakapan seperti WhatsApp gitu ya, tapi lebih dirasa itu lebih safe karena untuk mentransfer foto ataupun video itu tidak dikompres seperti di WhatsApp. Jadi filenya itu utuh dan kualitasnya bagus. Itu tantangannya. Tanpa dirasa bahwa sebagian besar orang tua justru menyuburkan kekerasan digital terhadap anak itu tanpa disengaja, tanpa disadari. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: My name is Sharon Lennon and I'm the Ambassador of Ireland to Indonesia. I want to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary. May it continue to be cherished by the people of Indonesia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Di Indonesia, tanggal 20 September diperingati sebagai Hari Puputan Badung. Pada tahun 1906, terjadi peristiwa bersejarah di Bali. Perang habis-habisan oleh rakyat Bali saat melawan Belanda. Puncak peperangan terjadi saat Belanda menyerbu Puri Pemecutan. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang, termasuk Raja Badung, I Gusti Ngurah Mada Agung. Peristiwa ini berawal dari insiden yang melibatkan pedagang Cina, Kui Tek Chiang. Muncul tuduhan palsu bahwa warga Bali mencuri uangnya. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda.
1: Dengar pemirsa dimanapun Anda berada, terkait dengan bagaimana kekerasan digital pada anak yang terjadi saat ini, baik itu manipulasi, perundungan, eksploitasi, ataupun juga pelecehan yang menargetkan anak-anak melalui platform internet dan perangkat teknologi. Bahkan KPAI mencatat lonjakan kasus yang cukup signifikan mulai dari tahun 2024 hingga saat ini. Data persis yang kami terima, yang terbaru mungkin kami belum bisa dapatkan, tapi data terakhir sekitar 26.000. Nanti kami juga akan update kembali dengan beberapa narasumber yang akan berbincang bersama kami. Ada Senior Advokasi Manager dari Save the Children Indonesia, Ibu Andri Utama, dan juga ada founder dari Drone Emprit, Pak Ismail Fahmi. Kalau kita bicara mengenai kekerasan digital pada anak, begitu ya. Tadi saya mungkin sempat sebutkan ada cyber child grooming, cyber bullying, begitu ya. Kemudian juga eksploitasi seksual daring. Ini terbatas pada itu saja atau sebenarnya lebih luas? Mungkin pertanyaan saya di situ dulu, Bu Andri.
2: Iya, sebenarnya lebih luas ya. Jadi kasus-kasus yang terjadi pada anak terkait dengan dunia digital itu sangat luas sekali gitu ya. Kita tahu bahwa bukti tadi beberapa fakta angka terkait dengan kekerasan ini sudah disampaikan Mbak Rizky juga gitu ya. Nah artinya kalau kita melihat kekerasan di dunia digital itu sangat beragam gitu ya, di mana risiko-risikonya bisa luas. Jadi tidak hanya terkait cyberbullying, mungkin sexting, mungkin juga sextortion atau pornografi, tetapi juga ada risiko-risiko lainnya seperti risiko-risiko hoax ya. Jadi anak-anak juga terpapar info-info yang salah gitu ya. Kemudian juga risiko-risiko anak terpapar juga konten terkait juga kekerasan dan ekstremisme. Nah ini juga fenomena yang baru yang menggunakan media digital sebagai media untuk mempengaruhi anak-anak, mendoktrin anak-anak, ini juga terjadi gitu. Kemudian juga penipuan-penipuan yang menggunakan digital ini juga berisiko buat anak-anak. Kemudian juga teknologi saat ini udah ada AI dan lain-lain, itu juga sangat mudah memanipulasi sesuatu untuk tujuan-tujuan eksploitasi, kekerasan atau komersial anak begitu. Jadi sangat luas sebenarnya. Masalah data pribadi ini juga bisa menjadi salah satu risiko yang ada saat ini ya, dengan penggunaan teknologi digital kita. Jadi sangat luas spektrumnya, Mbak.
1: Oke, kalau kita bicara bahwa spektrumnya cukup luas untuk saat ini, tapi sebenarnya di ruang digital ini sendiri, tren kekerasannya apa sih yang paling melonjak di setahun terakhir, Bu Andri?
2: Yang paling tinggi terkait dengan kekerasan seksual ya Mbak ya. Itu data-data yang diperoleh dari misalnya aduan-aduan simfoni gitu ya. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Kekerasan seksual itu menonjol gitu ya. Walaupun sebenarnya ada juga tadi di situ yang lain. Seperti judo, seperti juga saya katakan. Menggunakan media digital untuk men-screen anak-anak itu juga menjadi concern pemerintah juga gitu. Jadi sangat
1: Sangat beragam ya.
2: Iya, sangat beragam. Tapi kekerasan seksual yang paling menonjol sih, Mbak.
1: Baik. Kita sudah terhubung juga dengan Pak Ismail Fahmi. Pak Ismail, yang saya ingin tanyakan ya, dari hasil sosial media monitoring yang dilakukan oleh Drone Emprit di platform misalnya X ataupun Telegram, TikTok, game online, ekosistem penyebaran konten negatif atau jaringan pelaku kekerasan anak yang paling masif bergerak di mana sih, Pak?
3: Kalau dilihat penyebarannya ya, konten pornografi misalnya itu banyak di tempat yang tertutup ya, misalnya kayak Telegram gitu. Jadi itu ada grup-grup Telegram, misalnya itu isinya itu bisa 50, 100 orang bayar gitu. Ada bayar 25 ribu, 100 ribu, dan isinya itu konten-konten pornografi anak. Ini khusus yang pornografi anak ya. Dan itu cukup besar gitu. Dan itu sudah ditangkap juga beberapa, diidentifikasi oleh Baris Krim Polri. Nah, makanya ini kalau kita lihat di media sosial yang terbuka, yang pornografi anak itu kan jadi tempat untuk grooming ya.
1: Yeah.
3: Jadi mereka dibuat percaya gitu. Misalnya ada orang dikirain temannya, ternyata orang dewasa. Setelah percaya, dimintain lah foto-foto atau mungkin video porno, dan kemudian dijual itu di tempat-tempat berbayar yang gelap, misalnya di Telegram gitu.
1: Itu cara jadi menjaringnya kalau, seperti apa Pak Ismail? Apakah kemudian mereka random saja begitu mengundang dalam satu grup, atau sebenarnya bagaimana cara mereka memarketingin begitu ya, untuk kemudian orang masuk jadi member, berbayar lagi?
3: Oke, pertama ini ada dua pertanyaan ya. Pertama, bagaimana mereka bisa mendapatkan anak-anak ini ya, sebagai korban atau konten. Nah, anak-anak ini kan meskipun mereka terlahir sudah katakanlah savvy secara digital dibanding orang tua ya, tetapi mereka masih anak-anak, belum bisa membedakan itu antara, oh ini orang dewasa nih yang pura-pura gitu. Mereka belum bisa. Mereka taunya, oh teman gitu. Nah, ini dimanfaatkan pendekatan kelemahan ini secara psikologis. Anak kan suka main game. Kadang-kadang ada kebutuhan kan di dalam game itu untuk dapetin apa itu kemudahan-kemudahan, icon-icon atau apa gitu. Jadi teman. Nah, setelah jadi teman, biasanya itu bergeser lah. Dari tempat platform umum, ya, misalnya katakan mereka berkomunikasi lewat Instagram, TikTok atau yang lain, bergeser ke tempat yang lebih spesifik. Misalnya lebih gelap lah, lebih private, ya, seperti WhatsApp atau mungkin Telegram terutama. Nah, dari situ baru sharing konten-konten yang lain itu kemudian itu satu ya untuk mendapatkan, karena anak kalau sudah mereka percaya sudah sebagai teman, mereka kadang-kadang kan nggak tahu ya secara psikologis ini berbahaya atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, setelah dapat ini kan seperti kita ceritakan dari temuan dari Chef Sridhar tadi, misalnya penggunaan artificial intelligence. Banyak kan konten-konten anak itu, misalnya foto atau video singkat itu dengan mudah kan dimodifikasi menggunakan AI ya.
1: Yeah.
3: Nah, yang dari aslinya kemudian modifikasi AI, nah itu dijual juga. Karena memang ada penggunanya, ada yang butuh, para predator ya, yang mereka suka dengan pornografi anak. Mereka tuh rela membeli. Nah, di dalam jaringan jual-beli itu di Telegram itu sudah ada. Kalau kita mau cari aja di Telegram, mau segala macam nggak ada. Baik yang baik-baik atau mungkin yang buruk-buruk, yang jahat, yang segala macam itu juga ada di sana gitu. Termasuk orang-orang yang ingin menjual atau orang-orang ingin membeli. Itu di grup-grup Telegram.
1: Oke, jadi memang marketnya ini mereka sudah tahu begitu ya siapa yang akan disasar begitu.
3: Iya, betul. Mereka sudah tahu, dan genre-genre itu kan ada. Genre pornografi anak itu kan besar, masif itu. Anak dengan anak dengan tante-tante dan lain-lain itu besar. Beberapa tahun yang lalu Drone Emprit juga bikin analisis.
1: Oke, tapi dari mana dapat datanya? Apakah sekedar membaca algoritma yang dilihat dari masing-masing pengguna gawai begitu, atau bagaimana Pak Ismail?
3: Kalau orang dewasa, mereka kan bisa melihat kecenderungan dari anak-anak ya, dari misalnya main game, ya, kemudian dari postingan, dari diskusi tentang topik-topik tertentu. Kemudian kalau misalnya kalau di TikTok ya, di TikTok kan pun ada video-video tertentu ya. Kemudian siapa yang ada di sana, siapa yang suka komen. Ini kan bisa jadi target yang mudah.
1: Okay.
3: Anak-anak mana yang kira-kira punya kecenderungan untuk share dan suka dengan topik itu.
1: Baik.
3: Dengan mudah didekatin gitu.
1: Baik. Iya. Kalau kita lihat Bu Andri, mengingat tingginya persentase anak yang memilih menyembunyikan ketika misalnya mereka mengalami eksploitasi, kemudian juga mereka takut untuk melapor. Nah, bagaimana Save the Children selama ini membangun semacam safe space begitu agar anak-anak ini kemudian bisa berbicara?
2: Ya, baik. Jadi hal terpenting memang bagaimana kita mengempower resiliensi anak dan juga kapasitas anak sehingga mereka bisa berselancar di dunia online dengan safety. Nah, Save the Children juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan modul-modul yang sudah kita implementasikan juga gitu ya, baik secara online maupun daring karena kita juga tersedia secara e-learning begitu ya, untuk memperkuat kapasitas mereka terkait dengan kompetensi digitalnya. Ya, bagaimana kita bisa berselancar dengan safety, bagaimana kita bisa membangun empati ketika berselancar, bagaimana kita bisa memastikan juga risiko-risiko digital dan bagaimana kita menghadapinya. Nah, itu penguatan kapasitas tidak hanya dilakukan untuk anak saja, sehingga anak mempunyai literasi digital yang kuat dan juga dapat mengatasi risiko di dunia digital. Tetapi juga keluarga sangat penting, karena keluarga adalah orang tua ya khususnya ya, orang terdekat dengan anak, sehingga peran mereka sangat penting dalam kerangka juga mereka mempunyai kapasitas orang tua terkait dengan digital ini, literasi digital, kompetensi digital, tetapi mereka bagaimana bisa melakukan pencegahan di lingkup keluarganya. Jadi misalnya orang tua membuat rules atau batasan-batasan kapan anak boleh menggunakan screen time, screen break, screen zone gitu ya. Jadi disepakati dengan anak. Kemudian juga orang tua penting juga menggunakan tools-tools yang sudah di-provide oleh para service provider ini gitu ya. Parental control juga bisa dioptimalkan gitu ya, khususnya untuk anak di bawah 16 tahun ke bawah gitu. Itu sangat penting untuk mengetahui orang tua anak dan mengizinkan. Jadi orang tua akan memberi approve kalau memastikan bahwa hal yang mau di atau games dan lain-lain yang mau diakses oleh anak itu memang safe gitu ya. Jadi menurut saya boost ya, kita Save the Children memperkuat anak, tetapi juga memperkuat orang tua. Memperkuat anak artinya tadi ya, dia bisa safe dalam online dan dia juga bisa melakukan pelaporan seandainya ada kasus-kasus yang membuat dia tidak nyaman atau teman-temannya begitu ya. Jadi kapasitas itu harus dibangun boost ya, dari anak sendiri untuk menjadi pelopornya, agent for change, dan juga pelapornya gitu ya. Dan juga keluarga perlu, karena seringkali juga anak tidak berani untuk speak up gitu ya. Jadi baru saja kasus di Sumba ada 13 anak yang menjadi korban kekerasan oleh gurunya gitu ya. Dia menggunakan modus di digital dan juga modus langsung. Tidak ada yang berani karena kan ada power relation di situ. Tapi orang tua yang aware terkait itu akhirnya kasus ini bisa terbuka. Jadi combine ya intervensi yang kita lakukan.
1: Oke, kita kembali ke Pak Ismail ya. Pak Ismail, dengan situasi seperti sekarang ini, sebenarnya gimana sih kepatuhan dari platform-platform itu? Kalau kita lihat tadi percakapan publik begitu ya, sejauh mana responsiveness dari masing-masing penyedia platform digital dalam menelusuri, menurunkan atau take down konten-konten ketika ini bentuknya eksploitasi anak ataupun juga pornografi yang ternyata tidak sesuai dengan sasaran begitu?
3: Ya, benar tadi. Memang ini bukan hanya dari orang tua saja ya. Jadi ada keluarga, sekolah, platform, dan negara. Empat lapis perlindungan itu semuanya harus jalan. Nah, terkait dengan platform yang punya datanya mestinya dari Komdigi, nanti bisa ditanyakan ya. Tapi intinya, platform itu beberapa mereka dengan mudah itu mau bekerja sama. Ada beberapa yang mungkin agak sulit. Ya. Di sini perlu siapa? Negara yang hadir gitu. Setahu saya beberapa platform seperti TikTok mereka itu sangat bagus ya, kooperatif, bahkan di beberapa kali acara itu dengan terkait dengan anak ya, dengan Komdigi mereka hadir dan dengan sangat kooperatif itu. Beberapa yang lain juga mulai hadir dari situ. Nah, tapi ini kan tetap perlu ya, perlu pressure dari negara. Regulasi sudah ada dari PP Turan tadi, tapi regulasi saja nggak cukup kan.

0: regulasi. Nah, tadi kalau dari aspek regulasi, tentunya pemerintah. Saat ini sudah ada regulasi yang menurut saya cukup kuat juga. Satu terkait dengan PP Tunas yang mengatur untuk kepatuhan dari para penyelenggara sistem elektronik agar mereka betul-betul memperhatikan risiko-risiko. Jadi di situ negara hadir dalam kerangka untuk melakukan perlindungan untuk compliance dari para penyelenggara sistem elektronik. Namun saya rasa ini tidak cukup, Mbak, karena PP Tunas ini lebih targetnya untuk penyelenggara sistem elektronik. Jadi ada satu juga regulasi yang dikeluarkan oleh dalam bentuk perpres ya, dan dilit koordinasinya oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait peta jalan perlindungan anak di ranah daring nomor 87 tahun 2025, di mana di dalamnya adalah perencanaan sampai 2029 apa program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah ya, lintas sektor gitu ya, tadi sudah dikatakan Mbak Risti, dan juga bagaimana sistem koordinasi dan juga tentunya monitoring. Nah, ini perlu diimplementasikan secara komprehensif juga gitu ya, yeah, untuk memastikan adanya perlindungan anak di dunia digital dari berbagai sektor dan sistem ini.
1: Ya, bicara soal anak ya di bawah 16 tahun ke bawah ya. Tapi sayangnya tidak hanya dari PP, dari pemerintah mengeluarkan perlindungan berupa payung hukum, tetapi perlu ada pemahaman perlindungan bersama dengan orang tua khususnya. Karena tentu saja anak itu kan kalau masuk ke ruang digital itu, ruang siber itu perlu akses. Aksesnya apa? Internet, dan juga alatnya apa? Gadget atau handphone atau laptop atau komputer. Semua itu, sarana itu di-provide, disediakan oleh orang tua. Sehingga orang tua juga perlu memahami teknologi. Sayangnya, kalau dari Save the Children, dari narasumber kami pada pagi kemarin ya, mengatakan memahami teknologi. Ada kesenjangan. Jadi ada kesenjangan literasi digital orang tua karena masih menghadapi tantangan akibat perbedaan zaman. Jadi mengejar informasi, mengenal teknologi, mengenal artificial intelligence atau kecerdasan buatan, mengenal feature-feature atau platform atau aplikasi di ruang digital itu tidak secepat anak-anak. Sehingga orang tua kadang tidak tahu nih apa yang dilakukan oleh si anak dalam di ruang digital tersebut. Meskipun sudah ada aturan dari pemerintah melalui PP Tunas bahwa aplikator itu wajib menyediakan fitur khusus anak. Kalau di YouTube itu ada. Di YouTube itu ada. Jadi anak itu tidak bisa mengakses konten lain selain konten anak-anak. Jadi ada fiturnya. Yang saya tahu itu. Tapi kalau untuk aplikasi lain saya belum tahu juga. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari Bung Fajar.
1: Iya.
2: Nugroho. Iya. Salam sehat, salam tamu.
1: Salam jaya. Sehat, salam tamu jaya. Silakan Pak.
2: Ini saya komentari seperti ini. Zaman sekarang tuh memang sih udah maju, dunianya udah maju. Cuma sekarang itu kebanyakan orang tuanya yang kalah sama anaknya. Jadi yang sebenarnya itu yang namanya sebagai orang tua itu jangan takut sama anak. Jadi iya, tapi sekarang mah dibalik. Orang tua yang takut sama anak. Sekarang kayak gini Bung Fajar.
1: Gimana?
2: Misalkan saya punya anak kecil, ya, misalkan ini. Ini saya berhubung ada acara penting nih. Terus anak saya itu mau ikut misalkan. Dan berhubung saya posisi ada kepentingan buru-buru. Akhirnya ya udahlah, kamu yang penting mah pegang apa aja ya di rumah.
1: Oh, jadi, supaya diam, supaya enggak rewel, iya.
2: Iya. Tapi kalau ketika dianya nggak disuruh pegang HP, akhirnya apa? Ngamuk, gelut sama orang tua, gelut. Anak-anak zaman sekarang itu yang sebenarnya itu harus, bukan yang masalah itu, bukan AI-nya aslinya seperti itu, bukan digitalnya. Okay. Yang jadi masalah itu sebenarnya orang tua kurang.

0: kalah sama anak bisa ke 2 tahun, 3 tahun sekarang kalah. Baru bangun langsung pegang HP, lagi makan pegang HP. Makanya itu dari belajar itu kan jadinya lupa, jadinya bodoh. Kenapa mau megang HP terus gitu seperti itu. Ya inilah, cuman hanya perhatikan, menghimbau dengan kepada orang-orang tua yang harus tegas, harus memegang HP. Orang saya juga nggak memegangi HP. Saya kuat dari dulu nggak memegangi HP sampai untuk saat sekarang, Bu.
1: Tapi minta nggak anaknya?
0: Ya enggak. Saya nggak, meskipun ngamuk tetap aja. Bahkan saya itu kepegangnya HP jadul.
1: HP jadul.
0: Iya, karena apa? Karena biar itu nggak mengikuti yang seperti itu gitu.
1: Jadi
0: seperti itu.
1: Baik, makasih Pak Caswa. Waalaikumsalam Pak Matoli, semoga Pak Matoli silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
2: Ya, mungkin kita perlu ada mengusulkan hari sehat berdigital nasional, Bu.
1: Hari sehat berdigital nasional.
2: Iya, karena memang ini kan lintas generasi dia menyerangnya kan.
1: Iya.
2: Kayak Poxwar juga ini. Ya kan, perang apa namanya? Poxwar lah. Geopolitik dan asimetris di dunia anak usia sekolah kan, generasi kita. Tadinya dia seperti dua mata uang atau dua mata pisau, bisa positif, bisa negatif. Kalau orang tuanya lalai dan abai cari kerja di luar, proxy ini masuk ke kamar-kamar anak-anak, ke handphonenya. Karena kan literasi orang tua itu kan nggak semua sama ya. Mungkin ada orang tuanya yang sarjana, ada yang misalnya hanya pendidikan biasa, tetapi mau tidak mau tetap tidak suka di sekolahnya diwajibkan juga menghibrid. WFA bekerja dari rumah, tugas, dibukaan, kan bisa jadi candu juga. Cuma karena memang ini sudah menjadi pandemi global, Bung Fajar ya. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita anggap ini pandemi global kayak COVID.
1: Persis. Tidak hanya di Indonesia.
2: Iya, perlu ada vaksin dan protokol kesehatan. Maka kita dengar tadi. Kalau kemarin COVID kan ada yang dilakukan pemerintah, ada yang kita lakukan kan, mencuci tangan apa. Penyadaran itu ada nggak ditimbulkan? Karena kan orang udah malas nonton TV ya. TV kayaknya udah masuk ke handphone kan?
1: Iya.
2: Paling tidak ke lagu-lagu begitu. Pesan-pesan.
1: Oke, baik.
2: Mungkin itu nggak semua juga dengan radio kan?
1: Iya.
2: Atau misalnya bikin spanduk atau brosur di sekolah.
1: Iya.
2: Sekolah ramah berdigital. Ini dampak positif, ini negatifnya. Ini yang merusak sistem sensorik berpikir. Otak kiri, otak kanan.
1: Iya, iya.
2: Terus jadi kita kembali lagi ke mereka berolahraga, beraktivitas secara fisik, supaya ini apa namanya, permainan tradisional. Jadi anak itu diajak untuk kembali ke apa namanya, permainan tradisional yang memang sifatnya berprestasi. Jadi e-sport tau nggak, Bung
1: Pak?
2: Itu juga kan membuat anak, saya bercita-cita jadi seorang e-sport. Kan salah juga kalau semua jadi e-sport.
1: Baik. Makasih Pak Matoli. Salah satu mengusulkan hari sehat digital. Ya, konsep atau kampanye menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental saat menggunakan perangkat ya, atau masuk ke ruang digital. Itu saran dari Pak Matoli. Bu Ria di Tebet. Bu Ria,
3: selamat malam.
1: Ya.
3: Ini hari Bung Fajar Nugroho serta Bang Wisnu
1: Ini silakan.
3: Bung Fajar, meningkatnya kekerasan digital terhadap anak. Sebelumnya maaf nih Bung Fajar, kok RRI radio ini hilang tadi? Apalagi digital juga menghilang total.
1: Kalau kemarin itu kan Bu Ria bilangnya kerasak. Sekarang ini hilang.
3: Ini sekarang aku dengar di RRI digital nggak ada suara. Tadi ada sempat. Tadi sempat ada suara digital menghilang. Nah, kalau radio biasa memang lagi nggak berhenti. Kenapa? Ini meningkatnya kekerasan digital terhadap anak.
1: Bung, sebentar, Bung Wisnu dan juga Bung Iki bisa dicatat juga ya, dicatat di apa namanya, di apa di
3: gitu, yang lain teman-teman aku juga
1: das di das juga diketik juga. Baik, terima kasih Bu Ria.
3: Terima kasih banyak Bang Fajar. Jadi begini Bang Fajar, pandangan dari aku nih Bang Fajar. Ya memang kekerasan di ruang digital ini seperti kayak tadi ada berbuing gitu kan, perundungan dari ya kan tadi apa, seperti children grooming atau pujukan
1: grooming, ya betul,
3: manipulasi emosional oleh predator yang hingga eksploitasi seksual itu semakin banyak. Ya ini sama berbahayanya dengan kekerasan di dunia nyata, benar nggak Bang Fajar? Ya kan, apalagi dengan ya kurangnya literasi digital serta minimnya pengawasan membuat anak-anak muda terjebak oleh akun anonim atau iming-iming lah hadiahnya di media sosial dan game online itu ya banyak sekali. Jadi orang tuanya lah berperan lah, orang tuanya ya pemerintah itu terus sama perkuat regulasi platform digital. Namun pendampingan orang tua dalam kehidupan tetap menjadi benteng utama perlindungan anak. Anda bisa membaca lebih lanjut nanti mengenai ancaman ini pada laporan Surveillance atau panduan diri unit.
1: Oke, baik.
3: Ya itu deh. Makasih banyak Bang Kajaya. Kalau libur nanti mentali libur belum terlibur ya Bang Kajaya.
1: Salam tangguh. Iya, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murjati juga mengatakan temuan banyaknya anak yang masih terpapar paham kekerasan di ruang digital harus direspon dengan kebijakan yang tidak setengah-setengah, harus berkelanjutan. Ini sebagai upaya membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia dan juga bagi tumbuh kembang anak yang tentu saja tongkat estafet negara ini akan dipegang oleh mereka. Itu juga sudah diketahui oleh MPR RI ya. Dari Pak Taufik di Sumeneb, Pak Taufik selamat dini hari Pak.
4: Selamat dini hari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Amin, terima kasih. Silakan Pak.
4: Salam Indonesia Kompak.
1: Salam Indonesia Kompak. Ya, silakan Pak.
4: Saya khawatir nanti tahun 2029 ini ada program baru untuk junior, anak siswa junior berjenjang istilahnya. Jadi ada aplikasi khusus untuk pelajar dari TK, PAUD dari SD sampai SMA. Ya, itu nanti sudah ada seminarnya di Bali waktu itu.
1: Oh gitu.
4: Untuk tahun 2009 dari XL dan Telkomsel.
1: Oh, dari providernya. Wah, menarik nih. Saya baru tahu.
4: Ya, desa dari Telkomsel itu khusus dari kartu itu dibuat server semacam begitulah.
1: Jadi, sensornya dari provider. Oke.
4: Okay. Tapi mana saja bisa itu jadi khusus junior gitu kan.
1: Khusus junior. Ya. Jadi ada kartu provider khusus junior, Pak Taufik. Ya, oke. Okay.
4: Khusus junior dari PAUD, SD.
1: Oke, okay, menarik, menarik.
4: Iya. Itu dari HP mana saja itu nanti.
1: Menarik.
4: Dari pembelian ya ada lah nanti.
1: Oke, wah ini terima kasih Pak informasinya.
4: Ini Mas Fajar, mudah-mudahan sukses.
1: Amin. Baik, terima kasih.
4: Ini programnya.
1: Iya, makasih ya Pak Taufik. Ya, wah ada informasi menarik nih. Jadi tidak hanya dari aplikasi, tapi penyedia jasa internet seperti provider khususnya tentunya. Walaupun ada beberapa penyedia internet seperti Wi-Fi ya, ada banyak mereknya lah. Tapi dimulai dari provider, ada khusus kartu SIM card junior, ada pembatasan di situnya, ada fiturnya. Jadi untuk beli kuota dan juga kekuatan download ataupun streamingnya mungkin dikurangi atau ada pembatasan lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu ya mudah-mudahan kabar baik ya. Tapi tahun 2029 katanya Pak Taufik. Baik, ada Pak Wibi di Makassar, Pak Wibi.
5: Selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari, silakan, Mbak.
5: Saya terus terang, Bang ya. Saya juga enggak tahu itu soal digital, Facebook apa segala macam, enggak tahu. Terus saya bilang, itu bukan sekarang ini bukan zaman saya. Dulu waktu saya zaman saya belum ada HP, Bang ya.
1: Iya, tapi kan anak cucu Pak Wibi tahu.
5: Iya. Nah ini problemnya. Kalau saya ke rumahnya, kemudian ibunya melarang, ya, itu dia mengaji sama saya.
1: Ngadunya sama Pak Wibi.
5: Mengaji sama saya.
1: Terus Pak Wibi apa responnya?
5: Saya tegur itu anak saya, karena anak saya itu perempuan. Kasihan HP-nya itu.
1: Loh, kan itu jadi Pak. Ya. Jadi Pak Wibi lebih sayang cucu.
5: Iya. Jadi kalau kadang-kadang saya di telepon dan begini saya hubungi itu HP, saya tegur lagi, dikasihkan lagi itu HP. Jadi pokoknya saya tegur lah anak saya juga, kalau sama dia melarang cuci saya.
1: Kenapa Pak? Kan ada bahaya bagi anak-anak ini untuk kekerasan seksual di ruang digital Pak.
5: Iya, masalahnya kalau dia menangis berteriak guling-guling, saya pusing lagi.
1: Wah, ini apa yang dikatakan Pak Caswa tadi, jangan sampai kalah sama anak gitu dong.
5: Iya, karena saya kan sayang.
1: Oh, sayang.
5: Ada batas salah. Tapi kalau saya nggak senang kalau ada cucu atau anak berteriak-teriak guling-guling
1: tantrum.
5: Bahkan tetangga bilang kasih saja capekmu itu.
1: Iya iya iya.
5: Guling-guling lah.
1: Oh iya, sama-sama. Wah, ini mungkin direspon tadi oleh pendengar kita yang pertama, Pak Caswo di Brebes ya. Jangan sampai kalah sama anak. Jadi kalau dulu kan yang viral itu ada anak yang tantrum minta motor ya. Kalau sekarang ini mungkin kalau nggak dipegangin HP tantrum juga, marah-marah, nangis, gegulingan ya di lantai, teriak-teriak dan lain sebagainya. Sehingga kalau menurut Pak Yubi, udah kasih aja deh gitu. Nah, ada beberapa kondisi memang mungkin saja tidak bisa tidak. Jadi ada beberapa kondisi yang ayahnya kerja, di rumah hanya ibu dan anak, tapi kemudian ibu harus nyuci, harus masak, anak tuh tidak diawasi, sehingga ya udah dikasih handphone aja biar kalem, biar anteng di kasur ataupun di sofa atau di ruang tamu gitu, biar nggak kemana-mana, biar nggak nangis-nangis gitu kan. Kondisinya mungkin berbeda-beda lah, karena tidak semua keluarga mempunyai privilege untuk bisa memberikan edukasi literasi digital kepada anak. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh pendengar kita di Sumenep tadi ya Pak Taufik, ini kabar baik sebenarnya kalau bisa diterapkan, dimulai dari penyedia jasa internet, dari provider-providernya untuk bisa menyaring terlebih dahulu. Jadi ada kasus kartu khusus junior, itu menarik ya. Saya masih belum dapat informasinya, tapi mudah-mudahan itu bisa terrealisasi juga. Selain itu juga tentu saja ada beberapa hal yang perlu dicermati, bahwa pemahaman benteng terakhirnya itu ya orang tua, tadi sempat singgung juga oleh Bu Ria ya, karena yang menyediakan semua akses untuk anak bisa ke ruang digital itu adalah orang tua, dari alatnya yaitu handphone atau laptop atau komputer, kemudian internetnya yang beli juga orang tua gitu kan. Maka tentu saja walaupun sudah ada peraturan dari pemerintah, tapi perlu adanya pengawasan. Sayangnya kalau dari narasumber kami pada pagi kemarin itu, dari pencipta drone Emprit ya, ini yang mengawasi ruang digital di Indonesia, itu mengatakan bahwa masih ada gap antara anak dan orang tua soal literasi digital. Yang berbahaya adalah, tadi sempat disinggung juga oleh pendengar kita dari Pak Matauli di Sibolga, ini bukan masalah hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri. Karena kemarin saya pernah melihat berita di luar negeri, ada salah seorang orang tua di Amerika Serikat yang khawatir ketika memposting liburan bersama keluarga dan anaknya, ada foto keluarga lah termasuk anaknya, kemudian artificial intelligence itu mentek dirinya, suaminya dan juga anaknya, dan terkejut aja kalau ternyata data anaknya juga ada gitu. Nah, terus diminta lagi tentang konfirmasi lokasi. Jadi untuk bisa men-share itu agar orang yang mengenal anaknya, mengenal si ibunya dan suaminya itu bisa menikmati foto liburannya gitu, di-share gitu. Dan itu perlu adanya pengetahuan juga soal melarang artificial intelligence. Kalau di Google itu ada namanya Gemini, ada ChatGPT, kalau di aplikasi ada banyak sekali lah yang bisa diakses secara gratis maupun berbayar. Tapi yang biasanya gratis itu di Google itu Gemini. Nah, itu mempertanyakan itu, dan orang tua itu kaget karena tidak pernah merasa bahwa data pribadi anaknya itu disebarluaskan. Ternyata ada beberapa hal yang perlu diketahui, bahwa wajah anak dalam foto bisa diubah oleh kecerdasan buatan menjadi gambar atau foto atau video palsu yang tidak senonoh atau menyesatkan. Wajah anak itu bisa diprofiling oleh artificial intelligence. Profiling itu dikumpulkan datanya, umurnya, sekolahnya, lokasi, alamat rumahnya dan lain sebagainya. Jadi itu sangat beresiko bagi para predator, sebutan bagi para pedofilia yang mempunyai kelihatan seksual untuk berhubungan badan dengan anak ya, kecenderungan seksualnya kepada anak di bawah umur yang yang biasa disebut sebagai predator ini sangat berbahaya juga. Itu yang dikhawatirkan oleh orang tua di Amerika Serikat. Meskipun Indonesia masih belum ada kasusnya ya, seperti itu ya. Tapi yang jelas unggahan foto, penyebar luasan foto tidak senonoh ya, seksualitas itu pada anak itu ada di Indonesia, dan itu penyebarannya itu secara baik itu terang-terangan maupun underground ya, secara dark web ya, begitu. Itu masih terjadi di Indonesia. Salah satu diantaranya karena kelalaian orang tua, kelalaian si anak, atau ada unsur kesengajaan dari oknum pelaku yang sengaja mencari-cari, tidak ditemukan secara tidak sengaja gitu ya, tapi memang sengaja mencari aja bahan untuk digunakan untuk diperjualbelikan, digunakan fotonya atau videonya untuk dibuat AI-nya untuk diperjualbelikan dari foto atau video yang tidak senonoh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta pemerintah daerah melakukan identifikasi potensi yang dimiliki dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Pemerintah pusat telah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di angka 8%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam kunjungannya di Kota Makassar mengungkapkan, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dan ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, kepala daerah diminta untuk bisa mengidentifikasi potensi dan memahami bagaimana menghitung serta mendorong pertumbuhan ekonominya.
2: Memerlukan dukungan dari pertumbuhan daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini, salah satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi. Jadi kepala daerah harus paham, nah kami nanti akan terus berkeliling untuk fokus pada isu pertumbuhan ekonomi ini bersama-sama Bappenas dan juga BPS dan memunculkan pahaman-pahaman nyata yang sudah terbukti dari para partai.
1: Lebih jauh ia menjelaskan government spending atau kegiatan administrasi pemerintah hanya salah satu komponen untuk mendorong dan menghitung pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian TKD tidak bisa dijadikan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengurangan bukan berarti lantas akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi karena komponennya banyak. Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budi Utomo Harmadi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional terjadi karena pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Jadi tidak bisa ekonomi tumbuh tanpa pertumbuhan di daerah. Oleh karena itu, peran daerah mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan daerah punya karakteristik masing-masing.
3: Kami juga sudah menjelaskan bahwa setiap daerah itu punya karakteristiknya masing-masing. Daerah dengan sektor yang dominan misalkan industri pengolahan, pasti strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga berbeda dengan daerah yang didominasi oleh pertanian. Kemudian juga apa yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi, ini kami jelaskan secara bersama-sama dengan Pak Bima Arya dan juga tadi dengan Bappenas tentang apa yang bisa mendorong mengungkit pertumbuhan ekonomi.
1: Untuk itu, Sony meminta kepala daerah kreatif mencari sumber-sumber baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan BPS dan Bappenas menggelar kegiatan rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi se-Sulawesi di kantor Gubernur Sulsel.
4: Dari Makassar, Iin Nurfareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial.
1: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
2: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut. Mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
1: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut, semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan mengenai anggarannya, kemudian sudah masuk.
2: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup 2 program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
3: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar 70 juta. Plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama 1 tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Mustafa laporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

saya Dimas, pendengar setia RRI Bandung. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan selamat hari Radio Nasional untuk kita semua.

pangkarapi rinay anate, ako ni mawalange ang kamang asyendo kinamualian di Radio Republik Indonesia. Ang kawalu ngapulu wo esa. Ini wo RRI sama maindung karetuk itu ni mawem pakatu pakatau wo neman. Kerapi muni ni maasan a Indonesia. Sama ni ma pakentas so mawe indeken kerapi mala alar a Indonesia. RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa. RRI kali di udara tetap di udara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Sa'adat Tudaran.
0: Laporan khusus.
2: Kerasan ya, dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya, di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya, dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya, di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu-satu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250.000 akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, saat udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya orang tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasan spontan pun kasar gitu.
1: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI ingat maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial.
10: Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Namun kami akan mengajak Anda kali ini kembali berbincang terkait dengan kekerasan digital di yang terjadi di anak-anak. Dan tadi kita sempat membahas bersama Save the Children dan juga Drone Empire terkait dengan platform-platform media yang sering sekali mengeksploitasi anak. Kali ini kami sudah terhubung dengan komisioner dari KPAI Subcluster Perlindungan Anak di Ruang Digital, ada Bapak Kawian.
11: Wawancara Pro 3.
1: Sebenarnya kalau dari data, mungkin saya tanyakan dulu, sampai dengan saat ini berapa sih total jumlah anak-anak yang menjadi korban kekerasan di ruang digital dari KPAI?
12: Baik, terima kasih. Data di KPAI menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban di ruang digital dengan berbagai variannya, darah cyberbullying, kekerasan seksual di ranah daring, ya, dan sebagainya, itu posisinya masih menempati ke posisi keempat, ya. Posisi pertama adalah kekerasan fisik, posisi kedua adalah kekerasan seksual, ya, dan kadang-kadang juga anak yang menjadi korban kekerasan di ruang digital menempati posisi ketiga juga.
1: Oke, okay. Nah, jadi, kalau dilihat dari bentuk-bentuk kekerasan digitalnya ini apa saja selain yang kita tahu selama ini kan eksploitasi anak, kemudian cyberbullying, child grooming, apakah ada sesuatu juga yang mungkin tidak belum diketahui banyak orang, mungkin bisa menjadi perhatian serius?
12: Ya, bentuk-bentuknya seperti yang Anda sebutkan tadi, ya, cyberbullying, child grooming, sexual town, eksploitasi seksual online, penyebaran konten pornografi. Ini kalau penyebaran konten pornografi itu yang sangat masif, kemudian penipuan online, judi online, kemudian juga yang terakhir adalah banyak juga anak-anak yang terpapar konten radikalisme dan terorisme. Bahkan berdasarkan temuan Densus Antiteror, Densus 88 Antiteror itu, belum lama ini ada 100 anak yang terpapar konten radikalisme dan terorisme. Mereka juga menjalin hubungan secara online dengan orang yang sangat jauh di berbagai negara di dunia. Inilah yang keprihatinan, fakta yang harus kita sikapi bersama agar anak-anak dapat terlindungi dan terselamatkan.
1: Oke, okay. Sejauh ini juga apa yang kemudian sudah dilakukan untuk menjadi satu misalnya ruang yang safe space buat anak-anak agar kemudian kasus-kasus ini terungkap, kasus-kasus ini juga terselesaikan, itu yang paling penting.
12: Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah satu, sudah menekan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau yang dikenal dengan PP Tunas. Nah, PP Tunas ini kan berisi berbagai kewajiban, ya, yang harus dipenuhi oleh platform media digital, ya. Misalnya, tidak boleh memberikan akun media sosial kepada anak usia di bawah 16 tahun. Memastikan bahwa konten-konten yang ada di ruang digital itu tidak ada konten yang berbahaya buat anak. Kemudian juga melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat, orang tua, dan juga anak-anak tentang pentingnya menggunakan media digital secara aman dan bijak gitu. Karena memang faktanya harus diakui bahwa anak-anak yang menjadi korban di ruang digital itu adalah karena memang pengasuhan yang belum tepat gitu. Karena dia bermain sendiri, berselancar sendiri, aktif di dunia digital, tapi orang tua belum memberikan edukasi, belum memberikan pendampingan, belum melakukan pengawasan supaya anaknya itu memang benar-benar aman. Nah, ini kita harus masih berproses ya. Jadi PPTunas ini baru berusia 6 bulan. Kita kami di KPAI terus melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi apa yang kurang dari PPTunas ini.
1: Okay. Menurut jadi KPAI artinya yang, ada ini ya, ada pengawasan terhadap penyedia platform juga ya untuk age verification ini yang kemudian menjadi concern kita semua ya.
12: Betul. Kalau sedikit saya tambahkan, selain PPTunas juga ada peraturan presiden nomor 87 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital. Nah, kalau tadi perpres, kalau tadi PPTunas kewajibannya ditujukan kepada pelapor supaya memastikan produknya, fiturnya aman bagi anak. Kalau perpres 87 ini adalah part kolaborasi, koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pencegahan dan penanganan ruang digital, begitu Mbak.
1: Oke, tapi ada juga yang ingin saya tanyakan adalah lebih kepada, kalau untuk anak-anak mungkin Gen Z, Gen B atau Gen A ini sudah cukup melek teknologi bisa dibilang begitu ya. Tapi kan ada regulasi yang mewajibkan adanya sistem parental consent, persetujuan orang tua. Nah, bagaimana realitas di lapangan saat ini? Mohon maaf saja, misalnya di kelas ekonomi menengah ke bawah banyak orang tua yang mengalami gaptek gitu. Nah, adilkah membebankan kegagalan sistem keamanan platform digital ini pada misalnya kelalaian pola asuh orang tua? Bagaimana untuk bisa membuat ini menjadi buffer sendiri, boundary spanning sendiri?
12: Betul bahwa memang peran orang tua itu sangat penting dalam melakukan pengawasan aktivitas anak di ruang digital.
1: Okay.
12: Anda tadi menyebutkan bahwa faktanya masih banyak orang tua yang belum bisa diharapkan menjalankan fungsinya sebagai edukator, sebagai pengawas, dan sebagai... Oleh karena itu, PPTunas mewajibkan platform digital untuk melakukan edukasi, melakukan literasi kepada para orang tua agar orang tua tuh sadar, oh iya, internet digital di samping ada manfaatnya juga ada resiko-resiko yang harus diantisipasi. Nah, persoalannya adalah masyarakat kita kan luas. Tadi Anda menyebut juga bahwa masyarakat ya, di mana-mana masih belum mungkin ya, masih belum banyak yang mengetahui tentang manfaat, bahaya, risiko dan sebagainya. Nah, itu tanggung jawabnya ada orang tua di satu sisi, tapi juga ada di platform digital. Nah, saya ingin mengajak kita semua bahwa kita harus mengawasi bahwa sejauh mana platform digital melakukan fungsi itu. Karena kita tahu bahwa jumlah masyarakat Indonesia itu banyak sekali, ya. Kemudian segmentasinya juga beragam secara ekonomi, secara sosial budaya, secara geografis. Nah, ini yang harus kita kawal supaya platform digital benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya, melakukan edukasi, melakukan literasi dalam rangka menciptakan ekosistem digital yang aman untuk anak-anak. Nah,
1: andaikan misalnya mereka tidak melakukan tadi ya prinsip-prinsip keamanan si platform-platform tersebut begitu, apa yang bisa dilakukan oleh KPAI dalam mengatasi persoalan ini?
12: KPAI tidak bisa memberikan sanksi. Yang dilakukan KPAI sesuai dengan mandat KPAI adalah melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh KPAI kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi. Kepada siapa rekomendasi itu diberikan? Kepada pemerintah, dalam hal ini Komdigi, juga kepada platform digital yang bersangkutan. Kami dengan Komdigi juga selalu berkoordinasi dan selalu meminta Komdigi supaya benar-benar tegas dalam pelaksanaan PPTunas ini. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ketika PPTunas ini diberlakukan, ada beberapa platform digital yang mendeklarasikan, katanya sudah menonaktifkan sekian juta akun milik anak di bawah 16 tahun. Nah, itu juga harus dicek betul oleh Komdigi, karena memang ya Komdigilah yang punya akses, yang punya teknologi, yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan tersebut. Ya, kami terus terang karena memang itu di ruang digital ya, di tempat yang memang maya gitu, nggak kasat mata ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Komdigi, dan Komdigi harus benar-benar menjalankan mandatnya untuk sebagai pengawas dari PP Tunas ini.
1: Oke. Nah, tapi ke misalnya nih, apabila terjadi, kalau tadi saya dengar dari beberapa teman-teman di Drone Emprit, ini kan kebanyakan kadang-kadang adalah saat ini tidak terjadi di ruang yang terbuka, tapi misalnya pada Telegram. Paling sering adalah platform seperti Telegram yang digunakan, kemudian juga bahkan itu berbayar. Nah, artinya si pelaku ini kan sudah tahu ya siapa-siapa saja yang disasar, kemudian juga bahkan sistem algoritma ini membaca seseorang ketika seseorang pernah membuka ada ketertarikan sama hal-hal seperti ini, kemudian bisa dicari, bisa diselidiki oleh platform-platform tersebut begitu. Kalau KPAI tidak bisa memberikan, tidak punya otoritas untuk menekan ketika ada persoalan, apa yang kemudian dari pengawasan KPAI yang bisa menjadi acuan bahwa kasus seperti ini harus benar-benar terselesaikan, Bapak?
12: Ya, kembalilah pada kewenangan yang ada pada Komdigi. Sekali lagi, KPAI tidak punya wewenang, tidak punya mandat untuk memberikan sanksi, apalagi tindakan. Kami melakukan kajian.
1: Oke, tapi kan punya dapat ada fakta, ada pelaporan yang diterima oleh KPAI. Apakah itu tidak bisa menjadi dasar?
12: Ya, itu bisa menjadi dasar kami untuk berkomunikasi dan kemudian memberikan rekomendasi bahkan permintaan kepada Komdigi untuk menindak tegas pelapor yang terbukti tidak taat, tidak melakukan prinsip-prinsip perlindungan anak di ruang digital.
1: Hanya sejauh itu ya berarti ya Pak ya? Tidak ya, bisa kami, lebih dari itu?
12: Iya. Ya, kami memang tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan dan sebagainya.
1: Baik.
12: Nah memang sekali lagi bahwa memang kelemahan dari PP Tunas ini kan otoritas sepenuhnya ada Komdigi. Kami dulu saat pembahasan draft PP Tunas mengusulkan supaya ada lembaga tersendiri yang katakanlah relatif independen untuk melakukan pengawasan dan sebagainya. Ini kan kelemahan dari PP Tunas ini. Penilaian atas keamanan plafon produk itu sendiri juga dilakukan oleh plafon gitu. Penilaiannya dilakukan oleh plafon nanti disampaikan ke Komdigi.
1: Baik. Kalau kita lihat ya, selama ini kabarnya kan banyak korban kekerasan digital yang enggan melapor begitu ya ke kanal-kanal resmi yang misalnya dimiliki oleh KPAI atau Komdigi begitu, karena kabarnya birokrasinya dinilai lamban atau melelahkan. Nah, menjawab hal-hal seperti ini, akhirnya banyak kasus-kasus yang no viral, no justice begitu. Lebih baik diviralkan di medsos baru kemudian diproses. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kawian?
12: Ya, ini mungkin otokritik buat pemerintah ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi setelah viral baru ditindaklanjuti. Karena ini merupakan ruang digital yang kalaupun viral cepat, kalau ada sesuatu konten negatif sudah diupload, tayang cepat kemana-mana, ini Komdigi juga harus reaksi dengan cepat gitu, melakukan tindakan gitu. Tindakan apa yang dilakukan? Kalau dia bisa segera men-take down, memblok

0: Persoalan digital itu kan memang sangat beragam, kompleks ya, sulit dikendalikan karena berada di dunia maya. Untuk itu ya ini harus menjadi pekerjaan untuk pemerintah dalam hal ini Komdigi untuk kalau ada kasus segera merespon, segera mengambil tindakan, kalau segera memberi sanksi dan sebagainya. Nah, ini kan pemerintah dalam hal ini Komdigi juga sudah menetapkan sanksi kepada platform digital. Sanksinya berupa denda. Kalau mereka melanggar akan segera dikenakan denda. Nah, menurut saya pengenaan denda ini jangan sampai oleh platform digital sebagai atau dianggap sebagai apa namanya bagian dari biaya produksi, biaya dalam industri, tapi harus dijadikan satu apa namanya. Harus dianggap bahwa ini harus benar-benar dilaksanakan karena ini menyangkut perlindungan anak. Para platform digital yang menjadikan Indonesia sebagai ladang industri, sebagai ladang dalam hal meraup keuntungan bisnis, maka harus disertai dengan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya melaksanakan apa yang dimandatkan oleh PP Tunas ya sebaik-baiknya dalam berbagai hal seperti tadi misalnya membuat konten yang ramah anak, fiturnya yang ramah anak dan sebagainya. Lalu yang sangat penting tadi ya melakukan edukasi literasi secara luas kepada masyarakat.
1: Oke. Pesan-pesan yang mau disampaikan juga kepada seluruh masyarakat terkait dengan persoalan ini, silakan Pak Kawian.
0: Oke, pesan saya ya, ini kan juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab terbesar ada pada negara yang diwakili oleh Komdigi. Di sisi lain juga ini merupakan tanggung jawab bersama. Saya kemarin 2 hari di Brebes. Ada sebuah sekolah SMA Negeri 2 Brebes ini melakukan satu kegiatan atau kebijakan yang menurut saya bagus. Jadi melakukan pembatasan handphone atau gawe. Jadi anak-anak yang membawa handphone, anak-anak tidak dilarang membawa handphone, tetapi begitu masuk dan begitu absensi secara digital, handphone mereka dikumpulkan di satu box ya, kemudian baru diserahkan atau diambil ketika jam pulang. Bagaimana kalau ada anak yang secara darurat punya urgensi harus berkomunikasi dengan orang tua dan sebagainya, itu bisa memintanya, kemudian nanti dikembalikan lagi.
2: Ya, itu lebih kepada kebijakan parsial, kebijakan setiap sekolah mungkin ya. Tadi sempat disinggung oleh narasumber kami di Brebes, salah satu sekolah di Brebes. Membatasi waktu layar atau screen time. Mengatur durasi penggunaan gawai dengan cara membatasi penggunaan handphone di lingkungan sekolah. Atau ada istilahnya detoksifikasi digital, meluangkan waktu tanpa memegang perangkat digital dalam kurun waktu tertentu, beberapa jam gitu ya. Nah itu mungkin secara parsial, tapi secara nasional masih belum ya, masih belum ada aturannya. Untuk tadi sempat disinggung juga oleh pendengar kita di sesi yang pertama itu ada Pak Matoli, hari sehat ruang digital. Pak Ahtong di Pekanbaru, Pak Ahtong, halo.
3: Halo, Bu Fajar.
2: Iya, selamat ini hari. Silakan Pak.
3: Dia terkadang kalau di ruang digital ini ada kan ada positif negatifnya.
2: Betul.
3: Jadi kalau saya di rumah kebetulan punya cucu 2.
2: Iya.
3: Usia-usia emang wajib ditemani. Jadi saya temani ketika dia memakai gawai, memakai HP.
2: Oh.
3: Saya malah memberikan HP saya. Suara musiknya terdengar. Jadi saya mendampingi cucu itu bermain HP, jadi tahu yang mana yang dimainkan game dia. Kami memberi waktunya kalau setelah pulang sekolah itu sekitar 2 jam. Jadi 2 jam
2: gitu.
3: Ditemani duduk dekat dia.

0: Sebenarnya saya malah membiarkan dia main lepas, tapi istilahnya saya di sebelah dia.
1: Jadi tahu apa yang dilihat oleh anak-anak, apa
0: Iya,
1: yang
0: jadi
1: browsing
0: apa
1: apa
0: yang
1: gitu.
0: iya, jadi kita menemani seperti itu. Kalau kita larang, kalau zaman sekarang ini statusnya dia mengancam, nggak mau makan, nggak mau sekolah. Jadi kita sebagai orang tua, kedua orang tuanya juga seperti itu. Kebetulan saya kan lebih banyak bekerja dari rumah, jadi yang banyak menemani saya karena dua cucu itu dekat dengan saya, karena apa namanya, kalau sosok ayahnya sering kerja di luar kota kan, jadi saya yang banyak. Tapi ya, ya itu dia akhirnya terbiasa kalau nggak ada saya di rumah, kalau HP saya tinggal, itu dia nggak mau main ya. Dia kan memanggil saya langsung atom, nggak pakai apa kan, jadi membuat katanya baru main game katanya.
1: Oh gitu. Jadi kalau nggak didampingi justru nggak mau.
0: Nggak mau dia,
1: okay.
0: Karena dia
1: okay, menarik.
0: Dididik juga di sekolah. Di sekolah ini kebetulan kalau kalau kita Muslim kan sekolahnya sekolah Islam gitu kan. Jadi dididik sekolahnya udah diajarkan norma-norma di sekolahnya itu, karena ya kalau sekolah sekolah itu kalau sekolahnya bagus kan bunda gurunya juga mengajarkan istilahnya bagaimana di ruang digital. Tapi yang paling penting Bung Fajar memang wajib ditemani dan kita juga belajar, jangan kita istilahnya nggak ada. Dan sekarang orang tua itu bodoh, nggak ada karena media untuk belajar. Saya harap Bung Fajar ketahui saya nggak pernah sekolah formal loh. Jadi kebetulan saya belajar ya dari otodidak ya. Jadi ya itu akhirnya kan kalau kita mau belajar kita dampingi, nggak istilahnya kita mengikuti teknologi kan. Jadi
1: betul betul.
0: Kalau tidak mau belajar, oh kiamat mau belajar.
1: Oke baik.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi kan di ruang digital itu banyak ada. Kalau kita tengok ada kejahatan seksual, pokoknya jadi orang tua sekarang harus dua kali lipat lebih pintar. Kalau dibuat persentase, kalau ada 200% ya.
1: Oke, baik, baik. Makasih, ya. Makasih, Pak Tong. Ya, iya, selamat dini hari, Pak Dasrun Prokerto, Pak Dasrun. Halo.
2: Selamat malam sayangku yang cakep.
1: Iya, terima kasih, Pak Dasrun. Silakan, Pak.
2: Ini komentar saya ini, sejak dari ini saya sudah, waktu itu kan baru ada wacana gitu ya Mas Wajar. Ya entah itu pasar global, entah itu digital. Katanya apa rintangannya, apapun kondisinya, apapun yang akan terjadi harus berkembang. Ini namanya global, pasar global atau digital. Terus pertama ada HP layar sentuh, itu sudah betul-betul dikasih contoh masalah hal-hal yang masalah seksual itu sudah dikasih contoh sama orang luar negeri. Itu betul Mas Fajar, saya bukan ngarang. Terus ini lagi yang katanya kan orang yang anak-anak yang seksual kan katanya trauma, tapi kok setiap ya lain waktu pasti ada, lain waktu pasti ada. Itu bagaimana seandainya menyalahkan siapa? Saya sendiri heran.
1: Iya, tapi kalau misal ini di rumah ada anak, ada cucu, Pak Dasrun?
2: Kebetulan cucu saya ada di pos kambing itu lagi mainan HP lah.
1: Nah itu dia, itu pengawasannya gimana Pak?
2: Itu ya
1: dari orang tua, dari Pak Dasurnya sendiri, itu apakah dibebaskan menggunakan handphone gitu, nggak ada?
2: Ya diaruh-aruhi, dibilang, tapi seolah-olah kan ya seolah-olah tidak digubri sama sekali.
1: Oh.
2: Ngel gitu masalah. Apalagi sekarang wifi di mana-mana. Di sekarang sudah banyak sekali yang namanya wifi.
1: Iya.
2: Padahal satu rumah itu bayarnya itu kalau nggak salah 150.000
1: per bulan.
2: Tak entah desa-desa yang lain saya sendiri nggak tahu, tapi yang jelas itu di wilayah kelurahan Keracak Aji Barang itu banyak sekali. Itu baru satu kelurahan, tak kelurahan yang lain itu kan kecamatan Aji Barang itu kalau nggak salah itu 14 kelurahan.
1: Iya.
2: Yeah. Hanya cuma seperti itu komentar saya.
1: Oke. Oke. Baik, baik.
2: Tidak didengar, tidak pas ya.
1: Nggak apa-apa, baik. Terima kasih Pak atas interaksinya sama 3RRI. Iya, ini lagi-lagi ya, ada yang melakukan pengetatan penggunaan handphone di rumah, pengawasan, ada pengawasan dari orang tua maupun orang rumah, baik itu bibi, tante, om, ataupun kakek, nenek gitu ya. Tapi ada juga yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ya udah terserah mau akses apa gitu bagi anak-anak. Pak Nanang di Mataram, Pak Nanang, halo. Halo, Pak Nanang. Iya, silakan Pak Nanang.
3: Ya, mau fajar. Selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, silakan Pak.
3: Iya. Ini kan sudah ada keputusan Menteri Komdigi masalah ini anak-anak ini ya dibatasi ya, untuk usia di bawah 18 tahun itu apa ditutup gitu akun netnya.
1: Iya.
3: Ya ditutup itu memang benar sekali. Memang saya lihat dari anunya memang kebanyakan negatifnya yang dia dapat. Walaupun di wilayah saya ini di Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok, pengguna medsos untuk anak di bawah 18 tahun itu digunakan memang untuk
1: belajar
3: seperti tahfiz Al-Quran, mengaji.
1: Oh, oke.
3: Okay. Ya. Untuk di wilayah Lombok ini kan wilayah 1000 masjid.
1: Mm-hmm.
3: Ya memang kebanyakan digunakan medsos itu untuk mereka apa namanya ya mengekspresikan dirinya, mempublikasikan dirinya. Gitu. Tapi kebanyakan saya lihat memang sisi negatifnya seperti kekerasan ini, kekerasan
1: bully, kanan, ya perundungan, gitu ya.
3: Tua segala nata ya segala macam lah.
1: Iya.
3: Ya itu memang harus keputusan Komdigi itu memang benar sekali. Tapi saya menyarankan kemarin itu dipilih-pilih untuk yang ditutup. Itu akun Facebook anak-anak itu akun-akun medsosnya tahun.
1: Yeah.
3: Ketika kebanyakan yang tidak ada apa manfaat atau nilai positifnya ya ditutup. Kalau memang yang banyak untuk bahkan untuk mencari pendapatan di medsos itu banyak anak-anak yang di bawah 18 tahun mas.
1: Iya.
3: Yeah. Ya seperti YouTube, Facebook Pro gitu.
1: Iya. Yeah. Oh ditutup, ditutup.
3: Mengaji,
1: oh iya, oke.
3: Okay. Ya, seperti apa tahfiz Al-Quran.
1: Wah itu menarik sih kalau ya, memang digunakan untuk kayak begitu ya.
3: Ya seperti itu anak-anak di Nusa Tenggara Barat.
1: Ya.
3: Bahkan anak saya sendiri gitu mas, anak saya sendiri ini banyak mah bukan saya promosikan ya.
1: Iya.
3: Anak saya tuh waktu SD-nya itu kan di Madrasah Ibtidaiyah.
1: Yeah. Iya.
3: Sangat asai gitu bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, setelah itu dia menggunakan ini media-media sosial untuk mempublikasikan, untuk mengekspresikan dirinya, sehingga dia direspon oleh pemerintah gitu. Setelah tamat SD, dia mendapatkan tiket beasiswa gitu ke Kairo, dia di Al Azhar Kairo gitu, Mesir.
1: Ini anak sudah berangkat belum, Pak?
3: Sudah setelah tamat SD sekarang.
1: Wah.
3: Sudah masuk kuliah baru tahun ini masuk di Al-Azhar Universitas
1: Kairo. Wah, alhamdulillah, ya. Subhanallah. Ya, keren. Oke, okay, baik, ya, baik. Terima kasih, Pak Nanang. Iya.
3: Iya, terima kasih.
1: Iya.
3: Promosikan diri banyak.
1: Iya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Itu dampak positifnya. Bahkan untuk apa namanya, kemarin itu saya sempat singgung juga nih tentang prestasi siswa-siswi Indonesia di kancah internasional untuk pembuatan modifikasi artificial intelligence. Ya pasti menggunakan internet, pasti menggunakan gadget, pasti menggunakan kecerdasan buatan artificial intelligence yang membantu membuatkan bagi guru-guru penyandang disabilitas terutama tunanetra untuk bisa menggunakan smart panel, ya, layar sentuh pintar yang biasa yang sudah disebarluaskan oleh pemerintah di seluruh Indonesia hanya dengan command voice atau perintah suara, tapi lebih kepada pembelajaran yang akhirnya bisa dimasukkan beberapa kurikulum pelajaran itu ke dalam panelnya itu sehingga fokusnya itu tetap pada apa yang sesuai dengan textbook. Jadi gurunya menerangkan, murid juga bisa membaca secara manual di buku yang mereka pegang. Jadi nggak menyimpang kemana-mana gitu. Jadi ini menarik dan itu juara 2 kalau nggak salah. Itu keren juga. Itu salah satu bentuk positifnya. Anak dari Pak Nanang sudah sampai ke Kairo ya karena belajar tafsir Quran di internet dan lain sebagainya. Itu dampak positifnya. Tapi tentu saja tidak semua menggunakan internet itu untuk kegiatan positif. Nah itu yang menjadi masalah. Pak Rino di Pak Pandu ya, Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, ya, halo, ya. Silakan Pak Pandu.
4: Pak Fajar ya. Yang pertama ada saran satu ya. Kemarin tuh saya kegeeran loh. Waktu itu kita diskusi tentang perampasan hak koruptor ya apa ya?
1: Oh perampasan ya.
4: Nah, tapi kan proses saya kalau bisa jangan perampasan, sita gitu, penyitaan.
1: Oke, baik, itu satu. Kita fokus yang ini apa gimana nih?
4: Tiga hari setelah itu ada lagi topik ini dari ganti dengan penyitaan tuh. Berarti didengarlah saran dan gitu.
1: Oke.
4: Ini baru BRI. Nah, tentang ini agak mengambang nih topik yang ini.
1: Kenapa tuh?
4: Kurang tegas mengatakan anak-anak kita ini terganggu oleh kekerasan seksual gitu.
1: Karena untuk bahaya di ruang digital itu tidak hanya kekerasan seksual, tapi yang terbanyak laporannya itu kekerasan seksual itu.
4: Iya, iya. Kalau saran saya itu yang pertama itu ucapan apa namanya kekerasan seksual ini saya risih mendengar mas. Kalau saran saya itu bagaimana kalau kita cari ganti mungkin akronim seperti RASMIN gitu ya.
1: Oke, okay, baik.
4: Kekerasan kelamin. Nah. Dan itu John Nesbitt udah ngomong 2 abad yang lalu kan, abad ke-21 tentang kita bukan teknologi. Kita dihadapkan pada persoalan apa arti menjadi seorang manusia kan gitu.
1: Oke, okay, baik, jadi, baik.
4: Nah, saran satu lagi, untuk anak sekolah itu HP ini kan untuk apa? Komunikasi kan?
1: Bisa.
4: Nah, itu bolehkan saja hanya audio, tidak pakai layar gitu. Untuk komunikasi audio, kalau ada anak jemputan sekolah bagaimana gitu.
1: Yeah.
4: Kalau pakai layar, Android, ya mereka main HP lah. Main game lah mereka kan.
1: Nah, okay.
4: Itu, jadi sarannya seperti itu.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, apapun bentuknya, tapi yang jelas pengawasan dari sekolah, kalau anak berada di rumah ya pengawasan dari orang tua, dari tugas negara untuk melindungi anak-anak Indonesia ya tentu saja dari regulasinya, itu semuanya harus berbarengan. Nggak bisa hanya regulasi PP Tunas saja misalkan, tidak hanya dari sekolahnya saja misalkan, tidak hanya orang tuanya saja. Jadi semuanya harus berbarengan, karena dampak kekerasan di ruang digital bagi anak itu sangat nyata. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di seluruh belahan dunia. Saya Fajar Nugroho, kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk menekan tingginya kasus penanganan penyakit jantung di Indonesia.
1: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito dalam media workshop Rabu ini, sebanyak tahun 2025, penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sebanyak 29,7 juta kasus.
2: Semua layanan jantung di cover BPJS Kesehatan tergantung indikasi medisnya ya. Tapi untuk di wilayah kantor cabang Kediri yang sudah ada catlab-nya baru di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada Rumah Sakit Iska. Jadi selama indikasi medisnya masuk ya semuanya di cover oleh BPJS Kesehatan.
3: Termasuk bedah jantung?
2: Termasuk bedah jantung, kemudian pasang ring, semuanya bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Ya sampai sesuai dengan ketentuan yaitu indikasi medisnya jelas.
1: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini lapangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada tahun 2025 mencapai 161,3 triliun rupiah dan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terrealisasi dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
4: Kondisi pasien juga kelihatan nggak terlalu ada lonjakan, nggak terlalu ada lonjakan dan kadang hanya keluarga aja, keluarga ini nggak sampai penyebaran yang luas.
1: Meski begitu, Khotib berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian Warta Berita dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nam Budaya, Salam Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kesedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Hanis Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
3: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
4: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
3: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
5: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
6: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
3: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
7: IT Initiative.
5: I will carry their work forward.
6: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
5: And the Secretary General and his team, who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
3: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial.
8: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita. Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
9: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
8: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
9: Kuliner Nusantara,
8: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto memimpin delegasi dalam sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama sidang nanti, Indonesia membawa sejumlah pesan yang berisi komitmen memperkuat ketahanan nasional untuk mendukung ketahanan regional serta global. Tema sidang PBB 2026 adalah Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Dan Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB adalah Khalilur Rahman. Sebagai Presiden akan mengangkat 6 prioritas, yaitu perdamaian dan keamanan, kemudian pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital dan akal imitasi atau AI, serta reformasi PBB. Indonesia bawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia.
1: Wawancara Pro3.
2: Apa kabar Ibu?
10: Pak Rudi, iya. Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kita akan ingin mendapatkan insight dari Anda terkait dengan tema kita, Indonesia bawa misi ketahanan nasional untuk dunia dan sidang PBB di New York, Amerika Serikat. Nah, makna ketahanan nasional yang diusung oleh Indonesia ke forum PBB, apa yang bisa kita maknai dari sini, Bu?
10: Ya, saya melihatnya kalau di HI disebutnya adalah keamanan begitu ya, bukan ketahanan. Tapi
2: keamanan ya?
10: Dari pemerintah itu menyebutnya sebagai ketahanan.
2: Saya pikir
10: poin-poin daripada pemerintah kita untuk dibawa ke forum PBB itu sudah bagus ya. Semuanya adalah isu-isu yang relate dengan kondisi saat ini, dari mulai misalnya kondisi iklim, lingkungan ya, kemudian juga ada isu perdamaian dan keamanan, ada juga yang berkaitan dengan teknologi. Saya pikir itu sudah bagus poin-poinnya, hanya saja mungkin ada beberapa poin yang harus menjadi headline ya, bukan headline apa ya, yang di underline, yang digarisbawahi, bahwa memang posisinya apa yang kita sampaikan, speech kita nanti oleh Pak Menlu ya, Pak Rudi, di forum PBB itu adalah juga relate dengan kondisi tanah air, terutama yang di underline itu adalah bagian dari iklim dan lingkungan, karena posisi kita juga belum lama ini kita sedang ditimpa dengan yang disebut dengan haze pollution atau polusi asap yang memberikan efek terhadap negara-negara tetangga di ASEAN, dan ini saya pikir adalah satu isu yang menjadi perhatian dunia juga. Dan beberapa kali juga dibawa ke forum ASEAN begitu ya, dan bukan hanya periode pada masa Pak Presiden sekarang saat ini saja, tapi haze pollution ini menjadi PR kita, Pak Rudi, dari periode haze pollution itu tidak pernah selesai siapapun presidennya. Ini harus menjadi perhatian, apa yang kita berikan speech di UN forum itu juga diselesaikan masalahnya di dalam negeri sendiri, sehingga speech menu kita relate dengan kondisi di dalam negeri kita, bahwa di kita juga diselesaikan, ada regulasi yang yang pasti ya, kemudian kita ketika bicara juga orang akan mendengar begitu.
2: Kalau tadi Anda katakan semuanya relate dan ada tambahan tadi haze pollution tadi juga menjadi penting, kepentingan besar Indonesia dalam membawa pesan-pesan itu apa kalau begitu, Butia?
10: Ya, kita ada dua sebetulnya. Karena kita juga kan tidak established dengan diri kita sendiri. Kita ada relation dengan negara lain. Kita juga aktif ya di berbagai forum. Ada dua. Satu, di satu sisi kita juga memikirkan tentang ekonomi nasional kita. Artinya memang salah satu sektor produksi yang menjadi andalan Indonesia kan pemulihan. dan itu sudah diketahui dunia bahwa kita ekspor palm oil terbesar begitu di Asia Tenggara. Tetap di lain kita juga masuk Paris Agreement di mana memang kita pay attention juga terhadap lingkungan begitu. Artinya apa? Ya artinya kita bisa menjadi eksportir palm oil tanpa menghancurkan lingkungan begitu. Makanya di isu hari ini kan sempat diban Indonesia itu oleh EU, oleh Uni Eropa karena berkaitan dengan lingkungan ini. Jadi memang harus balance. Harus balance dan bagaimana juga kita pay attention terhadap lingkungan begitu.
2: Ya memang iklim dan lingkungan ini menjadi salah satu dari 6 prioritas yang akan menjadi utama di sidang PBB ke-81 ini. Apakah aksi iklim dan lingkungan semata yang paling dekat dengan kepentingan kita saat ini, Bu? Atau memang ada di antara 6 prioritas lain yang memang relate sekali dengan kita?
10: Ada energi. Juga, relate, karena kan posisinya geopolitik sekarang. Saya tidak berhenti-berhenti di invite oleh media begitu ya, karena memang energi ini sangat esensi begitu. Energi ini sangat esensi dan bagaimana kita tahu bagaimana saat ini sedang terjadi konflik besar-besaran di Timur Tengah. Habis satu muncul lagi yang lain dan itu tidak berhenti-berhenti dan sayangnya konflik tersebut terjadi di kawasan Timur Tengah yang memang menjadi supplier energi ke berbagai kawasan termasuk Asia Tenggara. Kalau misalnya kondisi geopolitik ini terus memanas, ini akan memberikan efek juga terhadap APBN kita. Nah itu masalahnya, karena kan kita subsidi ya. Kalau misalnya harga minyak saat ini seperti hari ini Pak Rudi, 108 dolar per barrel, apa yang terjadi dengan APBN kita? Kita berarti harus mensupport sedemikian mahal subsidi BBM kita, dan kalau dicabut ini bahaya juga. Efek terhadap keamanan dalam negeri begitu ya, akan terjadi ancaman terhadap stabilitas nasional, dan tentu ini tidak kita inginkan begitu. Jadi energi juga sangat esensi, bukan hanya persoalan kita memberikan perhatian terhadap keamanan global, tapi keamanan dalam negeri juga begitu. Dan ini harus disuarakan agar mereka-mereka yang berada di UN Forum supaya how to create a peace. Bagaimana menciptakan perdamaian, bukan ego mereka mainin masing-masing terus perang begitu ya. Ada solusi, dan Pak Sugiono, Pak Menlu harus berani, seberani Ibu Retno begitu ya. Termasuk juga perdamaian Palestina Israel. Mana katanya itu solution Amerika dukung. Nah, ini harus disuarakan. Berani enggak walk out kayak Ibu Retno gitu ya. Ini harus dipandang karena kita aktif. Kita dalam beberapa forum perdamaian dunia begitu.
2: Ini menarik, Bu. Tadi yang Anda sampaikan bahwa ada hal-hal penting yang juga menjadi prioritas PBB yang harus kita suarakan secara tegas di dalamnya. Di antaranya seperti energi tadi, kemudian haze pollution dan lain sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang ke PBB-nya, menurut Anda, seberapa besar PBB akan memulihkan, meningkatkan prioritas itu menjadi implementasi nyata?
10: Sebetulnya kalau PBB itu, saya melihatnya ya, saya sedikit mengkritisi ada tapi seperti tidak ada begitu. Beberapa konflik yang terjadi di seluruh dunia tidak ada problemnya yang diselesaikan dengan baik. Dari mulai genosida di Palestina, PBB memang mengecam, ya hanya sebatas mengecam. Kemudian kita bagaimana melihat konflik di Sudan, bagaimana konflik di Yaman, bagaimana konflik di Suriah, PBB hanya sebatas memberikan statement. Yang terbaru sekarang Saudi dengan Houthi juga Guterres menyatakan mengecam, ya hanya sebatas itu. Tapi bagaimana mengaplikasikan meredam konflik itu juga tidak ada, termasuk juga masalah iklim yang mungkin akan dibicarakan, bagaimana negara-negara termasuk Indonesia yang memiliki hutan sedemikian besar untuk tetap mempertahankan kondisi lingkungan, dan kalaupun ada sektor palm oil yang harus balance, harus mengikuti regulasi internasional begitu. Tapi itu hanya statement, tapi dalam aplikasi bagaimana solve this problem, PBB dari periode ke periode nggak pernah ada realisasi, Pak Rudi. Sayangnya sekian. Tapi setidaknya kalau kita bersuara di panggung internasional forum, cukup dilihat. Nah, Indonesia dari periode ke periode selalu dilihat dan pertahankan itu. Yang sampai di periode ini jadi tidak dilihat gitu ya. Yang sampai demikian, kita tetap menjadi negara terbesar di ASEAN yang disegani. Itu kita branding diri itu penting, Pak Rudi, bukan soalan diaplikasikan atau tidak oleh PBB. Tapi brandingnya itu, nation brandingnya itu harus kita pertahankan.
2: Nah, gimana caranya agar kita dilihat dan di tengah perubahan politik global saat ini, Bu? Bagaimana?
10: Iya. tadi yang saya di awal katakan bahwa apa yang kita speech di International Forum, misalnya criticize tentang perubahan iklim harus sesuai juga bagaimana Indonesia juga mampu menyelesaikan persoalan karhutlah atau haze pollution di dalam negeri kita sendiri. Bagaimana kita berkomunikasi dengan negara tetangga di ASEAN, mereka yang disappointed dengan kondisi ini, itu juga diselesaikan sehingga speech kita itu didengar karena memang direalisasikan begitu di dalam negerinya. Kedua, persoalan keamanan, kita dukung Palestina, kemudian kita juga cukup memberikan perhatian terhadap tensi global saat ini, itu juga direalisasikan. Kita juga harus bersuara tentang itu, bagaimana Indonesia memang dari periode ke periode secara foreign policy-nya atau kebijakan luar negerinya selalu ada di barisan Palestina dan anti-kolonialisme. Itu harus dipertahankan, jangan mencela-mencela. Kalau kita speech lalu mencela-mencela, yang akan didengar.
2: Oke, tidaknya mungkin di kawasan ASEAN, Bu. Nanti kita akan nyambung lagi ke Global South kita ini, bagaimana posisinya dengan kondisi seperti ini. Sekarang kita ingin mendapatkan pandangan dari Anda, Bu, terkait dengan tidak hanya di kawasan di ASEAN, tetapi Global South sendiri. Apa masih ada ruang yang tersedia bagi kita sebagai negara di Global South itu ketika kita speech dengan tendensi yang begitu kuat nanti, Bu?
10: Harus. Kita kan the biggest country in Southeast Asia, harus pede. Kita harus percaya diri, kita negara besar di ASEAN, bahkan di Asia, dan saya tanda kutip cukup seksi begitu ya. Di dunia, bahwa kita adalah the biggest market juga, kita market yang cukup besar, kemudian kita juga negara besar, pasar yang besar, yang itu tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk ekonomi global. Makanya kan kita masuk G20, kenapa Malaysia tidak misalnya, padahal secara pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya itu better daripada Indonesia, karena memang berkontribusi Indonesia itu terhadap perekonomian global yang sangat cukup signifikan. G20 itu kan adalah negara-negara yang memang memiliki peran bagaimana mensupport perekonomian global secara signifikan. Bukan persoalan maju dan tidak atau GDP-nya bagus dan tidak, bukan. Berarti dia market terbesar yang membantu perekonomian dunia, dan Indonesia ada di dalamnya. Termasuk bagaimana peran kita dalam Global South atau Global Selatan yang terdiri dari negara-negara Asia, kemudian negara-negara Afrika yang memang masuk dalam kategori developing countries dan negara-negara besar marketnya, begitu ya. Kita harus punya banyak peran. Artinya apa? Ya, merek non-blok itu juga cukup-cukup memberikan kontribusi, jangan dilepas gitu ya. Jangan, non-blok di sini berarti dua kaki ya, artinya memang kita masuk dalam BRIC itu bagian daripada non-blok gitu. Kita kerjasama dengan semua kawasan, dan saya pikir di Global South kita harus memperkuat kerjasama, karena kita itu kan di antar negara berkembang dan memiliki market yang besar. Global South itu kan negara-negara berkembang yang memang mengalami nasib yang sama begitu ya, dengan imperialisme, dalam kasus imperialisme, dan kita mempunyai market yang besar seperti Brazil begitu ya, Afrika, kemudian China, India begitu. Itu harus memperkuat kerjasama begitu, sehingga tidak mudah goyah ketika terjadi geopolitik saat ini. Kalau kita sendiri dan Indonesia juga tidak berperan besar dalam Global South, maka misalnya kita kebutuhan energi dan terjadi konflik di negara produsen, kita kelimpungan. Nah, kita menghindari kata ini dengan melakukan kerjasama dengan berbagai kawasan, dengan berbagai negara lain, tidak hanya refer ke satu aliansi, tapi kita perkuat termasuk Global South, karena kita memiliki kesamaan nasib, dan kita juga menjadi negara besar dalam market. Nah, itu harus confident, dan Indonesia bukan hanya masuk doang ya di BRIC itu, tapi juga harus mampu menyatukan dan mencari alternatif lain dalam menyelesaikan masalah yang terjadi ketika geopolitik itu terjadi, Pak Rudy. Gitu.
2: Oke. Okay. Nah, dengan potensi yang kita miliki, Anda berkeyakinan bahwa kita mampu untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara Global South tadi, walaupun isu saat ini ataupun posisi diplomasi tidak bisa dipungkiri dari kondisi konflik dunia yang terjadi nih, Bu. Bagaimana?
10: Iya. Misalnya ya, saat ini kan Indonesia fokus dengan misalnya kerjasama sibuk dengan mempertahankan tarif rendah dengan Amerika. Atau misalnya hanya sibuk dengan Cina saja, begitu, bagaimana menarik investor dari Cina ke Indonesia. kemudian kita juga masih fokus ke barat atau timur begitu ya. Nah, dengan Indonesia confident dengan menjadi market yang terbesar begitu, kita coba buka peluang dengan Afrika, bisa tidak gitu? Bagaimana kita bisa melakukan cooperation dengan Afrika yang saya pikir itu juga pasar besar, dengan India ya, dengan Brazil, itu kan bagus gitu, dan itu tidak boleh keran-keran tersebut ditutup, sehingga memang ketika kondisi politik global sedang memanas seperti sekarang, kita pilihan lain. Saya melihat Indonesia belum sudah mengarah ke sana tapi belum kuat, Mas. Jadi kerjasama kita masih terus saya jadi putaran ya, kalau tidak Cina ya Amerika begitu ya. Gimana coba kita mencoba mendekat ke arah Afrika, ada melakukan kerjasama dengan Brazil misalnya, yang selama ini ya baru hanya sebatas agreement dan pertemuan face to face antar kepala negara. Itu harus direalisasikan. Kita kerjasama dengan Afrika dan dengan berbagai hal, bisa tidak gitu? Selama ini kan kita lihat investment juga kan dari Jepang, Korea Selatan, di kita coba dibuka keran lain, sehingga memang kalau kondisi politik global sedang tidak baik-baik saja, kita masih punya banyak kaki di berbagai tempat, dan global south itu harus digunakan baik-baiknya.
2: Ya, artinya potensi justru juga terbuka di kawasan di global south itu sendiri, Bu ya, Afrika, Asia, Amerika Latin dan Karibia mungkin di situ. Oke, selain dengan negara-negara tadi yang memang G20 tadi. Oke, Bu, ini kan misinya itu selain ketahanan atau bahasa hubungan internasionalnya adalah security atau keamanan ya, selain global kan juga kawasan atau regional. Nah, Anda melihat security regional kaitannya apa dengan kepentingan Indonesia di ASEAN ini, Bu?
10: Nah, ini saya mohon maaf nih, meskipun di RRI saya agak sedikit mengkritisi kebijakan luar negeri pemerintah kita.
2: Silakan. Iya.
10: Saya melihat pemerintah kita lebih kepada bilateralism gitu ya, lebih kepada bilateral kunjungan antar negara dan sedikit pay attention terhadap negara-negara jauh begitu ya, meskipun memang efeknya ya tentu baik untuk Indonesia, tapi sebaiknya first itu dalam foreign policy atau kebijakan luar negeri kita harus memprioritaskan bagaimana kita memperkuat ASEAN dulu. Bagaimana kita leader tetap di ASEAN, karena walau bagaimanapun Pak Rudi, kita dalam bertetangga juga kan tetangga dulu yang harus dipentingkan begitu ya. Jadi bagaimana kerjasama ekonomi, kerjasama politik, keamanan itu lebih diprioritaskan dulu ASEAN. Ketika kita sudah menjadi leader di ASEAN dan respect seluruh negara ASEAN, kita memiliki kerjasama yang kuat, baru speech kita di forum sebesar UN pun itu akan dilihat dan didengar. Karena Indonesia cukup menjadi leader di ASEAN. Saya rekomendasi ya, memberikan saran demikian. Bagaimana kita sebelum bisa melakukan bilateral dengan berbagai negara di dunia, misalnya dengan Prancis, dengan Turki, kita sudah ada agreement ya dalam pertahanan keamanan. Tapi juga dengan ASEAN, kita juga tidak menutup mata untuk terus memperkuat posisi Indonesia, apalagi kita negara terbesar di ASEAN. Kalau Indonesia keluar dari ASEAN, apa yakin plus 3 itu masih mau join dengan ASEAN gitu kan? South Korea begitu, itu semua melihat kita, melihat Indonesia begitu. Tapi Indonesia juga harus mampu menjadi leader dan melakukan kerjasama ekonomi dengan ASEAN dulu gitu. Setelah kuat di regional, apapun yang kita lakukan di forum global itu akan dilihat orang kok, Pak Rudi gitu. Okay. Tapi kalau kita santai gitu ya, tidak terlihat bagaimana kita di kawasan kali, ya susah gitu kita dilihat sebagai macan Asia misalnya di forum internasional gitu.
2: Tapi gimana Bu caranya kita bisa mentransformasikan kemitraan bilateral tadi dengan beberapa negara tadi menjadi suatu fondasi strategis lah untuk memperkuat sentralitas kawasan ASEAN?
10: Ya, sebetulnya kan beberapa negara, misalnya Amerika ya, karena saya juga cukup aktif melakukan pembicaraan dengan beberapa kedutaan, termasuk Amerika Serikat. Jadi, kalau misalnya menginvite saya sebagai akademisi, itu ada plus ASEAN. Jadi, dia akan mengundang kita itu adalah US Embassy in ASEAN, selalu begitu, termasuk British ya. British Embassy juga begitu, ada plus ASEAN-nya sekarang ini gitu. Artinya apa? Mereka saja sudah pay attention bahwa kalau misalnya mengundang Indonesia atau expert atau apapun itu, dia punya divisi ASEAN sendiri begitu. Jadi tidak terlepas keberadaan embassy-embassy itu juga di Jakarta, berikan perhatian juga terhadap ASEAN. Saya pikir kita juga harus melakukan hal yang sama. Ketika melakukan pembicaraan bilateral, ASEAN-nya dibawa, gitu.
11: Iya.
10: Juga berikan efek. Ya, ada bagus sih, sudah seperti free visa untuk semua negara ASEAN. Itu satu terobosan. Tapi kalau kita jalan ke Thailand, ke Vietnam, kan itu free visa. Dulu kan enggak, gitu ya. Terus kalau kita masuk ke, bandara mereka, itu diprioritaskan khusus negara ASEAN dulu. Kalau pasti sudah pernah lah ke beberapa negara ASEAN. Itu kan ada batasan ASEAN dan non-ASEAN countries, gitu kan. Nah, itu ada pemisahan dan dipercepat. Itu juga bagus, gitu ya.
11: Artinya Anda menilai bahwa kerjasama bilateral itu bisa diarahkan untuk mempelopori respon kolektif di tingkat regional, begitu ya Bu ya?
10: Betul. Jadi kita promosi juga tentang regional, karena ekonomi memberikan efek juga terhadap ekonomi dalam negeri, begitu. Dan orang juga akan mengerti, begitu, akan melihat, gitu. Oh iya ya, Indonesia leader dan ASEAN itu tidak bisa dipandang, Southeast Asia itu tidak bisa dipandang sebelah mata lagi, karena mereka solid, mereka punya satu ekonomi yang solid, satu sistem, sama kayak EU begitu ya. Tapi kalau EU tidak memperbaiki diri juga akan bercerai berai, gitu, kayak British keluar gitu. ASEAN bisa loh seperti itu Mas, kalau Indonesia lama gitu ya meninggalkan ASEAN, itu akan bisa terjadi seperti EU hari ini. Mereka tiba-tiba Indikri, gitu, kemudian ya British sudah terjadi, di Britishnya sendiri tiba-tiba Scotland juga ingin terkeluar, nah ya sampai seperti itu, makanya kita fokus dan strengthen the ASEAN organization, kemudian baru kita ke bilateral juga enak.
11: Iya, sebagai katalisator juga tadi itu ya Bu ya. Baik, terakhir nih Bu Tia, jadi dari keseluruhan ini apa hasil konkret yang bisa diharapkan dari positioning Indonesia saat ini, baik itu di PBB ataupun di kawasan ini, Bu?
10: Pak Menteri Menlu, mudah-mudahan staff-staffnya juga mendengar. Be confident please, harus percaya diri, kita negara besar, suarakan terus tentang anti-kolonialism, anti-penjajahan, pre-Palestine terus di segera konkret, direalisasikan. Kemudian orang melihat Indonesia konsisten dalam kebijakan luar negerinya, begitu ya. Kita tetap mendukung negara yang dijajah, begitu ya. Kemudian berikutnya Pak Menteri juga harus bisa menjelaskan kepada forum internasional bahwa Indonesia sudah mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan iklim di dalam negeri dan berjanji untuk melakukan regulasi lebih baik lagi mengenai ekspor palm oil, balancing atau keseimbangan antara how to get much benefit, memperoleh keuntungan tapi juga memberikan perhatian terhadap lingkungan, dan forum internasional harus trust, harus percaya agar investor masuk, gitu ya. Bagaimana trustnya ya dibenahi di dalam negeri, begitu. Ini rekomendasi tidak penting apapun, tidak ada merek dalam diri saya, merek apapun itu, politik, ormas dan lain-lain, nggak ada. Jadi pure saya cinta negara ini. Jadi ya dibenahi dulu sehingga orang akan tertarik dengan speech-nya Pak Menteri di forum internasional. Betul-betul meyakinkan banyak orang sehingga ini adalah

0: melawan Belanda. Puncak peperangan terjadi saat Belanda menyerbu Puri Pemecutan. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang, termasuk Raja Badung, I Gusti Ngurah Mada Agung. Peristiwa ini berawal dari insiden yang melibatkan pedagang Cina, Hui Tek Chiang. Muncul tuduhan palsu bahwa warga Bali mencuri uangnya. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda.
1: Dan kami juga masih akan melanjutkan tema perbincangan kami tadi, yaitu Indonesia membawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026. Dan kali ini kami nanti akan mencoba untuk mendalami tema tersebut bersama dengan pengamat intelijen dan kajian strategik Universitas Indonesia, Dr. Stanislaus Rianta. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan pengamat intelijen dan kajian strategik Universitas Indonesia, Dr. Stanislaus Rianta. Pak Stanis, ya, kabar baik ya Pak ya?
2: Ya baik. Ya.
1: Baik Pak, kami memperbincangkan Indonesia membawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026. Kalau tadi dari perspektif hubungan internasional sudah kami bahas. Nah, dari sisi Anda Pak, kalau melihat dari perspektif keamanan, sebenarnya apa yang menjadi arti ketahanan nasional bagi Indonesia?
2: Ya, ketahanan nasional itu kan sudah baku ya. Itu adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Jadi untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi ketahanan itu kan semacam kebalikan dari kerentanan. Ketahanan itu lebih bicara hal yang positif, kalau kerentanan itu bicara yang negatif. Jadi saya setuju kita membahas ketahanan alih-alih membicarakan soal resiko atau ancaman atau penyakit. Kenapa? Karena ketahanan itu berarti kita melihat diri sendiri, melihat potensi diri sendiri, kemudian menguatkan, kemudian menjadikan diri sendiri itu adaptif, dinamis, sehingga ketika ancaman dinamis, dan ulet. Sehingga ketika ada ancaman, ada hambatan, itu kita bisa melaluinya gitu. Tidak kalau kita misalnya dengan perspektif ancaman. Karena perspektif ancaman itu kita harus mengetahui karakteristik aktornya atau pelakunya. Berbeda dengan ketahanan, itu kita mengetahui karakteristik kita sendiri. Jadi kita fokus pada kekuatan kita. Tapi kalau kita fokusnya ancaman, kita fokus kepada
1: permasalahannya Pak ya. Jadi kondisi dinamis suatu bangsa mencakup ketangguhan seluruh aspek berarti Pak di situ ya. Seluruh aspek
2: dan
1: di situ. Dan adaptif tadi. Artinya kan ini ketangguhan seluruh aspek ketika ada ancaman. Begitu kan? Pak Stanis.
2: Nah, ancaman, tantangan, hambatan.
1: Oke, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan seperti apa yang paling mudah melintas batas negara saat ini? Kalau kita bicara masalah ketahanan ini, Pak Stanis.
2: Nah, justru konsep ketahanan nasional itu tepat karena apa? Karena saat ini ancaman itu sifatnya kan asimetris kan. Kita tidak tahu dari mana, dari siapa, bisa dari dalam, bisa dari luar. Kemudian kompleksitasnya juga tinggi. Artinya begini, ancaman dan kompleksitas tinggi itu ketika suatu ancaman itu tidak hanya dikendalikan oleh satu aktor, jadi banyak aktor.
1: Oke.
2: Nah, ketika kita fokus pada ancaman dengan kompleksitas tinggi dengan yang sangat rumit seperti ini, kita akan kesulitan. Tetapi ketika kita fokus pada ketahanannya, jadi apapun ancamannya kita tidak akan memikirkan itu, tapi kita memikirkan bagaimana kita bertahan, misalnya kita adaptif ketika kita misalnya. Contoh adaptasi yang paling bagus itu adalah ketika COVID. Kita adaptif.
1: Adaptif.
2: Jadi tidak hanya menggunakan prinsip-prinsip internasional, tapi banyak sekali di wilayah Indonesia yang menggunakan prinsip-prinsip lokal. Kita menamakannya local wisdom, kearifan lokal. Itu kekuatan yang luar biasa sehingga kita mampu bertahan dan melampaui itu. Nah, melihat ancaman yang sekarang tidak bisa ditebak, yang sangat multi aktor dan kompleksitas tinggi, maka prinsip ketahanan nasional itu sangat penting sebenarnya.
1: Multi aktor itu artinya ada yang negara dan yang bukan negara, begitu Pak Stanis ya?
2: Justru sekarang aktor-aktor itu sekarang kebanyakan non-state.
1: Non-state, bukan negara.
2: Secara langsung di hadapan kita itu non-state, tetapi di balik itu mereka punya sponsor state actor.
1: Tapi kalau kita bicara asimetris itu bukannya ancaman atau konflik yang ditandai ketidakseimbangan kekuatan, Pak?
2: Ya,
1: baik sumber daya atau teknologi
2: diciptakan kan itu diciptakan sebenarnya.

0: kan supaya terjadi gitu. Nah, yang menciptakan itu biasanya memang non-state, tetapi dibalik okay. ini sekarang adalah state. Jadi berbeda dengan konsep mungkin Perang Dunia Kedua yang ancaman-ancaman selalu state actor. Tetapi sekarang ancaman-ancaman itu non-state actor dan kita tidak tahu dari mana. Dari dalam juga.
1: Iya. Artinya mereka menggunakan cara-cara yang tidak biasa atau tidak lazim, Pak ya?
0: Ya, karena cara-cara yang biasa yang dulu itu mudah ditebak. Sehingga mereka menggunakan cara-cara yang mungkin kita mendadak tiba-tiba ada ancaman. Misalnya contoh yang sebenarnya cukup ekstrim itu adalah terorisme misalnya, separatisme. Kita nggak tahu sih siapa di balik mereka. Siapa yang membiayai kelompok separatis, siapa yang membiayai kelompok teroris itu. Nah, tapi ketika kita bisa bertahan, masyarakat bisa disiapkan dengan baik, mempunyai ketahanan ideologi misalnya, maka radikalisasi yang menjadi akar masalah terorisme itu bisa dicegah.
1: Oke, apakah hal seperti itu, baik itu ancaman atau tantangan asimetris tadi yang sulit untuk diprediksi siapa aktor di belakangnya, itu memiliki potensi besar berdampak pada kita, Pak? Selain di internal ya, bagaimana?
0: Oh iya Pak, itu sekarang kita lihat banyak negara-negara mengalami situasi yang tidak stabil misalnya. Itu biasanya dipicu dengan kerentanan di mereka. Kerentanan itu kebalikan dari ketahanannya. Jadi ada kerentanan, dan menurut teori-teori di dalam ilmu-ilmu international security bahwa ancaman itu pasti datang dengan mengeksploitasi kerentanan.
1: Mengeksploitasi kerentanan.
0: Iya, misal ketika warganya mungkin tidak rukun, bisa kita bisa saling menyalahkan, udah sekali terprovokasi itu kerentanan, itu sifat kerentanan, sehingga mudah sekali dipicu, diadu domba, ancamannya di situ. Tetapi ketika orang itu kuat, rukun, itu ketahanan.
1: Oke.
0: Maka ketika ada ancaman yang masuk, dia tidak bisa.
1: Iya. Nah, pertanyaan berikutnya kalau gitu, seberapa besar potensi kita untuk mampu membaca kerentanan tadi, potensi kerentanan ini Pak, bagi ketahanan nasional tentu?
0: Ada kerentanan yang tidak bisa kita cegah.
1: Apa
0: itu? Kita sudah miliki. Contoh misalnya, wilayah geografis kita yang cukup luas, sehingga kita ini menjadi daerah yang mempunyai daya tarik tinggi. Kalau kita melihat teorinya Prung pun, misalnya, kerentanan itu ada tiga. Satu, daya tarik. Jadi semakin menarik suatu entitas, pasti potensi ancamannya akan semakin tinggi. Itu kerentanan. Toko emas misalnya, itu daya tariknya kan dia punya emas kan. Terus dia akan mengundang orang perampok untuk masuk. Itu kerentanan sebenarnya. Nah, tapi itu tidak bisa dihindari. Toko emas itu, makanya dia pasang jeruji, dia pasang etalase yang kuat. Nah, kita daya tariknya tinggi, maka sistem pertahanan kita harus bagus. Tentara kita harus kuat. Itu sistemnya seperti itu. Yang kedua adalah kemudahan diserang. Kemudahan diserang itu ketika kita banyak wilayah perbatasan, itu kemudahan diserang kan. Nah, ini harus dibangun, makanya membangun tanda perbatasan, kemudian diperkuat masyarakatnya, kesadarannya, kemudian dampak yang diciptakan itu. Kalau misalnya orang ada yang bisa masuk ke Indonesia, menguasai Indonesia, maka dampak yang diciptakan cukup besar. Ini hanya salah satu teori, teori kemarin cukup banyak kan. Tapi teori ini menarik karena menempatkan daya tarik sebagai unsur kerentanan. Jadi semakin menarik suatu entitas, maka tingkat kerentanannya semakin tinggi.
1: Okay.
0: Tapi bagaimana ketika daya tarik itu tidak bisa dihilangkan, dan itu justru menjadi identitas kita.
1: Bangunlah
0: sistem keamanannya, sistem ketahanannya.
1: Saya bisa bayangkan kalau itu berlangsung cukup panjang ini Pak ya. Tentu ini kan berkaitan dengan mental ketahanan tadi, kerentanan tadi, dan dukungan psikologis pihak. Lantas, apa yang perlu dipersiapkan menghadapi ancaman-ancaman kerentanan seperti itu, Pak Stanis?
0: Ya, sebenarnya mentalitas itu yang disiapkan yang sejak dini generasi muda itu, bagaimana mereka menjadi seorang patriot misalnya. Patriot itu dalam konteks ketika dia berada di manapun, tidak hanya di Indonesia, tapi dia mencintai tanah airnya. Mereka mencintai tanah airnya. Bahkan dalam negara itu ada prinsip bahwa katakan benar jika negara itu benar, dan jika negara itu salah, maka benar ini. Itu prinsip. Jadi ketika orang itu mencintai tanah airnya, patriotisme itu muncul, maka sebenarnya ketahanan itu sedang dibangun. Nah, dimanapun itu, dan itu harus dimulai sejak dini sebenarnya. Terlambat kalau misalnya hanya mendoktrin orang, kemudian mengajarkan bela negara, tapi sudah usianya sudah terlanjur jauh itu. Jadi, usia-usia remaja cukup penting. Usia remaja, usia anak-anak itu diajarkan untuk pencintaan air itu sangat penting. Jadi Ya, saya kira pemerintah sudah melakukan itu di berbagai aspek, di berbagai lini, di metode termasuk pelajaran di tingkat dasar menengah itu sudah dilakukan. Hanya perlu penguatan lagi, saya kira perlu dikuatkan, dan di misi PBB ini saya kira tepat ketika nanti pemerintah melakukan itu.
1: Oke, tapi intelijen kita kan seberapa besar cukup siap menghadapi hal seperti ini, Pak?
0: Saya kira intelijen kita cukup baik untuk mampu memotret potensi ancaman, memotret kerentanan-kerentanan, kemudian bagaimana memaksimalkan ketahanan, saya kira cukup baik. Tetapi intelijen kan tidak bisa berhenti hanya di aparat intelijen, tidak bisa berhenti pada agen dan analisnya. Tetapi intelijen yang kuat itu ketika dia bisa menggalang masyarakat, melakukan fungsi yang sama, fungsi deteksi dini, peringatan dini, cegah dini ancaman. Dan fungsi yang intelijen lagi yang lebih penting adalah ketika intelijen bisa menggalang aktor-aktor yang berpotensi menjadi agen ancaman, itu bisa digalang dan kemudian dia menjadi berpihak kepada kita. Itu sebenarnya fungsi intelijen seperti itu. Jadi tidak hanya meningkatkan ketahanan, mengatasi kerentanan, tetapi mendekati ancaman, kemudian ancaman itu menjadi pihak kita.
1: Kalau dari sisi masyarakat kita yang terikat dengan budaya yang sangat kuat, apakah itu suatu elemen penting untuk bisa menciptakan ketahanan sehingga melawan kerentanan tadi nih, Pak Stanis?
0: Ya, Indonesia ini cukup unik, dan menurut saya ini suatu kehebatan Indonesia. Kita melihat di Timur Tengah, itu satu bangsa, mungkin satu bahasa, tetapi konflik banyak sekali terjadi di sana. Kita mempunyai negara yang ada ratusan, mungkin ribuan bahasa, kemudian suku, tetapi kita sebenarnya termasuk bangsa yang baik-baik saja dan rukun-rukun saja. Kita mempunyai filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu menjadi kekuatan.
1: Okay.
0: Mungkin ini menjadi iri, jadi bahan iri bagi bangsa lainnya. Bisa bahwa negara dengan ratusan atau ribuan bahasa suku, tapi bisa kuat dan bertahan. Sementara yang lain satu bahasa saja bertengkar. Jadi saya kira agak sulit dijelaskan secara ilmiah bagaimana ini bisa terjadi di bangsa kita.
1: Tapi kan sekarang eranya informasi atau keterbukaan informasi nih, Pak, yang terkadang bagaimana kita bisa mencerna informasi tadi, seberapa besar keterbukaan informasi ini justru menjadi sebuah kerentanan dari pertahanan atau ketahanan yang kita miliki, baik itu sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya nih, Pak.
0: Sebenarnya satu tergantung jenis informasinya. Ketika informasinya itu provokatif, bisa memicu menjadi atau trigger menjadi mengeksploitasi kerentanan tadi, itu bisa menjadi ancaman. Tapi ketika informasi ini bisa dikelola dengan baik, justru informasi yang menguatkan solidaritas, kemudian membangun kepercayaan terhadap negara, ini kan bisa jadi menguatkan. Nah, informasi memang harus difilter. Sebenarnya negara mempunyai fungsi itu untuk memfilter supaya ketika informasi-informasi itu bersifat mengeksploitasi kerentanan, dicegah.
1: Okay.
0: Tapi kalau sifatnya itu menimpahanan, ya harus diproduksi ulang kalau disebarluaskan.
1: Iya. Dan apakah kita sekarang sudah on the track untuk sebuah negara yang tetap membangun ketangguhan dalam menghadapi ancaman-ancaman ataupun tekanan-tekanan eksternal tadi ini, Pak?
0: Saya kira pemerintah sudah on the track, saya kira ya. On the track dalam arti pondasinya sedang dibangun, itu memang belum menjadi bangunan yang tinggi, yang indah itu tidak, tapi pondasi itu sedang dibangun. Jadi, dan ini tidak bisa diserahkan kepada pemerintah saja. Membangun suatu negara kan tidak mungkin hanya pemerintah, itu membangun negara itu pemerintah kan itu sebagai dirijennya, kan. Tetapi masyarakatnya juga harus ikut membangun, itu karena kunci pembangunan kan sebenarnya ketika masyarakat itu bergerak-gerak, bergerak bersama masyarakat, pemerintah kan.
1: Ya, jadi kemampuan apa? Tapi paling tidak ada harapan Anda dari sisi kemampuan kita, kemampuan Indonesia yang dirasa perlu untuk dioptimalisasi untuk menghadapi hal itu semua, Pak, saat ini.
0: Ya, kita sudah melampaui masa penjajahan dulu.
1: Okay.
0: Kita sudah melampaui beberapa krisis kan, beberapa krisis situasi yang terjadi, dan kita bisa melampaui itu. Kita harus percaya kepada negara, percaya kepada pemimpin kita, percaya kepada pemerintah, supaya pemimpin itu yang saya sebut sebagai mengorkestrasi rakyatnya untuk membangun itu bisa berjalan dengan baik. Bayangkan ketika dalam paduan suara, ketika dirijennya memberikan aba-aba, tapi kita tidak sesuai aba-aba, tapi malah melakukan hal lain di luar aba-aba, pasti akan terjadi orkestra yang tidak bisa dinikmati dan tidak bisa selesai.
1: Iya, iya. Baik. Nah, dalam momentum PBB ini, Pak, apa yang perlu atau yang bisa kita bawa ke sana dengan menunjukkan apa yang sudah kita lakukan memiliki potensi yang besar, kemudian hasil yang perlu dibawa pulang dari Amerika tersebut dari forum PBB ini, Pak?
0: Ya, tadi kita jelaskan bahwa negara kita unik. Kita punya keragaman, suku, budaya, dan lain-lain, dan kita mampu bertahan itu. Tidak menjadi negara yang terpecah belah, tapi justru mempunyai filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira ini dalam beberapa kesempatan saya ketemu dengan mitra dari luar, mereka juga selalu mengagumi itu, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila itu. Ini bisa ditawarkan sebenarnya, ditawarkan ke dalam PBB ini konsep pertahanan kita itu, karena kita mempunyai Bhinneka Tunggal Ika dan kita mempunyai Pancasila. Ini ditawarkan sehingga ini dunia juga percaya dengan kita karena kita sudah punya bukti. Kita sudah melampaui itu, sehingga ketika itu nanti bisa diadopsi misalnya prinsip-prinsip itu kepada negara-negara yang mungkin serupa, saya kira ini sangat baik.
1: Oke, baik, ini Pak, banyak hal menarik yang Bapak sampaikan. Kelihatannya saya harus baca magnum opusnya The Republic Plato lagi nih, Pak. Banyak hal yang tadi Bapak sampaikan di situ itu. Baik, Pak Staris, makasih banyak ya untuk waktunya. Sudah berbicara sama RRI, Pak. Ya, demikian tadi pengamat intelijen dan kajian strategi Universitas Indonesia, Dr. Stanislaus Riyanta.
2: Wawancara Pro 3.

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Bulu Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212.000 lebih warga penerima manfaat.
1: Dua terbanyak jumlahnya ya setelah Pak Handut.
2: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
1: Kelurahan Palangka ini kedua terbanyak jumlahnya ya setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentor, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Terus ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
2: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
3: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Kredulok tadi. Memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau daftar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari
2: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
4: Ya harapnya ya senang lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
2: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima kini menjadi sekitar 212.000 orang dan disalurkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita di pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Selama 8 dekade RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Reni, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita sebagai insan yang bertakwa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala kebaikan, segala berkah, atas segala karunia yang diberikan kepada kita sebagai bangsa dan sebagai rakyat. Kita bersyukur atas perdamaian dan kedamaian yang kita rasakan saat ini. Kita bersyukur atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang sangat istimewa ini, yaitu resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Tentunya kita juga berdoa agar saudara-saudara kita di berbagai tempat di tanah air kita yang mengalami musibah agar diberi kekuatan, kesabaran, dan ketegaran untuk menghadapi kesulitannya, dan semoga Allah SWT meringankan penderitaan mereka dan melindungi mereka di saat-saat yang akan datang. Saya minta maaf, tadi saya ingat saudara-saudara kita di Palestina. Mereka dibantai, mereka dibom, mereka diserang terus-menerus. Dan kita seolah-olah kurang berdaya untuk membantu mereka. Saya kira ini justru yang mendorong kita semua, apalagi saudara-saudara, apalagi para kiai, apalagi para ulama, apalagi para pendidik di institusi-institusi seperti Gontor ini. Ini saya kira harus mendorong dan memicu suatu kehendak untuk belajar sungguh-sungguh kehendak untuk membangun bangsa Indonesia yang kuat, karena bangsa yang tidak kuat, bangsa itu akan diinjek-injek oleh bangsa-bangsa lain. Kita harus belajar dari sejarah tadi dikatakan. Ya, kita ingin membangun sejarah, tapi kita harus belajar dari sejarah. Dan kita harus jujur kepada diri kita. Kita harus jujur bukan kepada orang lain. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus berani melihat kelemahan-kelemahan kita. Gampang untuk kita bicara dengan hebat, sulit untuk kita lihat kekurangan-kekurangan kita sendiri, kelemahan-kelemahan kita sendiri. Saya berharap dari generasi penerus, dari ustad-ustad, dari ulama-ulama, untuk bisa membangunkan keberanian untuk belajar dari kelemahan-kelemahan kita sendiri, kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita pernah dijajah oleh bangsa lain. Itu kenyataan yang pahit. Ya, bapak-bapak kita, eyang-eyang kita, kakek-kakek kita, ya, pendahulu-pendahulu kita, ya, berjuang, ya, melawan. Tapi cukup lama kita di bawah telapak kaki bangsa lain. Ini pahit, tapi kita harus berani mengakui, dan kita harus belajar dari situ, dan kita harus bertekad jangan sekali-sekali kita akan dijajah kembali oleh siapapun. Kita harus kuat, karena kita dengan kekuatan, kalau kita kuat, kita bisa bantu saudara-saudara kita yang tertindas dan yang ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Kalau kita tidak punya kekuatan, bagaimana kita bisa membantu? Saudara-saudara, saya terima kasih saya diundang hari ini, Gontor, institusi yang luar biasa, berhasil, sukses. Terima kasih saya diberi kesempatan di panggung ini. Saya berusaha untuk tidak terlalu lama kasih sambutan. Tapi kesempatan berharga ini, karena tidak tiap saat saya bisa kesini. Tapi kalau saya diundang, pasti saya datang. Mungkin saya bisa diundang dalam acara yang lebih tidak terlalu besar. Acara kalau perlu tidak ada wartawan. Mana wartawan? Ada wartawan di sini? Oh, pinter nyamar ya kalian ini media nih. Dia nyamar di tengah-tengah audience, jadi nggak terlalu kelihatan. Nggak, ini apa ya? Ini serius ini. Ini permintaan dan tawaran. Permintaan saya diundang. Tertutup. Kalau di sini, ya saya juga harus hati-hati bicaranya. Ya. Jangan-jangan pakai ini aja udah heboh. Free Palestine! Mau heboh, mau enggak heboh, terserah aja. Free Palestine! Aku jadi muda lagi kalau begini. Hati-hati ada wartawan. Saya kira itu yang paling pokok sambutan saya. Bagaimana, cukup?

di, tolong di apa tuh ditayangkan tadi itu moto dan motonya Gontor dan apa ya tadi itu yang tadi panca ya ya bisa ditayangkan tayangkan kembali ah panca jiwa keikhlasan kesederhanaan berdikari ukhuwah Islamiyah kebebasan ya, ya ini sama ini perjuangan kita saya selalu ingin ikhlas saya selalu ingin sederhana saya ingin bangsa kita berdiri di atas kaki kita sendiri ukhuwah Islamiyah ini yang kita harus sadari juga ya kita prihatin saya kira ini catatan bagi kita kebebasan kebebasan berpikir tapi juga harus ada keberanian berpikir yang benar yang saya katakan tadi berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri ibarat kita harus menjaga badan kita yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kita harus jaga menjaga artinya kita pelihara tadi ini luar biasa moto ini moto yang harus berlaku saya kira di mana-mana ya kok ini sama ya nilai-nilai yang ada di Akademi Militer kita iya berbudi tinggi harus berbudi tinggi jujur ikhlas gak boleh jadi koruptor jangan pura-pura berbudi tinggi pura-pura ikhlas pura-pura jujur begitu dikasih kepercayaan jabatan nyolong berbadan sehat tidak bisa berbuat baik kalau sakit-sakitan tidak bisa bekerja keras kalau badannya lemah karena itu saya bertekad anak-anak Indonesia dan rakyat Indonesia saya belum selesai kalimatnya ini santri-santriwati Gontor ini luar biasa sebelum saya bicara dia sudah tahu apa yang saya mau ngomong gitu. Ini kita di Ponorogo ya waduh ilmunya banyak ini Ponorogo ini sebelum saya dia sudah tahu apa yang saya mau maksud karena itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya
ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian. Berpengetahuan luas. Benar, pemimpin Indonesia harus pintar. Jangan dibohongi orang. Jangan dibodohin. Aku heran kadang-kadang profesor, tapi enggak bisa melihat ketidakadilan. Profesor yang justru malah membela kepentingan orang-orang asing. Berpikiran bebas. Jangan mau dicuci otak oleh mereka-mereka yang tidak ada niat baik terhadap kita. Berjiwa besar. Jangan punya rasa rendah diri. Jangan punya rasa kalah sebelum berjuang. Sedikit-sedikit takut. Nanti bagaimana? Nanti kita di... Ya udah, ada wartawan, saya nggak terusin. Saudara, terima kasih saya diundang di sini. Saya sekarang berdiri di depan rakyat Indonesia. Saya sekarang tambah percaya diri. Kenapa saya percaya diri? Karena belum 2 tahun saya menjalankan mandat dari rakyat. Belum 2 tahun, kurang berapa minggu lagi, ya. Saya kira kurang sebulan lagi, persis 2 tahun. Saya dengan koalisi yang dukung saya, di mana saya tahu banyak alumni Gontor ada di situ. Terima kasih dukungan. Saya tahu Gontor tidak boleh berpolitik. Itu benar. Gontor jangan ikut politik praktis, tapi harus faham politik. Gontor harus di atas segala golongan. Gontor tidak boleh kemana-mana, tapi harus ada di mana-mana.

sekian belas tahun saya baru tahu Din Samsudin itu lulusan Gontor. Beliau memang selalu rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati beliau. Kadang-kadang aja agak keras beliau, tapi kalau udah ketemu saya, udah nanti beres itu, beres itu. Saudara-saudara, Gontor sudah benar berada di jalan yang benar. Tapi saya katakan, sekarang saya merasa percaya diri karena 2 tahun ini pemerintah yang saya pimpin, ya, dibantu oleh orang-orang hebat, menteri-menteri yang hebat, jenderal-jenderal yang hebat, gubernur-gubernur yang hebat, kita telah buktikan kepada bangsa Indonesia kita telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti, saya kalau tidak salah sudah dibagikan buku, ya, buku yang dibuat oleh tim saya sendiri kaget, saya tidak tahu mereka bikin buku itu. Benar, tahu-tahu dikasih buku itu ke saya baca, oh iya ya, begitu banyak yang telah kita capai. Saya sendiri tidak begitu mengerti berapa banyak yang telah kita berbuat untuk rakyat Indonesia. Karena fokus kita adalah kerja, kerja, kerja. Kerja dengan cepat. Rakyat yang lapar tidak bisa menunggu. Petani yang butuh pupuk tidak bisa menunggu. Nelayan yang memerlukan bantuan yang tidak pernah dibantu selama 81 tahun Indonesia merdeka, kita sekarang akan mengurus nelayan-nelayan Indonesia. Tanah air kita yang laut adalah 3/4 daripada negara kita, puluhan ribu kapal-kapal asing tiap malam berada di laut Indonesia. Puluhan ribu kekayaan laut kita diambil tanpa ada langkah-langkah. Sekarang kita bekerja. Mulai tahun depan kita bangun ribuan kapal-kapal nelayan untuk nelayan-nelayan kita. Saudara-saudara, di buku itu sudah cukup jelas, saya tidak akan menguraikan semua capaian saya di panggung ini. Saudara-saudara, saya kira sudah bisa merasakan bahwa kita yang saya perjuangkan bertahun-tahun, swasembada pangan, tidak ada negara yang berhasil, tidak ada negara yang merdeka kalau dia tidak bisa menghasilkan makan untuk bangsanya sendiri. Dan alhamdulillah Indonesia sudah swasembada pangan. Indonesia sudah bisa menghasilkan makan untuk rakyatnya sendiri. Saudara-saudara sekalian, di tengah
dunia sekarang, dunia yang penuh dengan konflik, bahkan dengan perang, perang di mana-mana, ini membuktikan bahwa apa yang sudah lama saya utarakan, kita harus swasembada pangan, kita harus swasembada energi, kita tidak boleh bergantung dengan bangsa lain, kita tidak boleh berharap kasihan bangsa lain. Tidak ada bangsa yang kasihan sama kita. Kalau kita tidak mampu mengurus, menjaga, memperkuat diri, tidak ada orang lain yang akan bantu kita. Percaya sama saya. Alhamdulillah, swasembada pangan sudah, cadangan pangan kita cukup, langkah-langkah kita sudah antisipasi cuaca yang tidak baik, El Nino, kekeringan, kita siap. Saudara-saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu kita tidak import solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit, mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif, kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam, terutama kita dapat BBM. Profesor-profesor kita yang pintar, yang benar pintarnya ya, bukan yang profesor tadi itu, dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit, dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan kita juga nanti akan bikin juga bensin dari batu bara. Saudara-saudara, kita bersyukur, patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekuatan luar biasa. Tinggal kita, tinggal pemimpin-pemimpin kita handal atau tidak, cakap atau tidak, berpengetahuan luas atau tidak, berhati ikhlas atau tidak. Bisa enggak kita jaga dan kelola segala kekayaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita? Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, terlalu banyak yang harus saya sampaikan. Saya sudah dilirik oleh panitia. Ini waktunya juga sudah jam 12, aduh. Saya kira saya persingkat saja ya. Pokoknya banyak keberhasilan kita sudah ada di buku di depan saudara-saudara. Pelajari, percaya, masa depan Indonesia baik. Masa depan Indonesia cerah. Dan kalian santri-santriwati,

0: mereka ingin kita lemah, mereka ingin kita tetap miskin, mereka ingin kita jadi budak mereka selamanya. Kita tidak mau jadi budaknya bangsa lain. Kita akan menjadi bangsa yang hebat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Terima kasih, Gontor. Selamat. Teruskan panggilan sejarah. Teruskan perjuanganmu. Berbuat yang terbaik untuk bangsa dan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Catatan peristiwa.
2: Di Indonesia, tanggal 20 September diperingati sebagai Hari Puputan Badung. Pada tahun 1906, terjadi peristiwa bersejarah di Bali. Perang habis-habisan oleh rakyat Bali saat melawan Belanda. Puncak peperangan terjadi saat Belanda menyerbu Puri Pemecutan. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang, termasuk Raja Badung, I Gusti Ngurah Mada Agung. Peristiwa ini berawal dari insiden yang melibatkan pedagang Cina, Kui Tek Chiang. Muncul tuduhan palsu bahwa warga Bali mencuri uangnya. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Dengar, program B50 diproyeksikan sebagai simbol kedaulatan energi sekaligus tameng defisit migas. Namun dibalik optimisme itu, neraca komoditas berbicara lebih pelan dan lebih tajam. Produksi minyak sawit mentah atau CPO stagnan, kebutuhan domestik melonjak dan ruang ekspor menyempit. Ketika suatu kebijakan menguatkan sisi energi, ia pada saat yang sama menguji ketahanan devisa. Di titik inilah sawit Indonesia memasuki paradoks, semakin besar ambisi produksi bahan bakar, semakin kecil ruang menjadi sumber devisa dari ekspor. Tutupin kita pada malam hari ini di dilema biodiesel B50 antara ekspor sawit atau memenuhi kebijakan. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Pak Edi Martono.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Edi, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Ya, kabar sehat ya, Pak Edi?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Kabar stok sawit kita bagaimana, Pak Edi? Masih sehat tidak ini? Karena kan BL50 ini kan membutuhkan tambahan CPO, Pak ya, dalam jumlah besar untuk pasar domestik. Dan bagaimana menurut GAPKI? Dari mana tambahan pasokan tersebut seharusnya berasal tanpa mengurangi ekspor, mengganggu kebutuhan pangan, atau mendorong kenaikan harga CPO domestik ini?
5: Iya. Jadi begini, kalau untuk tahun ini, itu El Nino kan baru, artinya terjadinya di tahun ini.
3: Ya.
5: Nah, kalau sawit itu begini. Jadi ini kan kemarin kejadiannya mulai bulan Juli ya, untuk El Nino. Artinya bahwa sebenarnya perkebunan ini, perkebunan baik perkebunan besar, perkebunan rakyat, itu sudah melakukan pemupukan di bisa melakukan pemupukan di semester pertama. Artinya tidak ada kendala untuk tahun ini. Jadi untuk

0: semester pertama tahun 2000 untuk produksi 2026, itu mereka pemupukannya semester kedua tahun 2025. Yeah. Nah, pemupukan di tahun 2026 di semester pertama untuk produksi semester 2 2026. Jadi artinya kendalanya tidak terlalu banyak, hanya kematangan panennya atau buah matangnya itu terlambat, sehingga tetap di tahun ini itu terjadi penurunan tapi kecil. Prediksi dari Gapki, dampak dari El Nino ini turunnya sekitar 0,54%. Okay. Jadi kalau potensial produksi di 2026 ini 58,8 juta total produksi, terdiri dari CPO 53,7 juta ton, kemudian PKO 5,1 juta ton. Nah, ini terjadi penurunan. Dengan terjadinya El Nino, produksi itu turun jadi 58,5 juta ton dengan CPO 53,4 dan PKO 5 juta ton. Nah, seperti itu. Jadi 0,54% saja prediksi Gapki. Nah,
1: ya,
0: yang akan lebih besar lah nanti adalah di 2027. Kenapa? Karena di semester 2 tahun 2026 praktis kita tidak bisa melakukan pemupukan.
1: Oh.
0: Kenapa? Karena panas. Tidak mungkin pupuk itu tidak akan bisa dilakukan pemupukan di semester 2. Sehingga nanti terjadi penurunan produksi itu di semester 1. Nanti sudah terlihat di tahun 2027. Nah, turunnya seperti apa? Total ya, potensial produksi itu sekitar 59,5.
1: Okay.
0: Kalau tidak terjadi El Nino, terjadi CPO 54,3 juta ton dan PKO 5,2 juta ton. Nah, penurunannya 4,9 persen di tahun 2027 produksinya. Menjadi berapa? Estimasinya adalah 56,6 juta ton totalnya, 51,7 juta untuk CPO dan 4,9 juta untuk PKO. Nah, ini yang menjadi masalah apabila P50 diterapkan di 2027, itu akan terjadi pasti kenaikan konsumsi. Contoh ini saya sampaikan.
1: Yeah.
0: Kenaikan konsumsi di tahun 2026 saja, perkiraan kita, ini konsumsi kita dalam negeri ya, ini ada tahun 2026 itu presisinya adalah untuk pangan 10,1 juta, oleochemical 2,3 juta, biodiesel naik dari 2025 itu 12,7 juta, kebutuhan bahan bakunya naik menjadi 14,7 juta. Jadi total konsumsi tahun 2026 itu 27,1 juta ton. Nah, bagaimana dengan ekspor kita? Ekspor kita terjadi penurunan kalau kita bandingkan dengan di 2026 ini saya bicara ya. Dibandingkan dengan di tahun 2025. Ini turun 3% menjadi 31,1 di tahun ini. Yang paling parah adalah nanti di tahun 2027 kalau diimplementasikan full. Kalau ini kan tahun 2026 kan baru bulan Juli dan itu pun ada masa transisi 2 bulan sehingga tidak terjadi kebutuhan bahan baku yang meningkat luar biasa kan gitu. Nah, ini nanti akan terjadi adalah di tahun 2027 konsumsi dalam negeri untuk pangan 10,4, untuk oleochemical 2,3, dan untuk biodiesel kebutuhan 17,4 juta ton. Sehingga total kebutuhan untuk konsumsi dalam negeri tahun 2027 itu 30,2 juta ton.
1: Oh.
0: Nah, bagaimana dengan ekspor kita? Ekspor kita itu akan turun menjadi 26,5 juta ton. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan tahun 2026, prediksi kita akan turun 14,87% atau sekitar 5 juta ton gitu.
1: Jadi masih bagaimana ini kalau untuk di 2027 kan tadinya udah diketahui ya proyeksinya akan terjadi pengurangan gitu ya, untuk karena di semester ini tidak bisa melakukan pembibitan atau penaburan benih ini ya.
0: Iya, pemupukan ya.
1: Jadi nanti akan yang di mana yang dikorbankan ini, untuk terkait dengan kebutuhan di dalam negeri biodiesel B50 atau terkait dengan ekspor kita, Pak Edi?
0: Nah, gini. tidak mungkin kita mengorbankan konsumsi dalam negeri. Ya. Contoh untuk pangan tidak mungkin. Nah, biodiesel tergantung dengan bagaimana pemerintah nanti. Karena hitungan kita itu apabila terjadi penurunan 5 juta ton, itu contohnya untuk pajak ekspor atau pendapatan negara dari pajak ekspor atau pihak luar, itu akan turun 740 juta US dollar atau kalau kita setarakan dengan rupiah dengan kurs 17.500 12 triliun 950 juta penurunannya. Kemudian pendapatan dari levy atau penghutang ekspor yang untuk membiayai biodiesel. Di situ macam-macam sih, ada biodiesel untuk peramajaan sawit rakyat, untuk sarana prasarana untuk rakyat, untuk beasiswa untuk anak-anak petani, macam-macam ya. Ini akan turun 625 juta US atau setara dengan 10 triliun 937 juta. Jadi artinya terjadi penurunan nanti di tahun 2027 apabila benar terjadi penurunan ekspor 5 juta ton itu akan turun sekira hampir 24 triliun kalau kita ini 29,937 jadi hampir 24 triliun yang terjadi penurunan di tahun 2027. Itu ini tinggal nanti pemerintah bagaimana mempertimbangkan antara mana yang lebih menguntungkan untuk negara, sebenarnya kan begitu. Karena apa? Karena begitu nanti pun harga misalnya harga crude oil itu kembali lagi, misalnya perang ini kan kita sebenarnya tertolong dengan perang sehingga harga crude oil naik sehingga harga biodieselnya malah di bawah dari crude oil kan sekarang begitu. Nah kalau harganya lebih mahal itu kan insentif atau subsidinya kan lebih besar akan dikeluarkan. Nah ini apakah nanti masih cukup dananya atau tidak? Nah ini tinggal nanti pemerintah saja misalnya memperhitungkan mana yang lebih menguntungkan untuk negara gitu.
1: Iya, tapi kalau dari GAPKI sendiri menilai opportunity cost CPO yang dialihkan dari ekspor ke biodiesel bagaimana, Pak Edi?
0: Memang kalau kita, usulan kita sebenarnya melihat mana yang menguntungkan untuk negara. Yang contoh seperti yang dilakukan oleh negara Brasil. Brasil itu melakukan namanya flexible mandatory. Mereka tidak fix mandatory. Jadi di mana yang pada waktu menguntungkan untuk negara, misalnya mereka memang misalnya harga ini apa namanya harga etanol tinggi misalnya gitu, ya mereka melakukan ekspor misalnya, atau harga gula tinggi mereka lebih melakukan ekspor gula misalnya gitu. Nah tetapi begitu harga bensinnya tinggi mereka akan menaikkan mandatorinya. Begitulah, makanya mesti diperhitungkan mana yang lebih menguntungkan untuk negara. Itu seperti itu.
1: Ya, baik. Terakhir mungkin Pak Edi, seberapa besar Pak risiko B50 terhadap ketahanan pangan apabila permintaan CPO untuk energi terus meningkat ini? Dan mekanisme apa Pak yang harusnya digunakan untuk memastikan kebutuhan pangan ini tetap menjadi prioritas ketika pasokan sawit terbatas?
0: Ya, kalau tadi saya sampaikan tidak mungkin kebutuhan dalam negeri, utamanya pangan dikorbankan, itu tidak mungkin, pasti akan diutamakan. Nah, kemudian apabila memang pemerintah akan kemudian tetap naik mandatory di B50 dengan kebutuhan yang dengan suplai bahan baku yang terbatas, ya sebaiknya memperhitungkan tadi mana yang menguntungkan untuk negara. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah harus benar-benar kita meningkatkan produktivitas sehingga produksi naik. Itu harus, tidak bisa ditawar. Karena sekarang tidak mungkin kita melakukan ekspansi. Itu akan menjadi masalah internasional macam-macam. Sebaiknya intensifikasi. Sekarang problemnya adalah di permajaan sawit rakyat itu sangat rendah. Sangat rendah sekali, karena apa? Ya banyak masalah. Nah, itu harus segera kita selesaikan bagaimana supaya meningkatkan produktivitas ini. Kalau permajaan di perusahaan itu udah mereka melakukan rutin setiap tahun 4-5% supaya cash flow mereka tidak terganggu. Nah, di rakyat ini sama sekali tidak melakukan. Sedangkan ada dana dari BPDP itu 60 juta per hektar bisa mengakses 4 hektar per kakak. Nah, ini yang mereka kadang-kadang tidak bisa mengakses karena masalah perizinan mereka tidak komplit lah, legalitas mereka tidak komplit, ada masalah mereka juga tidak mau menebang pohonnya karena harganya masih tinggi, padahal mereka sudah 10 ton di bawah 10 ton per hektar per tahun TPS hasilnya, sedangkan kalau dia normal dengan bagus saja dia harusnya 20 ton, bahkan lebih kalau dengan bibit-bibit yang baru ini bisa sudah 22-24. Nah ini yang jauh sekali kan. Nah ini yang mestinya ini harus digenjot, tidak bisa ditawar lagi, meningkatkan produktivitas sehingga produksi naik. Itu satu modalan.
1: Ya. Gitu. Pak Edi Martono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Bergar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono ya.

Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin yang difokuskan di Kecamatan Pedawangan. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.

0: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
1: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam atau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 REK FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
2: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
0: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulistaki Sera melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Ernest Prakasa mau mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI di tanggal 11 September 81 berarti seumuran nih sama NKRI ya, sepantaran ya. Semoga terus mengudara dan semakin jaya. Amin.

Di zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kasus influenza yang terdeteksi di Rumah Sakit Sentinel meningkat dalam pemantauan Kementerian Kesehatan dari 4,5% menjadi 26,3% pada minggu ke-35 tahun 2026. Pada periode itu, seluruh 15 spesimen positif yang diperiksa merupakan influenza A, dengan kasus paling banyak ditemukan pada anak usia 0 sampai 4 tahun. Dan di tengah kenaikan tersebut, orang tua tentu perlu tahu apa yang sebaiknya diberikan ketika anak terkena influenza. Apakah perlu makanan atau minuman khusus, atau cukup memenuhi kebutuhan makan dan cairan sehari-hari? Dan untuk membahasnya, apakah kasus influenza A meningkat, perlukah anak diberikan konsumsi makanan dan minuman secara khusus? Nanti kami akan berbincang bersama narasumber kami terkait dengan hal ini untuk lebih banyak mengetahui, dan diantaranya paling tidak seberapa penting kita masyarakat, khususnya orang tua, memperhatikan kenaikan dari influenza A tersebut. Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu Unit Kerja Koordinasi atau UKK Infeksi Penyakit Tropis dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Ketua IDAI Jawa Barat, Profesor Dr. Dr.
0: Para Pro 3.
1: Kabar baik ya, Prof ya?
2: Baik. Dengan Mas Rudi ya.
1: Dengan Rudi di Studio Pro 3, Prof. Baik. Ya. Prof, ini terkait dengan kasus influenza A pada anak yang mengalami peningkatan ya. Bahkan kami menemukan data ini lebih banyak didominasi anak usia 0 sampai dengan 4 tahun yang menjadi rentan. Nah, sejauh mana Prof, orang tua turut memperhatikan kasus influenza A yang mengalami peningkatan saat ini, Prof?
2: Oke. Terkait dengan ditemukannya kasus flu A pada anak, ini karena kemampuan dari pemeriksaan diagnostik influenza yang makin baik. Sudah ada pemeriksaan tepatnya, sehingga pada anak-anak yang mengalami tanda dan gejala demam, biasanya demamnya itu tinggi, cepat tingginya, kemudian disertai dengan sakit kepala, sakit badan, tentu kalau anak-anak kelihatannya sebagai rewel ya, kemudian juga ada nyeri tenggorok, kalau batuk biasanya batuknya itu batuk kering, bisa ada flu-nya, bisa ada diare dan muntah, itu adalah tanda dan gejala yang perlu diperhatikan orang tua, apalagi bila mana sekitarnya ada yang juga punya gejala yang sama, kemungkinan itu influenza. Apakah itu dari penitipan anak, atau dari sekolahnya, atau bahkan di rumah sekalipun.
1: Iya, tapi kenapa anak-anak usia 0 sampai 4 justru menjadi kelompok yang rentan ini, Prof?
2: Kelompok rentan karena mereka memang daya tahan tubuhnya tidak sebagaimana dewasa yang mungkin sudah sering terpapar oleh flu berulang-ulang. Tidak demikian juga dengan anak. Kemudian anak itu sangat mudah tertular oleh flu. Bayangkan dia ini lebih rendah daripada dewasa ya. Jadi kalau ada yang batuk dewasa, dia yang menghirup si apa istilahnya droplet atau cairan pernapasan dari bersin, batuk, napas, apa namanya, dari bicara seperti ini ada petikan-petikan. Belum lah kan anak itu seringkali main bersama, ada yang sakit mainannya itu dipegang, gosok-gosok hidung, kemudian matanya, serta tentunya saluran napas anak belum sebanyak bagaimana orang tua itu memiliki, mulai dari rambutnya, rambut di saluran napas, di hidung, kemudian berbagai lapisan-lapisan kemudian juga cairan orang tua dengan anatomi atau bentukan yang lebih besar tentu kan akan lebih luas dibandingkan anak yang lebih small, kecil seperti itu.
1: Ketika anak kita terserang flu A tadi ya, atau influenza A ini itu, kemudian apakah kebutuhan makanan mereka berubah, baik makanan atau minuman secara khusus mungkin?
2: Benar sekali, betul sekali. Sebetulnya berubah itu tanda kutip, karena kemampuan anak untuk minum dan makan otomatis merosot pada saat dia mengalami infeksi. Itu merupakan hal lumrah, karena saat infeksi memang kita itu seperti ingin istirahat, jangan banyak yang masuk, agar tentunya juga dia membutuhkan untuk perbaikan, untuk dia pulih kembali. Namun di satu sisi anaknya jadi kurang cairan seperti itu. Sehingga bila mana dikatakan khusus, khususnya adalah berikan lebih sering cairannya, terutama
1: cairannya lebih sering.
2: Benar sekali, lebih baik lagi kalau berasa, bila tidak ada diare, ayo silakan itu seperti air minuman ya, yang buah-buahan seperti itu ya, agar dia buang air kecil. Nah ini orang tua dan pengasuh bisa melihat pada saat anak terkena influenza atau sakit, pasti aktivitasnya kurang, minum intake-nya kurang, buang air kecilnya, kencingnya juga berkurang. Karena itu bila mana kita memberikan minum yang banyak, paling bagus adalah yang berasa, tentu buang air kecilnya akan jadi baik sering pula. Kita minta setiap 4 buang air kecil, itu menandakan minumnya cukup.
1: Cukup, oke. Artinya cairan sangat dibutuhkan ketika anak sedang mengalami influenza ini, dok ya. Ada cairan khusus yang dibutuhkan atau air putih biasa pun juga tidak apa-apa, temperasa juga tidak masalah?
2: Air putih tidak sangat-sangat bagus. Lebih bagus lagi bila mana berasa, karena namanya anak-anak sedang sakit, dia tidak hanya membutuhkan air tetapi juga gula dan garam-garam.
1: Elektrolit berarti boleh itu, dok ya?
2: Termasuk juga air sop, air soto, bukan berarti harus minuman yang kita beli seperti itu.
1: Iya. Pikiran saya tadi kesana, dok, gitu. Artinya minuman cairan berasa pun dari makanan juga baik, gitu, dok ya.
2: Betul sekali. Yang ada di keluarga tidak merepotkan, mau air gula boleh, silakan saja. Ada air kelapa dengan catatan semua bersih ya. Air putih anaknya sukanya itu ya, tidak mengapa.
1: Untuk susu atau bahkan untuk bayi yang sedang ASI ini bagaimana? Enggak apa-apa.
2: Tidak mengapa. Kalau dia bayi, berikan ASI-nya lebih sering. Tolak ukurnya adalah buang air kecil.
1: Buang air kecil
2: menjadi sering.
1: Tapi ada loh, Prof, orang tua yang kerap memberikan vitamin ketika anaknya terkena flu. Nah, seberapa perlu kalau begitu, Prof, vitamin itu?
2: Bagus sekali, untuk infeksi saluran napas, bahkan WHO silakan saja juga menambahkan dengan dengan vitamin C. Walaupun kita tahu betul ya, di makanan pun di telur, daging-dagingan, itu semua makanan-makanan kita ada zinc-nya. Menambahkan silakan.
1: Untuk makanan bagaimana, dok? Terutama ketika dalam kondisi makanan influenza kan nafsu makannya berkurang, menurun ini.
2: Benar sekali. Bayangkan, apalagi kalau ditambah ada pilek ya, boro-boro anak bisa mencium bau harum enaknya makanan. Oleh karena itu, berikan makanan sesering mungkin. Dengan teksturnya mungkin kita turunkan, lebih lembut. Atau kita buat sop-sopan, soto, seperti itu. Wah, anak-anak senang itu. Dengan lebih mudah makannya. Sedikit-sedikit tetapi sering, karena memang akan turun nafsu makannya intinya.
1: Prof, kapan anak dengan influenza tadi sebaiknya itu dibawa ke dokter atau diperiksakan ke dokter? Bagaimana nih, Prof?
2: Oke.
1: Atau penanganan mandiri ini seperti tadi ini cukup?
2: Penanganan mandiri itu sangat penting. Tadi cairan bisa, kemudian pilihlah penurun demam yang aman, yaitu paracetamol. Namun, bila mana, nah ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh orang tua dan pengasuhnya, aktivitas anak. Kalau ternyata dia loyo, kok tidur aja, mau ke dokter atau bahkan ke IGD. Perhatikan juga bagaimana kemauan untuk minumnya. Bila masih mau minum buang air kecilnya, outputnya baik, tentu itu aman. Bila mana demamnya kok masih berlanjut, padahal sudah diberikan antipiretik paracetamol, ayo silakan ke dokter. Yang tentu berbeda bila mana ke IGD ini.
1: Kalau ke IGD
2: itu tentunya bila mana, loh kok anaknya jadi tak bisa dibangunkan ya, atau malah kelihatannya gelisah, beda dengan kesalahannya. Gelisahnya itu bisa kok jadi tidak enak, ngomongnya seperti melantur, kemudian ada kejang misalnya, atau ternyata kita lihat kok ada nafas cepat, ada tarikan dinding dada, kok kelihatan anaknya pucat atau malah kebiruan, atau ada perdarahan, ada tanda bahaya. Satu saja itu segera ke IGD.
1: Baik.
2: Karena kita tahu daripada anak itu lebih berat dibandingkan dewasa.
1: Baik. Profesor, terima kasih banyak untuk perbincangannya.
2: Sama-sama.
1: Kemudian juga penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalangan orang tua kita nih, Prof. Terima kasih banyak, Prof.
2: Amin.
1: Salam sehat.
2: Terima kasih,
1: Prof.
2: Salam sehat semua.
1: Demikian tadi unit kerja koordinasi atau UKK Infeksi Penyakit Tropis IDAI dan Ketua IDAI Jawa Barat Profesor Dr. Dr. Anggraini Alam SPA Sub SP IPT.
0: Catatan peristiwa.
3: Di Indonesia, tanggal 20 September diperingati sebagai Hari Puputan Badung. Pada tahun 1906, terjadi peristiwa bersejarah di Bali. Perang habis-habisan oleh rakyat Bali saat melawan Belanda. Puncak peperangan terjadi saat Belanda menyerbu Puri Pemecutan. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang, termasuk Raja Badung, I Gusti Ngurah Mada Agung. Peristiwa ini berawal dari insiden yang melibatkan pedagang Cina, Kui Tek Chiang. Muncul tuduhan palsu bahwa warga Bali mencuri uangnya. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku hari Minggu 20 September 2026. Bersama saya Nadia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, tekanan rendah terpantau di Laut Andaman. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Aceh dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Kalimantan Utara, dan di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar tekanan rendah dan di sirkulasi siklonik tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Laut Andaman dan Laut Jawa, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang dan Bandar Lampung, hujan sedang di Bandung dan Tanjung Selor, hujan ringan di sebagian Sumatera dan Pontianak, berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, sebagian Jawa, dan Samarinda, berawan di Serang dan Yogyakarta, udara kabur di Palembang dan Banjarmasin, dan asap kabut di Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Palu, hujan ringan di Kupang, Mamuju, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan tebal di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke, dan udara kabur di Ternate, Manokwari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan juga informasi dan juga perbincangan ya berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah Riau. Nah, untuk mengetahui seperti apa kasus gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat di wilayah Riau, kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau, kami saat ini bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Zulkifli.
2: Selamat malam Ibu.
1: Ya, Pak Zulkifli, bagaimana intensitas meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat akibat kabut asap yang terjadi karena karhutla di Riau, Pak?
2: Baik, terima kasih Ibu. Dampak kabut asap dari karhutla di Provinsi Riau sampai hari ini tercatat ISPA kita mulai terpaparnya asap dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 16 September kemarin itu lebih kurang 16.400 pengidap ISPA. Di samping 4 penyakit lain seperti pneumonia, asma, iritasi mata dan iritasi kulit, dan itu relatif kecil. Yang dominan itu adalah ISPA, Ibu.
1: Baik, ini dari 16.000 lebih tadi kasus gangguan kesehatan, wilayah mana yang paling banyak terdeteksi, Pak Zul?
2: Iya, yang terbanyak terdeteksi adalah di Kota Pekanbaru, karena memang jumlah penduduk Kota Pekanbaru 1,2 juta. Meski Pekanbaru titik apinya relatif tidak ada, tetapi di

0: itu 244 puskesmas itu sudah diaktifkan EMT kita, ya, Emergency Medical Team. Itu upaya yang sudah kita lakukan di samping edukasi kepada masyarakat, bagi masyarakat yang tidak punya kepentingan keluar rumah, jangan keluar rumah dan banyak minum air putih. Kemudian untuk tindakan preventif kepada masyarakat kita juga aktif memberikan masker-masker, baik di kabupaten kota kita sudah distribusikan. Sampai hari ini masker sudah kita distribusikan lebih kurang 104.000 pieces. Dan khusus untuk Kota Pekanbaru, hari ini kami bersinergi dengan Dokes Polda Riau dan juga di Lantas Kota Pekanbaru, di mana kami bekerjasama juga dengan seluruh rumah sakit swasta yang ada di Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota, kemudian perguruan tinggi kesehatan. Kami mengaktifkan posko-posko pos di Lantas yang ada di Kota Pekanbaru. Hari ini ada 5 pos Lantas Pekanbaru yang representatif untuk kami jadikan posko kesehatan. Di sana kami mengaktifkan 1 orang dokter, 2 orang perawat, dan juga adik-adik mahasiswa kesehatan untuk membagikan masker. Di sana nanti ada layanan konsultasi, kemudian di sana juga ada layanan kesehatan pembagian vitamin, dan kami juga menyiap 1 unit ambulan masing-masing pos kesehatan, dan juga menyiapkan masker untuk dibagi-bagikan ke masyarakat. Ini adalah berkat kerjasama kami sesuai dengan arah Pak PLT Gubernur Riau, Pak Kapolda, Pak Pangdam. Memang di Riau ini dalam penanganan asap ini bukan hanya tindakan preventifnya saja berkolaborasi, bergotong royong, sampai penanganan asap pun kami juga bergotong royong dengan Polda, dengan Pangdam, kemudian rumah sakit Bayangkara gitu, Bu.
1: Baik, upayanya bersama-sama ya, penanganan dari sisi pemadaman, termasuk juga penanganan terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap tadi.
0: Untuk masker pun kami seperti BPJS juga mensupport kami. Kemarin BPJS sudah mensupport untuk Kota Pekanbaru aja sudah disupport 10.000 pieces, ya, itu melalui Dinas Kesehatan gitu, Bu. N95.
1: Baik, Pak Zulkifli, kalau melihat dari upaya tadi ya membagi-bagikan masker ke warga, bagaimana dengan tingkat kepatuhan warga, Pak Zul?
0: Ya, kalau tingkat kepatuhan warga sepanjang yang kita berikan, tapi kan yang namanya masker itu kan disposable ya, sekali pakai saja. Nah, untuk kita, minimal kita mengedukasi bahwa dalam kondisi seperti ini, warga harus memakai masker. Nah, kita berharap dengan kita berikan masker itu juga dia akan secara berkelanjutan ya berinisiatif juga untuk terus memakai masker. Minimal itu bentuk edukasi kita. Kita kemarin di tahap awal kita mengaktifkan 16 titik lampu merah dengan menyebarkan 12.000 masker dengan melebarkan ada di mahasiswa kesehatan dan beberapa rumah sakit. Kita intent menyebarkan itu. Nah, artinya ketika kita memberikan masker itu bersamaan dengan edukasi pada masyarakat ya, bahwa bagi masyarakat yang memiliki gangguan sistem pernapasan untuk meminimalisir untuk keluar dari rumah jika tidak ada hal-hal yang mustahak gitu ya, yang penting. Tetapi kalau memang mau keluar juga dia harus memakai masker. Itulah beberapa anjuran kami untuk selalu tetap di rumah.
1: Ya, anjuran untuk tetap beraktivitas di luar jika tidak perlu keluar rumah, begitu ya. Baik, kalau dilihat dari kondisi saat ini, mungkin bisa diupdate. Pak Zul ini berada di Kota Pekanbaru ya, Pak, ya, posisinya.
0: Saya mendengar tadi Ibu menyampaikan bahwa Jakarta juga hujan.
1: Betul.
0: Alhamdulillah tempat kami juga dari tadi malam merata hujannya, Ibu. Jadi asap hari ini sudah relatif menurun intensitasnya, ya. Kita melihat, tapi posko-posko kesehatan kami tetap yang di lantas itu tetap aktif. Tapi kondisi udara dengan adanya hujan itu sudah jauh menurun, Ibu.
1: Sudah mulai menurun ya. Baik. Iya. Tapi tetap masyarakat disarankan untuk menggunakan masker ya, meskipun sudah mulai menurun.
0: Benar, Ibu. Dan banyak minum air putih.
1: Ya, banyak minum air putih. Ini tentu kaitannya juga dengan kelompok-kelompok rentan, Pak Zulkifli. Siapa saja sih kelompok-kelompok rentan yang sebaiknya memang tadi disarankan untuk tidak beraktivitas di luar, karena lebih rentan mungkin dari kelompok yang lain begitu.
0: Memang kalau dari data kemarin kita melihat dari kelompok usia, memang kelompok

0: usia umur 15 sampai 59 tahun itu yang lebih banyak angkanya. Tapi kalau untuk kelompok-kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, kemarin titik asap yang paling tinggi, titik api yang paling banyak itu di Pelalawan. Di Pelalawan itu kami ketika itu cukup masif di sana melakukan upaya-upaya kesehatan. Bahkan ada tim di sana, posko terpadu antara Dokes Polda Riau, si Dokes Polresta, Puskesmas, kesehatan yang ada di sana. Bahkan di sana juga ada rumah oksigen kita buat, kemudian oksigen konsentran juga kita aktifkan di sana, dan masker kita bagikan di sana 28.000 kemarin. Nah, kita di Dinas Kesehatan Provinsi juga sudah menyiapkan posko dan juga rumah oksigen, ada 3 unit tempat tidur beserta oksigen. Tetapi karena kondisi udara belum berada pada posisi bahaya, karena saat ini adalah sangat tidak sehat, ya kita tetap siaga aja.
1: Oke, Pak Zul, rumah oksigen ini menarik ini. Apa ini rumah oksigen dan untuk apa, untuk siapa ya, rumah, begitu?
0: Ya, seperti yang kita buat di Dinas Kesehatan, kita sudah menyampaikan 1 unit ambulan, ada rumah oksigen dan ada plus oksigennya, tetapi ada petugasnya juga, 1 orang dokter dan 2 perawat. Dan kalau sewaktu-waktu petugas pengguna lalu lintas atau di sekitar yang ada di titik-titik ramai seperti Dinas Kesehatan itu juga pusat-pusat aktivitas orang berolahraga, kadang-kadang meskipun kita sudah sarankan tidak berolahraga misalnya,
1: di luar,
0: ada
1: ya?
0: Juga jual-jualan di sana. Kalau memang ada yang gangguan pernapasan yang mendadak, seperti asma kan biasanya timbulnya mendadak, itu sistem pernapasan itu sifatnya kan datangnya mendadak.
1: Betul.
0: Kita bisa bantu memenuhi oksigen. Nah, untuk penanganan langkah awal, tetapi kalau memang tidak dimungkinkan, kita ambulannya standby dan bisa kita rujuk. Tapi setakat ini, alhamdulillah, kondisi seperti itu tidak ada kita temukan. Meskipun ispanya meningkat, bisa ditangani oleh 244 puskesmas kita yang ada di Provinsi Riau dan 1018 puskesmas pembantu dan 778 puskes desa yang ada. Sehingga laporan-laporan yang masuk ke kami, tidak ada masyarakat kami yang ispa, pneumonia, asma, kemudian iritasi kulit yang sempat dirujuk ke rumah sakit. Semuanya tertangani di layanan primer atau layanan dasar di puskesmas.
1: Oke, kalau pelayanan dasar di puskesmas tadi bisa ditangani, biasanya penanganan seperti apa yang dilakukan, Pak Zul?
0: Oh ya, kalau di puskesmas itu kan obat-obat ispa sudah tersedia, sebahagia, kemudian oksigen kan juga sudah ada, kemudian masker ya sebagian ada. Kan dari 244 puskesmas itu, 182 puskesmas kita kan juga puskesmas rawat inap juga. Semua sarana-prasarana dan STM juga tersedia. Kemudian tenaga-tenaga yang sudah terlatih, yang tergabung dalam tim EMT, Emergency Medical Team, karena karhutlah ini dan krisis di Riau ini kan sudah terbiasa, dan kita juga sudah menyiapkan tim. Bahkan apalagi kita ketika tahun 2020 COVID-19 juga kita sudah track kasus kesehatan COVID-19, kemudian beberapa kasus-kasus karhutla kita sudah punya kemahiran di bidang itu. Maka Kemenkes juga sudah mengarahkan kita terhadap tanggap cepat darurat krisis kesehatan atau

0: itu ya memang memang terasa. Jadi rasa berat itu ya tidak ada, karena sudah terorganisasi, sudah tahu pekerjaan saya sendiri. Bahkan kami di level kesehatan seperti rumah sakit tentara, rumah sakit Bayangkara, rumah sakit swasta, yang 81 rumah sakit ada di Riau ini, kemudian klinik ada 702, kami bisa terintegrasi, apa bisa berkolaborasi bersama. Bahkan perguruan tinggi kesehatan juga kami sudah mengakomodir, termasuk organisasi profesi yang siap untuk kami panggil ketika ada hal yang sifatnya tanggap darurat itu.
1: Oke. Baik, apa yang ingin disampaikan Pak Zulkifli kepada
0: ya,
1: masyarakat?
0: Terima kasih pada RRI yang sudah mengedukasi masyarakat lewat RRI ini. Himbauan kami pada masyarakat agar tetap tenang ya, kita hadapi bencana karhutlah ini dengan tenang. Pemerintah tetap berupaya, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Kami juga disupport oleh Kemenkes pusat krisis, masker juga di dropping awalnya dulu sebelum krisis, sebelum karhutlah ini kami sudah dipersiapkan masker 100.000, kemudian kemarin di dropping lagi 15.000, 10.000. Artinya koordinasi kami cukup intens dan kooperatif, dan apapun persoalan-persoalan daerah, pusat krisis juga meresponi. Harapan kita masyarakat agar tetap tenang, ya tetap berdiam diri di rumah, andai kata tidak ada hal-hal yang penting untuk keluar. Bagi yang mengalami gangguan sistem pernapasan, ya agar kalaupun keluar harus memakai masker, dapur banyak minum, tingkatkan antibodi, antigen, ya kalau ada suplemen, vitamin silakan untuk dimakan. Kalau tidak ada silakan ke posko kesehatan sudah kami sediakan.
1: Baik, terima kasih Pak Zulkifli untuk informasi terkini ya, penanganan dampak kesehatan akibat kabut asap.
0: Baik.
1: Selamat
0: baik,
1: malam,
0: Bu,
1: Pak.
0: Terima kasih ya, Bu.
1: Demikian tadi perbincangan bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli.
2: Wawancara Pro3.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rane Program 1 mengudara pada frekuensi 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu 20 September 2026. Dari Jalan Raya Pembang Natuna, kami yang bertugas pagi ini saya Adi dan rekan operator Almira mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Pendengar, semangat selalu sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Raya Sempang 105,9 Pro 1 RRI Ranai kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali mengudara untuk edisi siar hari ini Minggu 20 September 2026 dan di Ranai pagi bersama saya Adi pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga kabarnya sehat pagi minggu ini. Semangat di akhir pekan ya pendengar, dan semoga rencana sepanjang akhir pekan ini lancar-lancar semuanya. Dan mengawali pagi ini sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Dahlia Basara Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Ada lagu-lagu bernasihat islami juga nanti jelang mutiara pagi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Dengan masih bersama kami di Prosatu RRI Ranai, sudah pukul 5.30 menit saat ini. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi dengan judul 3 Macam Nasihat Malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang akan disampaikan oleh Haji Rizwandi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqra fazal muttaqun. Ya ayyuhal lazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, sidang pendengar Hikmah Fajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, mari pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pada pagi hari ini, marilah kita selalu untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada pagi hari yang indah ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama-sama. Sehingga dengan hidup dan kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita bersama, hendaknya akan selalu senantiasa diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah rasul Allah yang terakhir, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia ini. Tiada nabi selain daripada Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang terakhir. Oleh sebab itu, kepada kaum muslimin, marilah kita bersama-sama untuk selalu mengikuti langkah dan jejak beliau yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang dapat kita rasakan pada saat ini. Para pendengar Hikmah Fajar Radio Republik Indonesia RANAI, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan tausiah Hikmah Fajar pada pagi hari ini. Adapun judul dari pengajian kita pada pagi hari ini adalah Tiga Macam Nasihat Malaikat Jibril kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, sedang pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang bersumberkan dari Sa'dad bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Atani Jibril alaihi salam faqala, Ya Muhammad, isma' si'ta fa innaka mayit, wahbib ma si'ta fa innaka mafarikuh, wa'mal ma si'ta fa innaka majziyun bih. Summa qala, Ya Muhammad, sarafu'l mu'minina fi qiyamuh billayli wa'izzahu istifna uhu anin nas. Yang artinya, kata Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Jibril mendatangiku. Lalu mereka berkata, Nabi Jibril, Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karenanya sesungguhnya kamu akan mati. Yang kedua, cintailah siapa yang kamu sukai, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya, yang apa yang kamu cintai. Dan yang ketiga, berbuatlah, beramallah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya." Kemudian kata Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya." Kemudian dia berkata lagi, "Wahai Muhammad, kemuliaan seseorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk salat malam, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya kepada manusia." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jab Al-Amsas. Kaum muslimin serta pendengar kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tiga macam nasihat Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat berguna sekali bagi kita kaum muslimin. Karena apa? Karena di dalam nasihat Malaikat Jibril itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan ada kaitannya dengan diri kita bersama-sama. Yang pertama sekali yang dikatakan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati." Hadirin para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajaran ini dapat kita mengambil hikmah ataupun pelajaran. Yang pertama sekali adalah bahwasanya hidup dan kehidupan kita di atas dunia ini sesuai dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang kami bacakan tadi, yaitu dalam surat Al-Munafiqun, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin sidang pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika Umar bin Khattab pernah bersama Rasulullah. Datanglah seorang laki-laki dan dari kaum Ansar. Lalu dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, muslim manakah yang paling utama ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Yang paling baik akhlaknya." Lalu dia bertanya lagi kepada manusia, "Muslim manakah yang paling cerdas ya Rasulullah?" Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk kehidupan berikutnya setelah mati. Itulah orang-orang yang cerdas." Kaum muslimin sidang pendengar kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nasihat Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian yang kedua adalah, beramallah kamu sesuka hatimu, sesungguhnya amal yang kamu lakukan itu, yang kamu perbuat itu, akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, betapapun indahnya nasihat Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang malaikat yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perbuatan yang kita lakukan, besar kecil perbuatan yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan, itu nanti akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama-sama. Yang kemudian, cintailah apa yang kamu cintai, sesungguhnya apa yang kita cintai itu akan berpisah dengan diri kita masing-masing nanti di yaumil akhir. Apakah kita seorang ayah mencintai seorang istri, suatu saat dia akan berpisah dengan diri kita.
apakah kita sebagai orang tua mencintai seluruh keluarga kita, anak-anak kita, dan harta kekayaan kita. Semuanya itu nanti apabila ajal kita telah sampai, maka akan diberikan, maka akan berpisah dengan apa yang kita cintai itu. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Fusilat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, berbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin, sidang pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun pembelasan yang Allah berikan kepada kita, itu tergantung kepada amal yang telah diperbuat. Orang yang banyak menanam tanaman, tentu dia akan banyak pula untuk memetik hasilnya. Dan sebaliknya, orang-orang yang sedikit menanamnya, sedikit pula lah yang ia petik. Cintailah apa yang kamu cintai di dunia ini, kata

0: dan mempersiapkan diri untuk bekal di kampung akhirat kelak nanti. Dan yang kedua adalah memikirkan jaminan kehidupan untuk dirinya dan juga untuk orang lain serta generasi masa depan di dunia ini. Yang ketiga adalah lebih mencintai kebaikan daripada keburukan, meskipun keburukan itu menarik hati kita. Yang keempat adalah mau belajar dan dari kisah-kisah terdahulu, baik pelajaran yang membawa kebajikan maupun pelajaran yang membawa keburukan. Yang kelima adalah memberikan manfaat bagi orang lain serta menolak kejahatan dengan cara yang baik. Dan selanjutnya, memenuhi janji apabila berjanji, apabila apalagi memenuhi janji dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merusak perjanjian tersebut. Dan kemudian yang ketujuh adalah ciri-ciri orang yang cerdas adalah menjalin persilaturahmi, menjalin hubungan dengan orang lain, hablum minallah wa hablum minannas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebahagian kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama-sama. Dan Allah akan selalu memberikan kepada kita bersama-sama dan mengampuni di antara segala dosa dan kebajikan dan selah dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan selalu membukakan pintu hati kita untuk tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masa-masa ke depan, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan di kampung akhirat kelak nanti, sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita melaksanakan salat 5 waktu paling kurang, kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kita, untuk kampung akhirat ini, untuk kampung di dunia ini dan di kampung akhirat kelak nantinya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama-sama dan juga kepada diri kami sendiri yang menyampaikan. Fa'antabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi edisi hari ini, pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semangat di pagi ini ya, di pagi Minggu yang pagi ini masih ada kabut-kabutnya nih, pendengar ya, tetap jaga kesehatan. Dan pendengar, jelang kami sampaikan warta berita daerah, ada seretan lagu-lagu Melayu. Semangat terus dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Pedang Jenawi merupakan senjata tradisional yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Namun, dewasa ini senjata tradisional lebih digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat. Biasanya, pedang ini digunakan oleh panglima perang. Panjang pedang ini bisa mencapai 1 meter dan di ujung pedangnya ada tonjolan kecil. Tidak sembarangan orang yang dapat memiliki senjata ini. Pemakai pedang jenawi pastilah orang yang memiliki kekuasaan, yang dihormati, dan memiliki kecerdasan.

Mayong atau biasa disebut juga Mayung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Mayong sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Mayong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Mayong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

demikian warta berita daerah untuk edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Di antaranya, masyarakat diimbau dapat memberdayakan pendapatan dan pemanfaatan layanan keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Natuna hingga saat ini baru mencapai 10%.

0: Berita yang pertama, pendengar. Masyarakat diimbau dapat memberdayakan pendapatan yang dimiliki meskipun jumlahnya masih terbatas dengan memanfaatkan layanan keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Selengkapnya laporan reporter Erik Muhammad.
1: Masyarakat diimbau dapat memberdayakan pendapatan yang dimiliki meskipun jumlahnya masih terbatas dengan memanfaatkan layanan keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Imbauan tersebut disampaikan Pegadaian seiring jumlah nasabah di wilayah Natuna dan Anambas yang telah mencapai sekitar 23.000 orang. Head Area Kepri Pegadaian Ari Suroso Mualim mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan pegadaian sesuai kebutuhan. Salah satunya melalui layanan tabungan emas yang kini dapat diakses secara digital.
2: Saat ini juga dalam rangka mempermudah transaksi keuangan sederhana mungkin, kami mengajak masyarakat khusus di Kabupaten Natuna ya, untuk mulai mengelola dengan bijak. Apa itu yang perlu dibijaki adalah dengan menggunakan, memberdayakan pendapatan kita walaupun sifatnya masih minim, walaupun sedikit. Pegadaian berikan fasilitas berupa tabungan emas, di mana tabungan emas itu melalui sebuah sarana finansial digital yang cukup simpel, yang namanya Tring. Kalau Bapak Ibu selama ini mendengar Tring, itulah karya Pegadaian.
1: Dari sekitar 23.000 nasabah Pegadaian di Natuna dan Anambas, sekitar 7.000 telah menggunakan sarana digital untuk mengakses layanan tabungan emas. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat melakukan transaksi dan memantau tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian. Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Roy Aditya Pranginangin, mendorong masyarakat meningkatkan pemahaman dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan diperlukan agar masyarakat dapat menentukan penggunaan pendapatan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
3: Juga bersama-sama meningkatkan kesehatan finansial melalui pemahaman dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kita tentu memahami bahwa kesehatan bukan hanya tentang sehat secara fisik, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita juga membutuhkan kondisi keuangan yang sehat. Karena itu, sehat fisik dan sehat finansial merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.
1: Roy juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan layanan keuangan dari lembaga yang resmi dan memiliki izin. Masyarakat perlu memahami manfaat, risiko, serta ketentuan.
0: Pendengar, pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Natuna hingga saat ini baru mencapai 10%. Capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan pemerintah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, kepada RRI menyatakan target pelaksanaan CKG secara nasional dalam 1 tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, berada di kisaran 46%. Sementara itu capaian Kabupaten Natuna masih berada di angka 10% lebih.
4: CKG untuk Kabupaten Natuna sampai hari ini masih, kita target kita sesuai dengan RPJMN 1 tahun ini kan sekitar 46% ya. Nah untuk Natuna sendiri kita sudah dapat sekitar 10% lebih. 10% lebih memang masih jauh ya.
0: Hikmat Aliansa menambahkan, capaian ini masih cukup jauh dari target yang ditetapkan. Dinas Kesehatan Natuna terus mendorong pelaksanaan CKG agar cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat dapat meningkat. Program cek kesehatan gratis menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Melalui CKG, kondisi kesehatan masyarakat dapat diketahui lebih awal sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, kreativitas mahasiswa Institut Agama Islam IAI Natuna mendapat apresiasi melalui karya gantungan kunci dari usaha Lydia Keychain. Sebanyak 50 gantungan kunci karya mahasiswa IAI Natuna diserahkan kepada Rektor IAI Natuna, Haji Umar Natuna, untuk dibawa sebagai cenderamata dalam lawatan akademik ke Malaysia. Penyerahan cenderamata berlangsung di ruang rektor IAI Natuna dan menjadi bagian dari kegiatan penguatan kemitraan internasional. Cenderamata ini akan diberikan kepada sejumlah perguruan tinggi mitra IAI Natuna di Malaysia. Perguruan tinggi yang menjadi tujuan kemitraan antara lain College University Islam Johor Sultan Ibrahim, College Antarbangsa Dunia Melayu Dunia Islam, University Teknologi Mara Melaka, serta University Sultan Zainal Abidin Terengganu. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperluas hubungan akademik antara Institut Agama Islam Natuna dengan perguruan tinggi di Malaysia. Rektor IAI Natuna, Haji Umar Natuna menyatakan cenderamata ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kreativitas mahasiswa sekaligus simbol hubungan baik dalam kerjasama antarbangsa. Menurutnya, lawatan akademik juga akan diisi dengan berbagai agenda kerjasama seperti penelitian bersama, pengabdian kepada masyarakat, penandatanganan MOU, serta pertukaran pensyarah. Sementara itu, Lydia, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam IAI Natuna sekaligus pemilik Lydia Keychain, mengaku bangga karena karyanya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi bagian dari kegiatan internasional kampus. Ia bersyukur usaha kecil yang dirintisnya mendapat apresiasi dari pihak kampus hingga produknya dapat dibawa ke Malaysia. Lydia berharap kedepannya dapat menjalin kerjasama dengan berbagai instansi maupun lembaga untuk mengembangkan Lydia Keychain. Ia juga ingin memperluas pemasaran dan jaringan kerjasama agar produk yang dibuatnya semakin dikenal. Apresiasi terhadap karya ini menunjukkan bahwa kreativitas mahasiswa dapat menjadi bagian dari kegiatan akademik sekaligus promosi karya lokal. Melalui dukungan kampus dan pengembangan usaha secara berkelanjutan, karya mahasiswa Natuna berpeluang menjangkau pasar dan jejaring yang lebih luas. Beralih ke berita lain pendengar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan PT Nation Petroleum sebagai pemenang lelang wilayah kerja WK Natuna Dealpa pada tanggal 17 September 2026. Penetapan ini merupakan bagian dari lelang wilayah kerja migas tahap pertama tahun 2026. Penetapan pemenang tersebut tertuang dalam surat keputusan Menteri ESDM tanggal 17 September 2026. Untuk wilayah kerja Natuna Dealpa, PT Nations Petroleum memberikan komitmen pasti sebesar 103,3 juta dolar Amerika Serikat dengan bonus tanda tangan sebesar 200 ribu dolar AS. Komitmen pasti tersebut mencakup sejumlah kegiatan eksplorasi selama 3 tahun pertama, di antaranya studi geologi dan geofisika, akuisisi serta pemrosesan data seismik 3D seluas 591 km persegi, pembangunan dan pengujian pilot unit, satu sumur aprasial, serta satu sumur eksplorasi. Natuna Dealpa menjadi salah satu dari 6 wilayah kerja migas yang ditetapkan pemenangnya pada tahap pertama tahun ini. Secara keseluruhan, ke-6 wilayah kerja yaitu wilayah kerja Sapukala, Eni Indonesia Limited, wilayah kerja Natuna Dealpa PT Nations Petroleum, wilayah kerja Bengara 2 Sinopec International Energy Investment Holding Limited, wilayah kerja Pesut Mahakam PT Timur Hijau Investama, wilayah kerja Puri PT Timur Hijau Investama, wilayah kerja Rupat Cinda Energy Limited yang memiliki total komitmen pasti sebesar 141,5 juta US dollar dengan bonus tanda tangan sebesar 1,6 juta US dollar.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian berita daerah pagi ini, sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, masyarakat diimbau dapat memberdayakan pendapatan dan memanfaatkan layanan keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Natuna hingga saat ini baru mencapai 10%. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat berupa Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Semangat di pagi ini pendengar, dan semoga kabarnya masih sehat di pagi minggu ini. Ya, mungkin yang ingin olahraga tetap semangat, semoga bisa tetap jaga kebugaran walaupun masih dalam kondisi kabut asap yang ya cukup pekat ya pagi ini pendengar ya. Jadi ya walaupun kabut asap, kalau memang udah niatnya pengen olahraga, gaskan terus pendengar ya. Walaupun memang ya sebenarnya tidak disarankan juga ya, dengan kondisi kualitas udara seperti saat ini, ya disarankan untuk melakukan aktivitas-aktivitas fisik di dalam rumah. Kalaupun memang harus melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, disarankan untuk menggunakan masker pendengar ya, untuk meminimalisir ya gangguan-gangguan kesehatan yang bisa saja terjadi pendengar ya akibat paparan kabut asap ini. Oke, pukul 6.15 menit, yang lagi sarapan juga selamat pagi. Semangat di sepanjang hari minggu ini pendengar ya, dengan berbagai rencana Anda yang akan jalan-jalan juga, atau yang ingin gotong royong barangkali, yang ingin beres-beres rumah di pagi ini, tetap semangat.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

105,9 Prosada RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar ya. Semangat di pagi minggu ini. Nah, akibat paparan kabut asap, pendengar, jadi belajar dari rumah ini diperpanjang ya. Nah, sebelumnya sempat diaktifkan kembali setelah ya minggu sebelumnya. Kemarin juga sempat dilaksanakan program belajar dari rumah, pendengar ya, akibat paparan kabut asap. Namun karena ya kabut asapnya masih lumayan lah ya, di beberapa hari terakhir ini malahan tambah pekat. Jadi sempat sepekan sekolah normal. Nah, kemudian pemerintah memutuskan untuk kembali menerapkan belajar dari rumah ya. Ini untuk ya menjaga kesehatan adik-adik pelajar kita juga, pendengar ya. Dan karena kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat ya akibat sebaran kabut asap, jadi belajar dari rumah berlaku hingga Rabu nanti, pendengar ya, 23 September 2026. Dan ya sampai kondisi kualitas udara dinyatakan membaik atau aman ya bagi aktivitas pembelajaran tatap muka atau ya kegiatan belajar mengajar normal seperti biasanya ya, kalau bisa diselenggarakan ya, kalau sudah dipastikan kualitas udara membaik, pendengar.

Selamat pagi nih untuk Anda yang ya pagi ini mungkin sudah rencananya olahraga nih ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa Anda lakukan juga di pagi ini. Yang ya semoga bisa tetap jaga kesehatan, tetap bugar juga pendengar ya. Apalagi di ya, musim kabut asap ya. Hanya musim buah-buahan nih pendengar. Oke, semoga kabut asap cepat berlalu pendengar ya. Ya karena banyak efek-efek negatif yang bisa saja terjadi akibat paparan kabut asap ini pendengar. Apalagi untuk kelompok-kelompok yang rentan, untuk anak-anak juga sangat berbahaya. Oke, sudah pukul 6.30 menit saat ini pendengar.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Untuk menggunakan masker, pendengar ya, saat kualitas udara tidak baik saat ini akibat paparan kabut asap juga ya, yang bisa mengganggu kesehatan, apalagi buat kelompok-kelompok rentan, buat anak-anak juga, pendengar. Oke, saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
3: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Nah itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin